0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semarak Hari Batik Nasional di Kabupaten Sragen berlangsung meriah melalui gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026, Sabtu sore 3 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diwarnai Karnaval Batik Javamen Heritage Parade yang menampilkan kreativitas masyarakat sekaligus mengangkat potensi batik sebagai warisan budaya dan kekuatan ekonomi kreatif daerah. Sekitar 1.500 peserta dari kalangan pelajar dan komunitas tampil dalam parade dengan beragam busana dan kreasi batik, lengkap dengan yel-yel, tarian, nyanyian, hingga puisi. Karnaval diberangkatkan oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Sragen, Tugiono SH, bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskumindak Sragen, Kosmas Edwi Yunanto Esos, dengan mengambil titik awal di Jalan Urip Sumoharjo. Peserta kemudian bergerak menuju Jalan Ahmad Yani dan finish di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 km. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, peringatan Hari Batik selama ini dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini dikemas dalam skala yang lebih besar. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik masyarakat dari luar Kabupaten Sragen, sekaligus memperkenalkan potensi batik Sragen secara lebih luas. Bupati berharap masyarakat luas semakin mengetahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi batik yang cukup beragam, sekaligus mengenal para perajin dan pelaku usaha batik yang ada di Sragen.
1: Sebenarnya Hari Batik itu diperingati setiap tahun dan dilakukan dari waktu ke waktu. Ini dibuat besar supaya tidak hanya dihadiri oleh warga Kabupaten Sragen, tapi juga dihadiri oleh masyarakat di luar Kabupaten Sragen. Karena Sragen itu banyak pembatiknya, batak pengrajin batiknya, harapan kita Sragen selain dikenal sebagai daerah pertanian, daerah agraris, juga semakin dikenal dengan karya-karya batiknya. Tentu harapan kita adalah ini bisa menjadi bagian dari Sragen dikenal melalui berbagai event dalam skala yang lebih besar.
0: Rangkaian gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 dilanjutkan dengan pembukaan resmi Sragen Batik Heritage Fest 2026 oleh Bupati Sragen dan Wakil Bupati beserta pejabat Forkopimda Sragen dengan memukul kentongan bersama-sama pada malam harinya di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Selanjutnya, Bupati dan rombongan meninjau stan usaha mikro kecil menengah atau UMKM batik, kuliner, dan lainnya. Dalam pembukaan event akbar tersebut, Bupati mengajak para perajin batik Sragen terus berinovasi dan mengajak masyarakat menjadikan batik sebagai gaya hidup. Bupati mengungkapkan, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Hal ini dikarenakan batik menjadi identitas budaya Indonesia. Bupati menyatakan, batik diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Bupati menyambut baik atas penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Diharapkan, event ini menjadi pertemuan budaya kreatif dengan ekonomi. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dekranasda Sragen, perangkat daerah, perajin, pelaku UMKM, dan komunitas seni atas terselenggaranya event tersebut.
2: Mari kita hadirkan batik dalam gaya hidup generasi muda kita dalam dunia fashion, ekonomi kreatif, industri, pariwisata, hingga berbagai platform digital. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026 ini, mari kita tunjukkan bahwa Sragen tidak hanya memiliki sejarah seperti Sangiran, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang terus hidup dan berkembang. Mari kita jadikan batik sebagai warisan yang tidak hanya kita banggakan, tetapi juga kita kembangkan dan kita sumbangkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dekranasda Kabupaten Sragen, seluruh perangkat daerah, panitia, para perajin, pelaku UMKM, komunitas seni budaya, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
0: Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 semakin meriah dengan penampilan tari kolosal Balung Buto dari SMA Negeri 1 Pelupuh dan pertunjukan Arsano Musik serta penampilan penyanyi Silvi Kumalasari. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong batik agar tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui talkshow Sragen Batik Heritage Fest 2026 bertajuk Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang, yang berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Minggu 4 Oktober 2026. Talk show menghadirkan sejumlah tokoh di bidang kerajinan dan industri batik, yakni Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranas Da Jawa Tengah Nawal Arfah Yasin, serta CEO Batik Trasmi sekaligus anggota Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Sally Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, Sragen memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan salah satunya tercermin melalui batik. Menurutnya, batik merupakan warisan budaya yang terus hidup karena berkembang mengikuti kreativitas dan keterampilan masyarakat. Batik juga tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi menyimpan filosofi serta menggambarkan kehidupan masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, Bupati menekankan pentingnya mengembangkan potensi batik secara lebih luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Sragen tidak berhenti sebagai kebanggaan daerah, tetapi dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage Fest 2026 diharapkan menghasilkan gagasan, jejaring, dan kolaborasi konkret dalam memperkuat ekosistem batik Sragen. Pengembangan sektor batik juga dinilai dapat memperkuat UMKM serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Jawa Tengah.
2: Sragen memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Di satu sisi kita memiliki batik sebagai warisan budaya yang hidup, yang tumbuh dari kreativitas dan keterampilan dari masyarakat kita. Sementara batik bercerita tentang kreativitas nilai, filosofi, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, talk show ini sangat tepat ketika mengambil tema Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang. Bagaimana kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki tidak hanya kita banggakan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sragen. Saya berharap dari forum ini akan muncul gagasan jejaring dan kolaborasi yang lebih konkret terkait dengan pengembangan batik di Kabupaten Sragen. Karena saya yakin UMKM di Kabupaten Sragen terkait dengan batik ini akan bisa tumbuh dengan pesat untuk berkontribusi terhadap perekonomian di Sragen maupun Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Sri Suparni Bahlil Lahadalia, melihat Sragen memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan industri batik. Potensi tersebut didukung oleh sumber daya alam serta sumber daya manusia, termasuk keterampilan para perajin yang dinilai telah mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang kompetitif. Pihaknya mendorong agar pengembangan batik Sragen ke depan semakin menonjolkan cerita, karakter, dan kekhasan budaya lokal. Menurutnya, identitas daerah dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun nilai dan daya tarik produk batik Sragen. Pihaknya menilai cerita yang dimiliki Sragen sangat beragam dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan desain maupun produk batik dengan tetap memperhatikan nilai budaya serta ketentuan yang berlaku dalam proses pembatikan. Dengan demikian, batik Sragen diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produk kerajinan, tetapi juga mampu membawa cerita dan identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan perajin.
3: Berbicara tentang batik ini sangat luas, kompleks sekali, apalagi batik di Sragen ini bahwa kita mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Ini dua-duanya tidak bisa dipisah. dipindahkan. Sumber daya manusia sudah membuktikan bahwa Sragen ini tidak kalah skill masyarakat atau warga Sragen ini, khususnya perajin batik ini luar biasa. Nah, ini bagaimana harapannya ke depan untuk 5 tahun ke depan atau berapa tahun dari sekarang lah mulailah kita memperkenalkan budaya batik ini, berbicara tentang cerita bahwa Sragen ini punya cerita yang unik, yang luar biasa. Bagaimana memang di Sragen ini kita ingin mengangkat warisan, jadi bagaimana supaya kita memang ingin mempromosikan budaya kita, jadi kita tetap menonjolkan budaya kita, sumber daya alam kita, tapi juga mempertimbangkan aturan-aturan yang harus kita tulis atau kita akan lukis di selembar kain yang kita kenakan ini. Itu jadi tetap kita mengangkat budaya tanpa melupakan aturan yang ada gitu dalam kita membatik.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama berlangsungnya sejumlah proyek perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung menyebabkan kendaraan, termasuk truk berukuran besar, melintas di sejumlah ruas jalan dalam kota. Imbauan tersebut disampaikan staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Sragen, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, saat memimpin apel pagi di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 5 Oktober 2026. Dikatakan bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas jalan saat ini dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi. Namun setelah perbaikan di sejumlah lokasi selesai, kendaraan berat yang melintas di jalur dalam kota mulai berkurang karena sebagian arus telah dialihkan melalui jalur Ring Road Selatan. Pihaknya meminta masyarakat, khususnya orang tua, untuk memperhatikan keselamatan anak-anak yang berangkat sekolah. Sementara itu, terkait kawasan Pemkab Sragen lama, dirinya menyebut adanya perubahan kawasan yang nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitas publik baru. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dan arahan lebih lanjut mengenai konsep serta penataan kawasan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sragen agar memasuki bulan Oktober tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Lebih lanjut ditekankan, pelaksanaan kegiatan harus diikuti dengan tertib administrasi. Di akhir sambutannya, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, kembali mengingatkan seluruh ASN untuk memegang semangat yang tercantum dalam tagline pemerintah Kabupaten Sragen, yakni Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Diharapkan semangat tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen.
4: Alhamdulillah, kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan sudah dilaksanakan dengan serentak, mungkin banyak sekali seperti yang panjenengan lihat, panjenengan rasakan. Jalan-jalan saat ini banyak yang ditutup, seperti kemarin mungkin kita merasakan ya, dengan adanya perbaikan di Beluran dan di terminal lama itu kita baru merasakan kalau terus masuk dalam kota itu ternyata sangat berbahaya, khususnya bagi panjenengan mungkin dan anak-anaknya yang berangkat sekolah. Kita bisa lihat bagaimana kepadatan, dan alhamdulillah sekarang setelah Beluran sama terminal lama jadi, truk sudah berkurang karena sudah melalui Ring Road Selatan. Dari teman-teman semuanya sudah masuk bulan Oktober untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan baik. Kegiatan dilaksanakan, administrasi juga harus dilaksanakan. Kita laksanakan tugas pokok fungsi kita melayani masyarakat dengan baik. Seperti yang kalau panjenengan lihat tagline di belakang itu, ada satu kata-kata, Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan pentingnya pengembangan kawasan Sangiran yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian situs dan museum, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Museum Sangiran Klaster Krikilan, Kecamatan Kali Jambi Sragen. Bupati mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk memperluas konsep pengembangan Sangiran, sehingga keberadaan situs warisan dunia tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Bupati Sragen menyampaikan, Sangiran tidak hanya dikembangkan sebagai situs dan museum, tetapi masyarakat di sekitarnya juga harus mendapatkan ruang untuk berkembang. Dalam upaya tersebut, Pemkab Sragen juga terus mendiskusikan berbagai konsep pengembangan kawasan, termasuk penanganan kemiskinan melalui program bedah rumah. Khusus di kawasan Sangiran, rumah warga yang membutuhkan bantuan direncanakan tidak hanya diperbaiki, tetapi juga diarahkan memiliki desain yang dapat dimanfaatkan sebagai homestay. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan aktivitas perekonomian melalui sektor pariwisata. Bupati Sragen berharap dukungan dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia serta Kementerian Kebudayaan dapat semakin memperkuat pengembangan Sangiran. Pengembangan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek pelestarian cagar budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sangiran.
6: Kami mohon dukungannya, pengembangan dan luas Sangiran tidak hanya sebagai situs, sebagai museum, tapi masyarakat di sekitarnya itu bisa lebih dikembangkan. Kami seringkali mendiskusikan tentang konsep pengembangan ini, bahkan termasuk konsep pengembangan kemiskinan pun, Pak, yang ada program dapur rumah sekarang. Di Sangiran ini untuk warga yang tidak mampu itu didesain seperti homestay, Pak. Sekalian didesain untuk mereka bisa beraktivitas. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Komisi 10 dan juga dari Kementerian Kebudayaan untuk pengembangan Sangiran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa di gelaran program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya Diana Harjono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi. Dan bagaimana di pagi hari ini? Semoga semua sehat, hati bahagia dan sudah siap melalui aktivitas yang sedang bersiap berangkat kerja atau yang sudah di tempat aktivitas, mungkin juga Anda lagi ngantar putra-putri di jalan, jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sekarang lagi banyak sekali pekerjaan konstruksi jalan, harap Anda mengikuti arahan dari petugas dan juga di tempat pekerjaan itu jangan laju-laju naik kendaraannya, jaga keselamatan daripada kecepatan. Tentunya berangkat beberapa menit lebih awal lebih akan membuat Anda lebih nyaman daripada keburu-buru. Ya, hari ini khususnya pecinta olahraga sepak bola tanah air. Wah, Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Gimana rasanya? Mitra Buana dan saudara pendengar, Garuda mengalahkan Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Selama 120 menit, Indonesia menahan imbang Thailand 2-2 dan kemudian di penalti Indonesia menang dengan angka 5-3. Mitra Buana, nanti kita kabar-kabar lagi tentang prestasi olahraga di Indonesia. Tapi sebelumnya ada kabar lain tentang perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Tetap stay tentunya di 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Jadi gak ada alasan ya gak bisa denger ke Buana Asri. Dan tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21, Sragen. Baik Mitra Buana dan sudah pendengar, sebelum kita ke kabar selanjutnya, ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari Sragen. Nah, kali ini benahi DTSN Wabu Suroto serap persoalan dari desa. Dilansir dari sragenkab.go.id. Wakil Bupati Sragen Suroto melanjutkan upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Kali ini Wakil Bupati turun langsung ke tingkat desa untuk melihat persoalan data sosial ekonomi masyarakat sekaligus memastikan proses pembaruan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kunjungan dilakukan di Desa Sidoarjo, Jambanan, Pandak, serta Tenggak, Kecamatan Sidoarjo, Senin 5 Oktober 2026. Menurut Wakil Bupati Suroto, kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan, karena itulah data juga harus diperbarui secara aktif dan berkala. Termasuk perubahan desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerimaan bantuan. Dalam kunjungan ke desa masih ditemukan sejumlah persoalan, diantaranya perubahan naik turunnya desil, sehingga penerima bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Penataan data tersebut diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Sementara itu, Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono, berharap persoalan yang sudah berhasil dipetakan dapat dilanjutkan dengan koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dengan demikian, persoalan tidak berhenti sebatas pendataan, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan solusi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran. Kepala Desa Tenggak, Setianto, juga mengatakan perubahan desil masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditanyakan masyarakat. Warga dapat mengajukan pemutakhiran data secara mandiri, namun proses tersebut tetap harus mengikuti mekanisme verifikasi oleh pendamping sosial maupun petugas terkait.

0: Mitra Buana, data mungkin terdengar seperti sekedar angka ya. Tetapi di balik satu angka ada kehidupan seseorang, ada keluarga, kemudian juga ada kondisi ekonomi dan hak masyarakat yang harus diperhatikan. Karena itu data bantuan sosial harus terus diperbarui untuk masyarakat apabila menemukan data keluarga yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya. Jangan hanya mengeluh di media sosial. Cari informasi melalui pemerintah desa, kemudian juga bisa ke pendamping sosial atau instansi terkait mengenai prosedur pembaruan data. Data semakin akurat diharapkan mampu membuat bantuan juga semakin tepat sasaran.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Batas Normal, lagu populer dari grup Loah yang dirilis tahun cukup lama juga, 2004, kemudian direkam ulang dan dirilis pada tahun 2022. Dan liriknya yang ikonik itu, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Aduh, siapa yang tahu kalau pikirannya begitu ya. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita ke kabar berikutnya. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan dari Pastika Sragen dan warga Singopadu tanam pohon di Sendang Banyuning. Mitra Buana, para aktivis budaya dan sejarah dari Yayasan Pastika Kabupaten Sragen bersama masyarakat Dukuh Banyuning melakukan penanaman pohon keras untuk mendukung konservasi air di Sendang Banyuning. Kegiatan tersebut mendapat dukungan pemerintah Desa Singopadu,

Selain tanaman keras, ditanam pula sejumlah tanaman bunga seperti mawar, melati, kenanga, dan kandil. Tujuannya supaya memperindah lingkungan, dan penanaman pohon keras di sekitar sumber air diharapkan membantu menjaga kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi sendang Banyuning. Yang menarik, Mitra Buana, sendang Banyuning juga menyimpan cerita sejarah yang hidup di tengah masyarakat. Menurut cerita sesepuh Dukuh Banyuning, Sutrisno, kisah sendang tersebut berkaitan dengan masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sejumlah cerita yang diwariskan masyarakat, Pangeran Mangkubumi bersama Kiai Serenggi disebut pernah bergerak di wilayah Sukowati. Dalam perjalanan mereka singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon gayam yang rindang. Di tempat tersebut, menurut cerita lokal, kemudian muncul sumber mata air yang sangat melimpah. Airnya disebut sangat jernih. Dalam bahasa Jawa, jernih disebut bening. Dari penyebutan itulah, kawasan di sekitar sendang kemudian dikenal sebagai Dukuh Banyuning. Cerita tersebut merupakan bagian dari tradisi sejarah lokal yang diwariskan masyarakat setempat. Yayasan Pastika juga memasang papan nama sendang Banyuning yang dilengkapi dengan cerita sejarah berdasarkan penuturan sesepuh setempat.

0: Mitra Buana, penanaman pohon hari ini mungkin manfaatnya belum kita rasakan ya. Tetapi beberapa tahun ke depan, pohon itulah yang memberikan keteduhan, kemudian juga membantu menjaga tanah dan ikut menopang kelestarian sumber air. Apalagi kalau musim kemarau datang seperti saat ini, kita baru benar-benar menyadari betapa berharganya sebuah mata air. Karena itu menjaga sumber air tidak cukup hanya dengan membersihkan sendang. Kita juga harus menjaga lingkungan yang menopangnya.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Drobona dan saudara pendengar, pagi ini kita akan bacakan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Selasa 6 Oktober 2026 update di pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A sejumlah 85 kantong, sementara untuk golongan darah B 162, golongan darah O 251 kantong, dan golongan darah AB 15 kantong. Stok darah ini bisa berubah sewaktu-waktu, dan apabila Anda memerlukan layanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0811-357-5818, atau Anda bisa telepon di nomor 0271-891-587.

Mitra Buana dan Saudara Buana, tidak terasa kita telah berada di ujung kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, pagi hari ini kita bergembira bersama atas keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Dari Sragen kita belajar bahwa data sosial yang kurang akurat akan berpengaruh terhadap bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sendang Banyuning kita kembali diingatkan tentang arti menjaga pohon, sumber air, sejarah dan semangat gotong royong. Sebelumnya saya Diana Arjono pamit undur diri. Ada satu kata bijak untuk menemani aktivitas Mitra Buana di pagi hari ini.

Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap berjalan ketika perjalanan terasa berat. Tetap peduli ketika orang lain membutuhkan dan tetap menjaga harapan ketika hasil belum sesuai kenyataan. Jadi, jalani hari ini dengan penuh semangat. Gunakan air dengan bijak, jaga lingkungan, dan untuk Anda yang ada di jalan, selalu utamakan keselamatan. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan saudara pendengar. Saya Dian Harjono pamit undur diri. Salam, yuk, kereng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Bunda dan Ayah, tentu juga buah hati tercinta, selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari. Senang sekali saya Diana Herjono kembali menemani Anda dalam Buana Putri Bunda dan Buah Hati. Tentunya hanya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita di Buana Putri, Bunda dan Bu Hati. Kita ingin menghadirkan ruang berbagi bagi para ibu dan keluarga, ruang untuk belajar bersama tentang pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal sederhana yang dapat membuat tumbuh kembang buah hati kita menjadi lebih baik. Dan pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026, kita akan berbincang tentang sesuatu yang kelihatan sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa, yaitu bagaimana membuat anak gemar membaca. Mitra Buana, pepatah mengatakan, ini pepatah yang sangat terkenal ya, buku adalah jendela dunia. Tetapi persoalannya, bagaimana jendela itu akan terbuka kalau putra-putri kita lebih tertarik membuka layar gadget daripada membuka halaman buku? Televisi ada, video ada, media sosial ada, permainan digital pun tinggal sentuh layar. Jadi, jangan heran kalau kita ketika mengajak putra-putri kita untuk membaca, jawabannya malah sebentar bunda, lagi main game, lagi seru nih kartunnya, lagi ini, lagi itu. Nah, pernah mengalami hal seperti itu? Kalau bunda, mitra Buana dan saudara pendengar pernah mengalami, Anda tidak sendirian. Di tengah perkembangan teknologi, tantangan kita bukan sekedar menyediakan buku, yang jauh lebih penting adalah menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan bagi putra-putri kita. Sebab membaca bukan hanya mengenai huruf dan kata. Membaca membantu anak memperluas pengetahuan, melatih imajinasi, kemampuan berpikir, sekaligus kemampuan berkomunikasi. Lalu bagaimana caranya supaya putra-putri kita merasa membaca itu sebuah kewajiban? Nah, kita akan bahas bersama di pagi hari ini, tentunya dari 94,7 MHz. Anda juga bisa mengikuti kami dari layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buanasri. Dan tentunya siaran ini dibanjarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, tetap stay karena kita akan membahas bagaimana putra-putri kita gemar membaca. Tentunya di Buana Putri, Home Sweet Home.

Mitra Buana masih bersama saya Diana Herjono dalam Buana Putri Bunda dan Buah Hati. Kalau ingin putra-putri kita suka membaca, itu ada hal yang sangat perlu kita ingat. Nah, yaitu jangan menunggu anak bisa membaca untuk mengenalkannya pada buku. Bahkan ketika putra-putri kita masih sangat kecil, kita sebagai orang tua bisa mulai membacakan cerita. Dan ini tidak harus lama, 5 menit pun tidak masalah. Bisa Anda lakukan menjelang tidur, setelah makan, atau ketika sedang bersantai bersama. Dan ketika membaca cerita, Mitra Buana, jangan hanya datar saja, jadi hanya tinggal membaca gitu, bukan. Tapi ketika membacakan cerita, lakukan tokoh yang sedang senang, membuat suara kita jadi ikut ceria. Nah, kalau ada tokoh yang sedang terkejut, kita ya pura-pura terkejut. Bagaimana ekspresi terkejut? Gitu, nah seperti, wah apa itu? Gitu. Kalau ada kucing, Anda juga bisa menerikan suara kucing, meong atau bagaimana. Nah, dengan ekspresif ketika Anda membacakan buku cerita kepada putra-putri Anda, ini akan membuat anak merasa bahwa buku ternyata menyenangkan. Nah, sebenarnya yang mereka nikmati itu bukan hanya isi cerita, tetapi juga kebersamaan dengan orang tua ketika membaca buku menjadi memori tersendiri buat putra-putri kita. Nah, tip pertama yaitu membacakan buku sejak dini. Nah, sementara yang kedua ini, jadilah teladan. Ini sangat penting sekali kalau kita ingin putra-putri kita itu gemar membaca. Anak perlu melihat orang tuanya membaca. Nah, kadang kita kan meminta, ayo nak kita baca, sementara kita sendiri lagi scroll-scroll HP. Nah, gimana ini?

0: Putra-putri kita adalah peniru yang luar biasa. Jadi, sesekali ketika berada di rumah, coba letakkan gadget, ambil buku, mungkin juga majalah atau koran atau bacaan lain gitu. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Biarkan putra-putri kita melihat. Kalau kemudian dia mendekat dan bertanya, "Bunda lagi baca ya?" Nah, itu kesempatan kita untuk menceritakan sedikit, biar dia tuh penasaran gitu. Karena rasa ingin tahu itulah yang perlahan-lahan mendapat anak untuk mendekati buku. Oh, ini apa sih ceritanya kok Bunda itu serius banget bacanya? Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi kita jangan hanya ayo nak baca gitu. Lebih baik tunjukkan kepadanya bahwa membaca memang menjadi kebiasaan di rumah kita. Mitra Buana dan saudara pendengar, dua tip yang telah Diana sampaikan. Yang pertama, kenalkan buku saat dini, dan kedua, jadilah teladan. Tentunya masih ada beberapa cara, tapi kita perlu jeda sejenak untuk kita kembali melanjutkan Bunda dan Buah Hati hanya di 94,7 Buana Sri FM.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kita lanjutkan obrolan pagi ini tentunya di Buana Putri, Bunda dan Buati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini sebelum kita lanjutkan ngobrol kita tentang bagaimana biar anak gemar membaca, saya akan bersalam-salam dulu untuk teman-teman saya, Bu Lucia dan Pak Bambang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Krisma, selamat berolahraga. Jangan lupa sarapan dengan protein tinggi, Mbak, biar tambah awet muda. Buat Du Ani, mau manggil Mbak susah loh Mbak, kalau duo Mbak Ani gitu. Selamat pagi Mbak, ceria-ceria selalu ya berdua. Kemudian juga ada Bunda Natali, selamat pagi Bunda, sehat selalu. Selamat pagi untuk Mitra Buana yang berada di Magelang, di Boyolali, Salatiga, dan juga di Tangerang. Ada juga yang di Hong Kong. Oh, ada juga yang di Mantingan. Selamat pagi, terima kasih kepercayaannya kepada Buana Azri. Dan salam dari Kabupaten Sragen. Nah, kita lanjutkan ya langkah berikutnya supaya putra-putri kita gemar membaca, yaitu mencukupi bacaan anak. Nah, ini Anda nggak harus langsung berpikir bahwa kita harus membeli banyak buku gitu, nggak, apalagi yang buku-buku mahal, nggak harus demikian. Sekarang ada banyak pilihan, Anda bisa manfaatkan perpustakaan keliling, kemudian juga saling bertukar buku dengan keluarga atau teman. Sekarang juga ada komunitas pecinta buku, Anda bisa join dengan mereka. Anda juga bisa membeli buku bekas yang masih bagus. Sekarang online ada juga loh buku-buku bagus yang dijual secara online. Dan Anda juga bisa memanfaatkan e-book yang sesuai dengan usia putra-putri Anda. Yang terpenting adalah berikan variasi isi dari bukunya, buku kita itu, biar putra-putri tidak mengalami kebosanan. Mungkin hari ini cerita tentang binatang, besok tentang cerita luar angkasa, lain waktu mungkin pahlawan, alam, kendaraan, atau cerita rakyat. Mengapa? Supaya putra-putri tidak bosan tentunya. Nah, kalau setiap hari menunya sama, kita juga bosan kok. Nah, begitu pula dengan bacaan. Kemudian juga Mitra Buana bisa membuat jadwal ya, biar tidak bingung juga, biar tidak geseh juga. Oh, hari ini kemarin sudah pahlawan, hari ini pahlawan juga gitu. Akhirnya tidak variasi tapi double judul kan pada akhirnya, double tema. Nah, cukupi bacaan anak menjadi tema kita, menjadi tip kita yang ketiga. Dan selanjutnya yaitu tip biar putra-putri kita gemar membaca, yaitu buat kenangan bersama buku. Nah, Mitra Buana bisa mencoba sekali-sekali mengajak putra-putri kita ke toko buku atau perpustakaan. Tidak harus membeli ya, biarkan mereka melihat sampul buku. Lalu kita bertanya, kalau melihat gambarnya kira-kira buku ini cerita tentang apa ya? Nah, biarkan anak menebak. Tidak apa-apa kalau jawabannya lucu atau bahkan sama sekali tidak sesuai dengan isi bukunya. Justru dari situlah imajinasi putra-putri kita bekerja. Sesekali juga Anda bisa memberi hadiah dengan buku kepada putra-putri kita. Misalnya ketika ulang tahun, atau ketika putra-putri kita mencetak prestasi ya, entah menang lomba apa atau juara kelas,
bisa juga kejutan kecil ketika kita punya dapat bonus gitu ya, kita bisa menyelipkan untuk hadiah buku buat putra-putri kita.

Dan Mitra Buana, Anda juga bisa mengatakan ini ada hadiah untuk kamu, nanti kita baca bersama ya nanti malam. Nah, sederhana. Kadang juga kita melakukan tanpa sadar, tapi hal tersebut ternyata bisa menjadi kenangan yang luar biasa buat putra-putri kita. Dan suatu saat ketika putra-putri kita melihat buku itu, dia mungkin bukan hanya mengingat ceritanya, tetapi akan mengingat buku ini adalah hadiah dari Bunda. Bukankah sangat indah? Karena akhirnya buku bukan sekedar benda. Buku mempunyai cerita emosional dalam kehidupan anak. Mitra Buana, masih ada satu hal yang sangat menentukan. Jangan sampai niat kita membuat anak suka membaca justru membuat anak tertekan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap ya di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati.

mereka membuat anak gemar membaca. Dengan kita mengenali minat anak, setiap anak memang berbeda. Ada anak yang suka dinosaurus, kemudian ada anak yang suka kendaraan gitu ya. Kemudian juga ada anak itu yang sukanya putri-putri dan kerajaan, ini mesti cewek gitu kan. Kemudian ada anak juga yang tertarik olahraga, hewan, alam, teknologi atau cerita-cerita lucu. Nah, mulailah dari apa yang mereka sukai dulu. Kalau anak suka sepak bola, tidak masalah memberikan buku tentang sepak bola. Kalau dia suka masak, carikan bacaan sederhana tentang makanan. Kalau dia suka menggambar, buku bergambar justru bisa menjadi pintu masuk yang sangat bagus. Jangan terburu-buru mengatakan, buku kok kayak gitu kok dibaca. Sering kan kita gitu tanpa sadar. Kita pengennya anak itu cerdas gitu ya, bacanya tentang buku teknologi. Ternyata anak suka buku putri-putrian dari kerajaan-kerajaan itu. Otomatis tanpa sadar biasanya gitu, ide buku kayak gitu kok dibaca. Nah, karena tujuan kita adalah membentuk kegemaran membaca, yang penting kita, putra-putri kita itu suka dulu sama buku. Isinya apa? Enggak apa-apa. Nanti kita perlahan-lahan akan membentuk putra-putri kita sesuai dengan apa keinginan kita. Nah, dengan dia sudah suka buku aja kita sudah bersyukur. Baru setelah tumbuh kesukaan, cakupan bacaannya dapat kita perluas sedikit demi sedikit. Dan satu lagi, jangan memaksa. Benar-benar kasih huruf tebal, jangan memaksa. Membaca jangan dijadikan hukuman, misalnya karena kamu nakal sekarang baca buku 1 jam. Aduh, saya jadi ingat. Sekarang kan lagi musim drajin ya. Kalau di kekaisaran itu kalau ada orang yang membuat kesalahan, hukumannya salin kitab suci, baca kitab suci. Nah, jangan jadikan membaca sebagai hukuman, karena dalam benak anak akan terbentuk kesan bahwa membaca adalah hukuman. Padahal kita inginnya sebaliknya. Kita ingin anak merasa membaca adalah kesenangan, kemudian perlahan menjadi membaca kebiasaan, pada akhirnya membaca adalah kebutuhan. Mitra Buana, kita tidak perlu langsung meminta anak membaca satu buku sampai selesai gitu ya. Apalagi bukunya besar, aduh bisa tertimpa putra-putri kita. Tapi mulailah dengan hal-hal yang kecil. Satu buku, satu cerita, dan 10 menit kebersamaan. 10 menit mungkin terasa singkat bagi kita, tetapi kalau dilakukan setiap hari dalam 1 bulan, sudah pasti sekitar 5 jam waktu anak bersama buku. Dan yang kita bangun bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling banyak membaca. Yang sedang kita bangun adalah kebiasaan seumur hidup.

Mitra Buana dan sudah mendengar dari pepatah buku adalah jendela dunia, ada satu hal yang kita bisa renungkan bersama. Jendela tidak akan terbuka dengan sendirinya. Kitalah orang tua yang pertama kali membantu putra-putri kita membukanya.

Tidak perlu menunggu anak masuk sekolah. Tidak perlu menunggu mereka meminta buku. Mulailah dari rumah. Duduk bersama dengan putra-putri, matikan televisi sebentar, letakkan handphone, ambil satu buku, kemudian katakan, "Yuk nak, malam ini kita membaca bersama." Mungkin di hari pertama, anak hanya bertahan 5 menit. Tidak masalah, besok coba lagi. Karena kebiasaan besar seringkali tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus dengan penuh kasih sayang. Ketika putra-putri kita menemukan kesenangan dalam membaca buku, buku tidak lagi terasa sebagai beban. Buku akan menjadi sahabat, menjadi teman perjalanan hidupnya, dan menjadi jendela yang membawanya melihat dunia jauh lebih luas dari apa yang dapat ia lihat di rumahnya. Mitra Buana dan sudah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Buana Putri, Bunda dan Bu Hati pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan langkah membuat anak gemar membaca yang dilansir dari www.female.com bisa memberikan inspirasi bagi Bunda dan keluarga. Dan sebelum Diana pamit, saya ingin meninggalkan sebuah kata bijak untuk kita semua. Jangan hanya mewariskan kepada putra-putri kita harta untuk menjalani hidup. Wariskanlah kegemaran belajar karena ilmu akan membantunya menemukan jalan sepanjang kehidupan. Dan satu lagi untuk para bunda, anak mungkin lupa buku apa yang pertama kali ia baca, tetapi ia akan selalu membawa kenangan hangat dari orang tua yang pernah duduk di sisinya dan membacakan cerita. Saya Diana Harjono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana di pagi hari ini. Tetaplah menjadi bunda yang hadir, bukan hanya di samping buah peti kita, tetapi juga di dalam setiap proses tumbuh dan belajarnya. Sampai jumpa di Buana Putri dan Buah Hati edisi berikutnya. Dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Salam hangat untuk seluruh keluarga di Kabupaten Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi The Land of Java Man.
1: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau ada, ikutilah mimbar agama Hindu yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Gayati Sindi, penyuluh agama Hindu, dengan mengambil tema Tatuan Asi, Belajar Menghargai. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi The Land of Java Man.

Om Swastiastu, berjumpa lagi pada sesi Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar setia Mimbar Agama Hindu dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkar tawaran nugrahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah ajaran Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Tatwam Asi, belajar menghargai sesama. Ajaran ini sederhana untuk diucapkan, tetapi sangat mendalam untuk dipahami dan diamalkan. Tatwam Asi mengajarkan kesadaran bahwa diri kita memiliki hubungan yang erat dengan sesama. Secara sederhana, Tatwam Asi sering dimaknai sebagai aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna tersebut bukan berarti mengajarkan kepada kita bahwa setiap makhluk memiliki nilai, martabat, dan perasaan. Ketika kita mampu melihat orang lain dengan kesadaran tersebut, maka kita akan tidak mudah merendahkan, menyakiti, menghakimi, dan memperlakukan orang lain secara tidak adil. Umat Sedharma, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sejak lahir, kita membutuhkan orang tua, keluarga, guru, sahabat, tetangga, dan masyarakat. Dalam menjalani kehidupan, kita saling membutuhkan dan saling memberikan pengaruh. Karena itu, hubungan yang harmonis dengan sesama menjadi bagian penting dalam kehidupan. Namun, kenyataannya, menjaga hubungan yang harmonis tidak selalu mudah. Perbedaan karakter, pendapat, kepentingan, kebiasaan, bahkan cara memahami suatu persoalan seringkali menimbulkan konflik. Ada orang yang mudah tersinggung, ada yang mudah marah, ada yang cepat menilai kesalahan orang lain, dan ada pula yang tanpa sadar mengucapkan perkataan yang melukai hati sesamanya. Dalam keadaan seperti inilah, Tatwam Asi menjadi sangat penting, karena ajaran ini mengajak kita untuk berhenti sejenak sebelum menilai orang lain dan mencoba menempatkan diri pada posisi tersebut. Sebelum menyalahkan seseorang, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, bagaimana jika saya berada dalam keadaan seperti dia? Pertanyaan sederhana tersebut dapat menumbuhkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, keadaan, dan kesulitan orang lain. Sahabat Dharma, Tatwam Asi mengajarkan bahwa menghargai sesama tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacika, Wacika, dan Kayika. Manacika berarti berpikir yang baik, Wacika berarti berkata yang baik, dan Kayika berarti berbuat yang baik. Ketiganya menjadi satu kesatuan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ketika kita memiliki pikiran yang penuh kebencian, iri hati, dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain, maka meskipun kita tidak mengucapkannya, pikiran tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Demikian pula ketika kita mengucapkan kata-kata kasar, merendahkan, atau menyakiti, kita dapat melukai perasaan orang lain meskipun tidak melakukan secara kekerasan secara fisik. Oleh karena itu, penerapan Tatwam Asi harus dimulai dari kemampuan pengendalian pikiran, menjaga ucapan, dan mengarahkan tindakan agar selalu membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Tatwam Asi sebenarnya dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana. Ketika kita melihat seseorang mengalami kesulitan, kita dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Ketika ada teman yang sedang mengalami masalah, kita dapat menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita tidak perlu langsung mempermalukannya, tetapi berikan nasihat dengan cara yang santun. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita tidak perlu langsung menganggapnya sebagai seorang musuh. Kita dapat berbeda pendapat tanpa harus kehilangan rasa hormat. Kita dapat menyampaikan kritik tanpa menghina, memberikan nasihat tanpa merendahkan, dan menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menebarkan kebencian.
Inilah salah satu bentuk nyata dari ajaran Tatwam Asi, yaitu kemampuan untuk tetap menghargai manusia meskipun terdapat perbedaan. Ajaran Tatwam Asi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan semangat Wasudewa Kutumbakam, yaitu pandangan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Jika kita menyadari bahwa kehidupan ini merupakan sebuah keluarga besar, maka kita akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Kita tentu tidak ingin orang tua, saudara, atau orang yang kita cintai disakiti. Begitu pula seharusnya kita tidak dengan mudah menyakiti orang lain. Kesadaran sebagai satu keluarga akan menumbuhkan rasa peduli, saling membantu, menghormati, dan menjaga kerukunan. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, maupun kebiasaan, semangat Tatwam Asi menjadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar memahami dan menghargai satu sama lain. Sahabat Dharma yang berbahagia, tantangan penerapan Tatwam Asi pada masa sekarang semakin besar. Karena kehidupan manusia tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya, kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang sangat cepat. Media sosial memberikan banyak manfaat apabila digunakan secara bijak. Tetapi juga dapat menjadi tempat munculnya berbagai persoalan apabila kita tidak mampu mengendalikan diri. Seringkali seseorang lebih mudah menulis kata-kata kasar di media sosial karena tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran. Informasi yang belum tentu benar dapat dengan mudah dibagikan. Komentar yang merendahkan dapat menyebar luas dan perbedaan pendapat dapat berubah menjadi pertengkaran. Oleh karena itu, Tatwam Asi perlu kita hadirkan juga dalam kehidupan digital. Sebelum memberikan komentar, pikirkanlah apakah komentar tersebut bermanfaat atau justru menyakiti. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Sebelum menyebarkan kesalahan seseorang, bayangkan bagaimana perasaan kita jika kesalahan pribadi kita disebarkan kepada banyak orang. Dengan demikian, menggunakan media sosial pun dapat menjadi bagian dari praktik Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, menghargai sesama bukan berarti kita harus saling menyetujui semua perkataan dan tindakan orang lain. Tatwam Asi bukan berarti kita kehilangan prinsip atau membiarkan kesalahan terjadi. Kita tetap dapat memberikan kritik, tetapi kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang bijaksana. Kita tetap dapat mengatakan bahwa suatu tindakan tidak benar, tetapi jangan menjadikan kesalahan seseorang sebagai alasan untuk merendahkan harga dirinya. Kita dapat menegur tanpa membenci, mengingat tanpa mempermalukan, dan memberi nasihat tanpa merasa diri paling benar. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Yang harus kita jaga adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berubah menjadi kebencian ataupun permusuhan. Karena itu, kedewasaan dalam kehidupan bukan ditujukan untuk kemampuan. Untuk selalu memenangkan perdebatan, tetapi oleh kemampuan untuk tetap menjaga hubungan baik meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda. Tatwam Asi harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk belajar menghargai dan menghormati orang lain. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran penting untuk memberikan teladan kepada anak. Anak tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan, tetapi juga belajar dari perilaku yang mereka lihat setiap hari. Jika anak melihat kedua orang tua berbicara dengan santun, menghormati orang lain dan membantu sesama, serta mampu mengendalikan emosi, maka nilai tersebut akan lebih mudah ditanamkan dalam dirinya.
Demikian pula antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga perlu membangun komunikasi yang penuh penghargaan. Terkadang, kita justru mudah marah kepada orang-orang terdekat karena merasa mereka akan selalu memahami kita. Padahal, keluarga seharusnya menjadi tempat untuk belajar mendengarkan, memahami, meminta maaf, memaafkan, dan memberikan kasih sayang. Umat Sedharma, penerapan tatwamasi juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada kegiatan sosial, kita dapat ikut bergotong royong. Ketika ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita dapat membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ketika ada perbedaan keyakinan, kita dapat tetap membangun komunikasi dengan saling menghormati. Ketika ada perbedaan budaya ataupun kebiasaan, kita tidak perlu menjadikannya sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi kuat apabila setiap orang memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak hidup sendiri. Kebahagiaan seseorang memiliki hubungan dengan kebahagiaan orang lain. Ketika lingkungan kita aman dan harmonis, kita pun dapat hidup dengan tenang. Namun sebaliknya, apabila kita terus menebar kebencian, konflik, dan permusuhan, pada akhirnya kehidupan kita sendiri juga akan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Sahabat Dharma yang berbahagia, ada sebuah renungan yang sederhana yang dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Jika kita ingin dipahami, maka kita harus belajar memahami. Jika kita ingin dicintai, maka kita harus belajar mencintai. Jika kita ingin dimaafkan ketika melakukan kesalahan, maka kita juga harus belajar memaafkan kesalahan orang lain. Inilah semangat tatwamasi. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari perkataan yang lembut, sikap yang sabar, pikiran yang lebih positif, dan tindakan yang lebih bermanfaat. Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik, karena kebaikan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Dalam ajaran Hindu, kehidupan yang baik bukan hanya diukur dari seberapa banyak kita memiliki pengetahuan agama, seberapa sering kita melaksanakan ritual, atau seberapa banyak kegiatan keagamaan yang kita ikuti. Semua itu tentu penting, tetapi nilai keagamaan juga harus tercermin dalam setiap perilaku kita kepada sesama. Seseorang yang rajin sembahyang tetapi masih senang menghina orang lain perlu kembali melihat ke dalam dirinya. Seseorang yang memahami banyak ajaran agama tetapi tidak mampu mengendalikan perkataan juga perlu melakukan introspeksi. Karena itu, pengamalan Dharma harus terlihat dalam kehidupan nyata. Sembahyang mengajarkan kita mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan ajaran tatwamasi mengajarkan kita untuk menghadirkan nilai kasih sayang dan penghormatan tersebut dalam hubungan dengan sesama. Umat Sedharma, mari kita mulai membangun kesadaran bahwa setiap orang yang kita temui memiliki perjuangannya tersendiri. Kita tidak selalu mengetahui apa yang sedang dialami oleh seseorang. Orang yang terlihat bahagia mungkin sedang menyimpan kesedihan. Orang yang terlihat kuat mungkin sedang menghadapi persoalan yang berat. Orang yang melakukan kesalahan mungkin sedang membutuhkan bimbingan. Karena itu, jangan mudah terlalu menghakimi. Kita tidak harus mengetahui semua cerita seseorang untuk memilih bersikap baik kepadanya. Dengan membangun empati, kita belajar bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Tatwamasi juga mengajarkan kepada kita bahwa menghargai orang lain bukan berarti merendahkan dirinya sendiri. Kita tetap harus memiliki batas yang sehat,
mampu mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah dan mampu menjaga diri dari tindakan yang merugikan. Namun semua itu dapat dilakukan tanpa kebencian. Ketegasan dapat berjalan bersama dengan kasih sayang. Perbedaan dapat berjalan bersama dengan penghormatan. Kritik dapat berjalan bersama dengan kebijaksanaan. Dengan cara inilah Dharma dapat menjadi pedoman yang hidup dalam diri kita. Sahabat Dharma yang berbahagia, mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menerapkan tatwamasi pada keluarga? Sudahkah kita menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita? Sudahkah kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain? Sudahkah kita menggunakan media sosial untuk menyebar kebaikan? Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk mengajak kita melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Karena perubahan terbesar dalam kehidupan selalu dilakukan dari kesadaran diri. Mari kita jadikan tatwamasi bukan sekedar kalimat yang kita hafal, tetapi menjadi sikap hidup yang kita praktikkan. Mulailah dari keluarga dengan membangun komunikasi yang baik. Mulailah dari lingkungan kerja yang saling menghargai. Mulailah dari masyarakat dengan gotong royong dan toleransi.

0: toleransi.
1: Mulailah dari media sosial dengan menggunakan jari kita untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Dan yang paling penting, mulailah dari pikiran kita sendiri dengan mengurangi kebencian, iri hati, prasangka, serta keinginan untuk merendahkan orang lain. Ketika pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik menjadi kebiasaan, maka kehidupan yang harmonis akan tumbuh secara perlahan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada akhirnya Tatwa Masi mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang kita. Kita boleh berbeda, tetapi tetap dapat hidup berdampingan. Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tetap dapat saling menghormati. Kita boleh memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi tetap dapat membangun persaudaraan. Kehidupan yang harmonis bukanlah kehidupan tanpa perbedaan, melainkan kehidupan ketika perbedaan dapat dikelola dengan kasih sayang, penghormatan, dan kebijaksanaan. Ketika kita mampu melihat orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Semoga ajaran Tatwa masih mampu menjadi pedoman bagi kita semua untuk membangun kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Mari kita menjadi umat yang tidak hanya rajin melaksanakan ritual keagamaan, tetapi juga mampu menghadirkan nilai dharma dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi bagian dari kebaikan yang tumbuh dalam diri kita. Mari kita mulai hari ini dengan satu langkah sederhana, yaitu menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Umat Sedharma, marilah kita tutup perjumpaan ini dengan Asatoma Mantra. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loka samasta sukino bawantu. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penyakit, semoga semua melihat hal-hal yang baik, dan semoga tidak ada satupun makhluk yang mengalami penderitaan. Semoga Ida Sanghyang Widiwasa senantiasa memberikan kita pikiran yang jernih, hati yang penuh kasih, serta kekuatan untuk mengamalkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Kita sambung pada lain kesempatan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. See you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu telah disampaikan oleh Ibu Gayati Cindy dengan penyuluh agama Hindu dengan mengambil tema Tatuan Asi Belajar Menghargai. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Nun, Bapak Ibu Warkus Regen Asri sampai ke katuraken sugeng siang je, sugeng pangian malih menika wontening kiaran Regen Asriku. Sampai ke sesarengan kalian kolatin sarding kang badhe caos selipur wontening kiaran Regen Asriku dumugi mangke wontening tabu kali welas siang. Ananging sampai ke sadangunipun setunggal jam dumugi tabu selas kita makaryo sesarengan kalian Bang Cateng cabang Regen Ken menikah je. Pramila semangga saderengipun katuraken lelangan salajengipun menika woro-woro saking Bang Jateng cabang Sragen. Kita midhangetaken rumiyin nggih ingkang makarya sesarengan wonten ing kiyaran Sragen Asriku dumugi tabuh solas mangke mila sadangunipun setunggal jam jaya prabilo kita midhangetaken rumiyin menika woro-woro saking Bang Jateng cabang Sragen.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bang Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bang Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Semoga kakak bapak ibu warga Regen Asri mobilnya samangke sampun aso salira nggih menawi badhe miyos ndherek ngregengaken wonten ing kiyaran menika dalem bikak wonten line telepon menika wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken SMS so WhatsApp wonten 0821335094. Nah, ketingalipun sampun wonten ingkang badhe miyos nggih wonten len telepon menika dalem tampi rumiyin. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
4: Sugeng siang Permadi Sragen.
0: Nggih sugeng siang. Aduh, Mbah Timbul menika nggih. Sehat Mbah Timbul.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat menika nggih Mbah Timbul. Nggih, matur sangat nuwun dongaipun. Nggih. Nggih Mbah Timbul. Semoga ngersakaken napa.
4: Nggih. Yo lagune mengke anu kayupan mawon.
0: Nggih, napa menika?
4: Mari kangen.
0: Mari kangen. Nggih.
4: Mari kangen ngene
0: lho. Nggih, ngaten.
4: Sampeyan bunda-bunda semuanya.
0: Nggih.
4: Mbak Lindu.
0: Nggih.
4: Mbak Pono. Kang Roni yang wonten Tangerang juga ugi sampun
0: ngetaken.
4: Nggih. Dan kanca saya nipu, Mbak, monggo.
0: Nggih.
4: Mangke dipun puteraken lagu niki mari kangen.
0: Waalaikumsalam yo greng. Aduh matur suwun menika kagem Mbah Timbul. Aduh ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Nggih, mangke mari kangen wis ben mari kangene ngaten dipun rantos iki pasti mangke badhe kataraken. Sawikipun Mbah Timbul dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
4: Boleh, aja pamit.
0: Bagus, Pak Pono, semoga.
4: Lagi, apa niku berambangi?
0: Inje.
4: Berambangi niku mungkin tembangi.
0: Oh, ngaten.
4: Berambangi di tuku dari Raden Panji.
0: Inje.
4: Tembangi. Inje. Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Waduh, Tanjung Mas Ninggal Janji.
4: Napa niku miyayami di Jolono Pasar Bantul.
0: Inje.
4: Nggih, salam-salamin dari Mbah Timbul.
0: Wah, nggih, ngaten.
4: Nggih, kepun Pandu Mbak Atin kanthi atur.
0: Nggih,
4: nggih ngeten mawon Mbak napa niku? Napa niku? Napa niku? Anu napa niku? Anu mangan martah Pak Pancen miroso.
0: Ngaten.
4: RBA Gelombang sing gagah prakoso.
0: Waduh.
4: Nggih, kan mboten anu tenan tenan niku nggih gagah prakoso. Nah, Indonesia kan gagah perkasa.
0: Inje, gagah perkasa.
4: Jadi itu miyayami Panjen Miroso. Inje. Anu martabak Panjen martabak Panjen Miroso. RBA Panjen Gelombang sing gagah perkasa.
0: Ya, ngaten. Inje.
4: Semali napa niku? Anu napa wong Karang Bulu.
0: Inje.
4: Menari ketek oglenge.
0: Ketek oglenge. Enjeh ketek oglenge sing menari.
4: Ketek oglenge.
0: Ngaten. Enjeh.
4: Ana wong telu.
0: Enjeh.
4: Mboten wong papat.
0: Enjeh.
4: Ana wong telu jebul padha deglenge.
0: Lah nggih to degleng sedaya. Lah enjeh to.
4: Enjeh. Napa no? Raden Brotolaras sirahe puyeng. Raden Brotolaras sirahe puyeng.
0: Injih.
4: Dikira wong waras. Dikira wong waras, jebule wong sing klenyeng-klenyeng.
0: Wah, klenyeng-klenyeng sedaya.
4: Lah pun malah pun 100% itu anu.
0: Lah injih.
4: Silatrah
0: dhewe.
4: Nggih ngoten men batin, nggih boten salah jeniku. Tuku tabung, ala pono, tuku konyujin dan tuku tabung gas, Mbak Latif juga.
0: Matur sangat nuwun Pak Pono. Inje, yuk kering. Inje, matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono. Ingkang wonten sambil jauh inje, ingkang sampun mios dere ing regengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Inje, mangke lelanganipun Tanjung Mas Ninggal Janji saged dipun rantos. Sawingipun Pak Pono menika dalam tampi malih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Wah, inje konjur nut-nut. Inje mangke saketipun cobi malih menika inje menawi badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku menika inje. Samangke dalem tampi malih menika sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo.
4: Halo, kakek.
0: Nah, inje, sugeng siang Pak RT Membo. Inje. Lanje sampun siang kok ya, jam 10 pujul. Lange. Inje, bagus. Semoga Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya menika Pak RT.
4: Alhamdulillah.
0: Inje. Inje matur sangat nuwun.
4: Siang menika mugi pun ngayahi kathi. Mangke purno.
0: Inje.
4: Mugi tansah mangke karajan kita yo warga tansah binaringan sehat sedayanipun.
0: Amin, matur sangat nuwun menika donganipun.
4: Manis.
0: Manis.
4: Manis batin sampean pancen manis.
0: Nah, inje.
4: Lambah manis yen ora seneng lame. Rawawan dan yang guna wicara dari pengenjar.
0: Inje.
4: Kula salame tak derek kemawon, nah yang wiguna sora niku naik. Salam-salam mereka diantun duki atas jen potolak.
0: Lain je sampun komplit pokoknya. Inje.
4: Keringnya sini di kantun gandul mawon.
0: Kantun gandul mawon inje.
4: Inje ngantun yang mawon dah inje.
0: Inje Pak RT. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Aduh, matur sangat tuan menika kagem Pak RT Membo ingkang sampun miyosuki dereng ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Lelanganipun manis makaten mangke saged dipun rantos. Samangke wonten gamyong mari kangen spesial kagem Mbah Timbul ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur. Semoga Mbah Timbul katurahaken kersanipun mari kangen makaten nggih.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serakin asri kita lajeng akan malih menikahin je kianan serakin asriku ingkang badhe hati naturaken tumugi mangke tabuk alelasia. Sama ingkang sampun ngitun WhatsApp menika dalam bika rumiyin wonten Nadia ingkang lenggah wonten Mageru menikahin je. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Sugeng siang sedaya monitor Buana Asri FM menikahin je. Menika Nadia wonten Mageru menika badhe nyuwun lelangan sumanding saking Arya Galih menikahin je. Matur nuwun yuk greng je. Matur nuwun ugi menika kagem Nadia ingkang wonten Mageru sumanding mangke saged dipun rantos. Sawangke wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin, sugeng siang lelangan campur sari menika gemoy hadir absen menika njeh badhe nyuwun lagu Stasiun Tugu saking Dimas Tejo menika. Salamipun kagem sedaya monitor RPA wonten pundi kemawon menika njeh. Lajeng boten kesupen menika wonten Mbah Pono, Mbah Timbul, Pak RT Mimbo, Mas Andri, Mas Kis, juga Mbak Yuninya. Lajeng Mas Brahma Kumbara yang mantilinya juga mantilinya menika aja. Terus boten kesupen Mas Yuli Anjasmara, Mas Roni, Mas Diat, Mas Kis, Cak Roto, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, ugi sekalian Pak Rohman, wonten Bunda Kini, halo-halo Bandung, lajeng katur Bunda Yasman ugi, ingkang nembe healing wonten Surabaya. Waduh, inje nanti Mbak Ani nyusul ini rencananya lajeng wonten kesupen kagem Bunda Nino, Bunda Mimi, Bunda Gayatri, wonten Bunda Suradi, Bunda Ros, Tante Ani, Mbak Iin, Mbak Indri, sugeng midhangetaken kemawon. Injih, lajeng katur ugi sinten malih menika. Oh injih, sedaya ingkang tasih setia kalian RBA menika. Budi Nini sugeng siang ugi, lajeng Budarmono, Mbak Eni, lajeng sugeng ngelaras kemawon. Matur suwun ingkang sampun senggol-senggol gemoy, pokoknya salam balik. Kagem Mbak Atin sugeng tugas mugi mboten sayah. Tetep semangat, tetep sehat selalu. Matur suwun, yuk greng. Lajeng matur suwun menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Oh inje ngentikanipun nembe kontur cibulan menika wah lanjut nginem masak makan deh nyamleng lah inje sebentar lagi nanti rolasan Mbak Ani. Mumpung isih anget seger ngaten nggih. Sama kaya ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: The Land of Java.
0: Waduh bagus menika Mas Drama sumangga menika.
1: Menjadi tua itu pasti.
0: Oh iya, pasti.
1: Namun menikmati masa tua dengan kondisi sehat.
0: Iya.
1: Dan berjiwa muda adalah pilihan.
0: Iya. Iya leres menika Mas Drama.
1: Ya sing atin.
0: Iya.
1: Wanita cantik bisa dibeli.
0: Ngaten.
1: Wanita matre gampang dicari.
0: Oh, gampang dicari. Waduh.
1: Tapi wanita yang tulus seperti Agen Sarti sulit dicari.
0: Waduh, lah injih toh. Lah ning nek nyarine ning radio ya ketemu kok ya gampang kok.
1: Pinter.
0: Terus pundi?
1: Pinter.
0: Langgel saiki tindarene ketemu. Rasa susah-susah nyarinya.
1: Oke, nanti tak ke situ.
0: Wae.
1: Ya berapa?
0: Injih, ngaten Mas berapa semoga.
1: Akur ya, Pakde.
0: Akur.
1: Ora arep adu pokoke akur.
0: Akur pokoke injih.
1: Ya.
0: Injih.
1: Eh, terima kasih Mbak Ani, salam sehat selalu.
0: Injih, salam sehat selalu.
1: Buat Mbak Ani semua ya.
0: Nah, iya.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Nah. Aduh. Lho kok batuk? Wah, wes kakean eski mesti. Lanjut, hawane panas ki enak yo mung es. Njih. Sumangga Mas Brahma.
1: Ya.
0: Njih. Langenipun menapa? Menapa?
1: Lagune itu.
0: Njih, menapa lagune?
1: Akur.
0: Akur, weh, akur tenan to.
1: Akur
0: tenan. Pokoke akur. Lah tiba akur tenan to lagune.
1: Diharapkan itu
0: mitra pendengar itu akur. Ora ono sing padudon.
1: Bersatu.
0: Bersatu.
1: Bersatu kita teguh.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Bercerai kita hari
0: ini. Nah, harus bersatu biar teguh. Ya, injih mekaten.
1: Ya. Salam tiga. Salamnya buat Tati Mbak Ani.
0: Injih, lajeng.
1: Bunda Natalia ya. Salamnya
0: injih.
1: Salamnya buat tercinta.
0: Injih,
1: monggo Pinara.
0: Injih Bunda, sumangga Bunda Natali dipun rantos miyosipun.
1: Injih. Bunda Lis.
0: Injih, Bunda Lis Sugi. Bunda Suradi.
1: Mbak Ani.
0: Injih.
1: Mana itu?
0: Mana? Teguh Jajar.
1: Teguh Jajar.
0: Nje.
1: Sama
0: Magru.
1: Magru juga.
0: Sama ya. Kampung Lampion.
1: Kampung Lampion.
0: Nje.
1: Saudaraku Mas Andri Setiawan monggo
0: pinarang. Nje, monggo pinarang.
1: Ning pos rondan urung iki.
0: Lah nggih kala wau Mbah Timbul sampun miyos kok. Mestinipun wis do ning pos rondan.
1: Oh, pokoknya salam sehat buat di situ ya Mas Andri Setiawan ya.
0: Nje.
1: Salam sehat selalu, salam waras. Salam sehat.
0: Nje.
1: Kompak selalu yuk iki atin rapi yuk. Dikeroyok yuk.
0: Lah nje dikeroyok iki. Inje waduh.
1: Sampun kan dereng ngerti atin karti to.
0: Eh, sampun.
1: Nek jaman semono wonge ya mungil.
0: Eh. Lah, sak mangke?
1: Kaya artis Ita Purnama
0: sak. Wi. Saiki mbuh.
1: Bintange Bu Ana Sri ya iki.
0: Waduh, duduk.
1: Asline nek pengen ngerti.
0: Mm-mm.
1: Aku tetap tau dulu kok.
0: Lah inje.
1: Omahe cedak tonggo.
0: Nah. Omahe yo cedak. Waduh, lah inje ta.
1: Yo we.
0: Heeh.
1: Wes ada inje. Ada Pak RT Mebu.
0: Pak RT.
1: Adik Lanang Is Wahyudi.
0: Unje Mas Is.
1: Ada Mas Unje, Roni.
0: Mas Roni.
1: Terus
0: sinten malih? Ya? Walah kesupen.
1: Wah, kesupen aku tenan. Semuanya ya.
0: Semuanya aja tanpa salam kecuali.
1: Sehat. Salam
0: sehat. Unje.
1: Selamat dunia ini, selamat akhir hati.
0: Injih.
1: Kepikir saking balak dunia. Juga tak ketinggalan yang ada di kawasan Pasar Lor. Juga ini Pulau Pecah ada Mbak Inul.
0: Injih.
1: Sri Mulyani Winarno.
0: Juga
1: ini Kandal.
0: Injih.
1: Ada juga ini Jilbab juga.
0: Injih.
1: Sugeng Injang, Sugeng Ayai Gati.
0: Ngaten.
1: Sugeng Midang entaken 94,7 pertama Apin Pati.
0: Injih, ngaten.
1: Bati.
0: Injih, dalem.
1: Lalangmu, lalangane akur nggih.
0: Injih wis pokoke akur wis. Gak padudon.
1: Ngaten mawon.
0: Injih.
1: Peputa ning akur.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Injih matur sangat nuwun menika kagem Mas Brahma kubara nggih ingkang sampun miyos ugi ndereng regengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Sawingipun Mas Brahma menika dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Sugeng siang Sragen Kulo sawon informasi bure atin
0: Sarbini. Injih Pak De Sarbini sumangga sehat Pak De.
2: Sakit tangannya bude.
0: Tasih sakit astoni. Lenje. Mugi-mugi enggal sehat nggih Pak De.
2: Nggih, jaga sekolah kontrol.
0: Oh, ngaten.
2: nyuwun lagu Bu De.
0: Ngersakaken menapa Pak Disarbini?
2: Kembang Purbalingga.
0: Kembang Purbalingga.
2: Ya temenan kuwi kembang-kembangan.
0: Nggih.
2: Salamet kagem Pak. Kaci ada Pak Anko. Ya Mak.
0: Injih.
2: Terus Mbak RT, Pak Pono, Mbak Ani.
0: Injih.
2: Terus Mbak Rumi. Buat semua,
0: semua tanpa kecuali injih.
2: Mau lama atau baru
0: injih.
2: Oh anu kemarin di pecahan keluar mungkin Mbak Marti ini bakul tempe keripik kemarin keluar.
0: Oh ngaten.
2: Itu wanita lama sama dengan saya itu.
0: Oh injih.
2: Terus buat karyawan di konter 1 dan 2
0: injih.
2: Saya belum bisa ke selatan. Jam-jam masuk semua.
0: Eje, ngaten Pak De.
2: Eje,
0: sami-sami Pak De Sarbini. Yuk kreng, aduh. Eje, matur sangat pun kagem Pak De Sarbini. Astoni pun tasih sakit ngentikanipun. Mugi-mugi kemawon ninggal saras nge Pak De. Suwangga samangke kapiyarsa menika Tanjung Mas ninggal janji. Engkeng kalawau dipun kersaken Pak Pono nge. Engkeng lenggah wonten sambil jos raget. Engkeng badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih sumangga.

0: Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Suwago, Bapak Ibu warga Serakian Asri, engkau kita lajengakan malah mendekain je kiran Serakian Asriku, engkau pada katoraken tumu kita po kali welas ye, anangin tumu kita po sebelas meniko kita makario sesarengan kalian Bang Jateng cabang Serakian. Salake sugeng siang kagem Mas Kis, Mbak Ati. Aduh damane menika nimbali tok iki. Enjeh dalem Mas Kis, sumangga miyos ki. Ora mung timbal-timbal tok menika enjeh. Matur sangat nuwun menika timbalanipun Mas Kis. Samangke sugeng siang ugi kagem Mas Heri ingkang wonten gundang menika. Selamat siang RBA FM The Land of Javamen. Request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu saking Mas Didi Kempot kalian Dedi Dures. Iwak hiu iwak patin, matur thank you Mbak Ati. Ninje sami-sami menika kagem Mas Heri wonten gundang menika njeh. Mugi-mugi mangkih nyekapi wekdalipun saged kaaturaken menika Cintaku Tak Terbatas Waktu ingkang dipun kersakaken. Sawangi sugeng siang ugi kagem Bunda Mala menika. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng siang. Sugeng siang menika badhe nyuwun tembang tatu nggih Mbak Atin. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon kagem Mbak Atin, semangat selalu, sehat selalu. Matur nuwun nggih. Matur nuwun ugi kagem Bunda Mala menika. Tatu mangke dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samake ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
3: Halo.
2: Eje sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak. Yang santai.
2: Aduh. Eje, menika wonten sinten, Je?
3: No.
2: Eje? Lho.
3: No.
2: Sinten? Halo?
3: Halo.
2: Inje? Wonten sinten menika? Wih lah kok mendel menika? Aduh lah kok mendel kemawon menika nje? Inje, mangke saged dipun cobi malih kemawon matur sangat nuwun miyosipun. Wah, saking sinten ora ngertos ki mau. Inje, sumangga samangke inggal katoraken lelangan salajengipun kemawon menika inje ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Pak RT Membo ingkang ngersakaken manis mekaten inje. Sumangga katri nampi saged kalaras, mugi-mugi ndadosaken lipur saha jampi saya nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga kakak bapak ibu warkos rakyat asri sama KPDK aturakan lelangan pungkasan ingkeng makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang seragen menika wonten sumanding saking Arya Gale ya. Ingkeng kalau dipun kersaaken kalian Nadia ingkeng wonten magerum nika lelangan menika pinongko lelangan pungkasan ingkeng makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang seragen menika aja. Ananging sesampunipun menika bapak ibu sampun tidak pundi-pundi amargi atin sarti tasih badhe sowan wonten ing kiyaran seragen asriku dumugi mangke wonten ing tabu kaliyo lasiang samangke kagem Nadia sumangga katampi sumanding ingkang dipun kersa.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri yang kita lajengaken malih menikahin jekiran Seragen Asriku engkeng badai hati naturaken jumugi mangke wontening tabu kali ulasian je. Kalau mau wonten bunda malah sampun kaaturaken je wasapipun menika. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng siang badhe nyuwun tembang tatu. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon kagem Mbak Atin, semangat selalu, sehat selalu, matur nuwun. Enjeh atur bunda malah menika matur nuwun miyosipun. Lajeng wonten Mama Fajar menika sentir lenga potro kalian denok dipun puteren nggih sambil leyeh-leyeh dengerin Mbak Atin menika nunggu tole pulang sekolah ngaten nggih. Matur suwun kagem Mama Fajar. Sama geng kang badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen. Halo.
1: Halo.
0: Eje sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Ati.
0: Eje. Wah, menika wonten Bunda Ninu je.
1: Je.
0: Waduh, Bunda dos pundi wartosipun. Waduh. Sehat nggih, Bun?
1: Ah, niki nembe sakit
0: to, Mbak. Lain je gerah menapa menika Bunda?
1: Anu demam niku lho, Mbak.
0: Oh, inje. Waduh, mugi-mugi enggak sehat ya, Bun. Sampun ngunjuk obat dereng menika, Bunda.
1: Nggih.
0: Inje.
1: Cuman lagu napa mboten, Mbak?
0: Inje, mbok pilih tase mangke ngersakaken menapa, Bunda?
1: Anu kemawon, napa? Sewu kutha mawon, Jen, Mbak.
0: Oh, sewu kutha, inje, Bunda. Aduh. Injih, matur sangat nuwun Bunda Ninu.
1: Injih,
0: matur sangat nuwun menika Bunda.
1: Tetap semangat.
0: Injih, Bunda ugi injih tetap semangat injih pun. Injih.
1: Injih,
0: semuanya.
1: Injih. Semua pamogreng juga tanpa kecuali.
0: Injih, ngaten. Injih matur sangat nuwun Bunda Ninu, mugi-mugi enggal sehat nggih, Bun. Injih. Injih. Injih ngaten. Injih Bunda. Sami-sami Bunda Ninu yang cantik. Yo greng injih. Aduh, ternyata Bunda Ninu ngantos kangen menika pun. Tanggu mboten miyos konje. Injih, mugi-mugi enggal sehat nggih pun demamipun. Pokok men ngunjuk yang anget-anget, jangan lupa ngunjuk obatnya. Ngaten nggih Bunda, matur sangat nuwun. Sawiki pun Bunda Ninu dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
2: Halo, halo,
0: wah, halo, halo, Bandung, Bunda Kini. Semoga, Bunda. Inje, semoga, Bunda. Langenipun ngersakan menopo menika. Oh, laring gunung, Inje. Inje, leres menika, Bunda. Ngantos kangen kalian Bunda Ninu nggih. Nggih. Lah inje tangguh sanget mboten miyos ngasih kangen ngene ka nggih. Inje. Inje. Inje Bunda. Inje. Inje. Lajeng sinten malih? Inje. Inje. Wah, terputus Bunda. Inje engkang pasti ngersakaken laring gunung mangke saged dipun rantos.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Semoga kakak bapak ibu warkos reken asri enggal kalturaken lelangan salat cengipun menika wonten akur ngaten nggih ingkang kala dipun kersaken kalian Mas Brahma Kumbara. Semoga kalturi nampi rumiyin.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
6: Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri nggih sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe katuraken tabu 11 langkung 29 menit nggih. Nah, kita serantos sesarengan sinambi samangke katuraken kembang Probolinggo ingkang kalawa dipun kersakaken kalian Pak Desarbini nggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun adan luhur nggih, mbok bilih saged miyos malih. Semangka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
1: Bapak Ibu warga Sragen Asri, samangket abu 11 langkung 18 menit wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun sumangkat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Makaten kalau mau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun kaaturaken adzan zuhur ya kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun menika. Kagem Bapak Ibu ingkang rasuk agami Islam kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini ada informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari Perumda Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen, bahwa dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Perumda Air Minum Tirto Negoro Sragen mengadakan promo sambungan rumah dengan biaya sebesar Rp850.000. Dan biaya ini belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan promo ini berlaku mulai tanggal 10 September sampai dengan 10 November 2026. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirto Negoro terdekat. Oke Mitra Buana, ada informasi untuk Anda nanti pukul 12 Anda bisa mengikuti live talk show kesehatan ya bersama RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Nah kali ini masih ada waktu lebih kurang 20 menit nih. Yang pasti Atin masih menemani Mitra Buana di Sragen Asriku. Semoga ingkang sampun nginton wasa menika dalem waos rumiyin sinaos semangke lelanganipun derek mekaten je mboten dados menapa nggih kang pasti sampun kawaos wasapipun mekaten. The Land of Java Men menika wonten Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangan stasiun Tugu saking Dimas Tejo. Kalau wau sampun kaaturaken menika nggih Pak Jasmino ingkang ngersakaken kalau wau Mbak Ani mugi-mugi sampun kalaras sesarengan ugi kalian Mbak Ani kalau wau nggih. Nggih matur sangat nuwun menika kagem Pak Jasmino. Kintunipun kagem Ibu Wahyuningsih wonten Benersari, Ibu Satrio, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yuk gereng mekaten nggih. Matur nuwun ugi kagem Pak Jasmino ingkang sampun ngintunaken wasapipun nggih wonten kalundangan siang menika. Samangke wonten malih menika wonten Mas Diat nggih. The Land of Java Men menika Mas Diat badhe nyuwun lelangan cidro mekaten. Kentunipun kagem yang pono Cak Roto, Mas Roni, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjar ini wonten Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini menika. Enjak nanging mangke mbok pilih lelanganipun mboten nyekapi dere ingkang ngajeng mekaten nggih Mas Diat. Matur sangat nuwun ugi menika miyosipun wonten ing kalodhangan siang menika. Samangke ugi wonten papahipun kenes menika. Assalamualaikum, wilujeng siang Mbak. Wilujeng siang ugi menika papahipun kenes. Lagunya Pantai Klayar dipun puter nggih Mbak. Menika dari Bapak Kenes, terima kasih. Enje, mbok pilih mangke lelanganipun. Nek mboten nyekapi wekdalipun dereng ke ngajeng nggih papahipun kenes menika. Amargi antrian wonten ngajeng menika tasih panjang itu. Terus sangat pun kagem papahipun kenes. Samake setunggal lelangan kagem Mas Heri menika. Cintaku tak terbatas waktu. Mekaten saged kelaras rumiyin nggih spesial kagem Mas Heri ingkang ngersakaken lelangan menika semangka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Baik Mitra Buana, pukul 12 waktu Indonesia Barat, teron Anda ikutilah live talk show kesehatan bersama RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Kali ini mengambil tema Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea bersama narasumber kami Dr. Chandra Nur Identa Prima Budi SPM. Oke Mitra Buana, selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
3: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Bersama saya Dewi Rati dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Mitra Buana dan pendengar, Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 membahas tema mengenai Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Dan telah

0: bersama kami narasumber kita ya dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Dr. Chandra Nur Identa Prima Budi, SPM, dokter spesialis mata. Dan tentunya siang hari ini untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 02718900799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 08213395047. Dan acara ini juga kami siarkan langsung melalui live streaming Instagram @rssuhadi dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini, Mitra Buana. Selamat siang, Dr. Chandra.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Berjumpa kembali ya, Pak Dokter. Tahun kemarin juga sudah berjumpa ya di Talkshow Kesehatan siang hari ini. Baik, di siang hari ini ya, mengenai Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 02718900799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 08213395047. Dan Anda juga bisa nanti menuliskan komentar Anda ya mungkin yang saat ini sedang menyimak di Instagramnya RS Suhadi atau RSUD Dr. Suhadi Prionegoro, YouTube-nya Buana Asri TV. Silakan Anda tuliskan komentar Anda. Baik, langsung saja. Kornea. Nah, ini sebenarnya kornea itu apa, Pak Dokter?
1: Iya. Kornea itu salah satu bagian dari mata. Nah, itu fungsinya itu letaknya ada di paling depan, Mbak. Paling depan dari bola mata. Nah, dan itu kalau kita ngelihat, kita bisa melihat bola mata itu yang warnanya hitam itu, Mbak.
0: Iya,
1: itu kornea. Itu sebenarnya kalau kornea itu warnanya bukan hitam, warnanya sebenarnya bening seperti kaca. Jadi hitam itu karena ada struktur mata yang di belakang kornea itu namanya iris. Nah, yang di iris itu yang warnanya hitam. Jadi kornea itu letaknya paling depan, warnanya jernih. Jadi fungsinya itu sebenarnya paling banyak adalah untuk melewati cahaya gambar gitu, masuk ke dalam bola mata. Iya. Kemudian yang kedua, karena kornea itu letaknya paling depan, jadi dia itu barrier atau lapisan paling depan untuk melindungi mata. Nah, gitu. Jadi kornea ini sangat penting sekali untuk proses melihat, karena memang tempat pertama kali lewat gambar masuk ke dalam bola mata.
0: Iya, menerima ini ya, cahaya juga menerima gambar itu ya, Pak Dokter ya. Jadi ini ya, Mitra Buana, kornea ini bagian mata paling depan. Nah, itu ya, fungsinya sangat penting karena membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata sehingga kita bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, mungkin ini ya, Pak Dokter, kalau kornea mengalami gangguan, nah ini apakah bisa sampai menyebabkan kebutaan?
1: Ya, karena kornea itu sebenarnya pada dasarnya adalah fungsinya untuk melewati cahaya. Jadi dia harus jernih, Mbak, karena kan dibentuknya kayak kaca, kayak kacamata kita gitu kan. Kita kalau mau melihat jernih kan harus kacanya dalam kondisi harus benar-benar jernih seperti itu ya. Jadi bisa menyebabkan kebutaan ketika kornea itu menjadi keruh. Nah, penyebab keruh itu ada banyak, nanti ya kita bahas lagi ya untuk masalah penyakit-penyakit kornea bisa menyebabkan kekeruhan. Jadi intinya kornea itu kalau seandainya ada kelainan itu akan jadi keruh. Nah, itu harus diwaspadai penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kekeruhan pada kornea.
0: Seperti itu ya, Pak Dokter ya. Jadi gangguan yang bisa dialami ya hingga menyebabkan kebutaan, memang ini kornea sangat penting sekali peranannya ya bagi penglihatan kita. Nah, ini Pak Dokter, penyakit ataupun kelainan kornea apa saja yang perlu diwaspadai? Mungkin kita orang awam ya, ini kadang mengabaikan gitu loh, Pak Dokter.
1: Jadi tadi kan paling penting adalah menjaga kejernihan dari kornea ya. Jadi penyebab paling banyak kornea menjadi keruh itu pertama adalah infeksi, Mbak. Infeksi pada mata. Nah, infeksi pada mata itu sangat banyak banget terjadi di masyarakat, dan kadang-kadang itu orang itu melupakan gitu ya. Nah, jadi tandanya adalah matanya tuh merah, penglihatannya kabur. Nah, paling banyak itu kelilipan sebenarnya, Mbak. Nah, kelilipan itu penyebab paling banyak infeksi pada kornea. Kelilipan. Kemudian yang kedua itu penggunaan lensa kontak, seperti itu. Kemudian juga ketika jadi infeksi, ketika tidak diobati dengan sempurna, itu akan menjadi lukanya semakin besar. Luka itu akan menjadi warnanya putih gitu Mbak. Karena ada yang matanya putih, nah itu ternyata memang infeksi yang tidak tertangani dengan bagus kayak gitu. Kemudian penyebab berikutnya adalah bentuk kornea yang tidak normal. Lah bentuk kornea tidak normal itu biasanya memang karena bawaan dari kecil ya.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu ya.
0: Jadi itu ya Mitra Buana juga pendengar, penyakit ataupun kelainan kornea yang perlu diwaspadai. Ini seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi ya, kelilipan itu. Itu biasa masalah sepele ya Pak Dokter ya. Iya, kadang itu juga kita mengabaikan, langsung mengucek gitu loh biasanya Pak Dokter langsung.
1: Kalau enggak kenceng enggak enak gitu kan
0: Mbak.
1: Iya,
0: betul. Itu masih mengganjal gitu. Nah ini ya Mitra Buana, beberapa hal ya, kondisi seperti infeksi kornea ataupun luka ini juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai ya Mitra Buana. Dan penyebab lain dari kelainan kornea ataupun penyakit ini ya, mulai dari infeksi, cedera mata, penggunaan lensa kontak yang tidak tepat, hingga kebiasaan tertentu seperti mengucek mata terlalu kuat. Nah, dari kondisi tersebut Pak Dokter, apakah bisa semuanya itu bisa ditangani?
1: Ya, karena ini penyakitnya, kalau infeksi itu sebenarnya tergantung dari penanganan awal. Jadi semakin awal ditangani akan hasilnya akan semakin bagus Mbak. Jadi ketika contohnya adalah ketika kita kelilipan, kita kan biasanya ngucek Mbak. Kemudian kan ada luka di situ. Ketika ada luka, matanya perih, kabur langsung berobat satu hari, otomatis akan hasilnya lebih bagus. Cuma kalau ketika ditunggu sampai berminggu-minggu terjadi infeksi, kemudian lukanya semakin meluas, itu otomatis akan penyembuhannya akan semakin susah. Jadi intinya ketika ada kasus matanya kabur, matanya merah, sesegera mungkin diperiksakan ke dokter karena semakin cepat ditangani akan hasilnya semakin bagus.
0: Gitu ya. Jadi jangan ditunggu lama-lama. Jangan ditunggu lama-lama pokoknya ya. Kalau ada masalah pada bagian mata, kalau kita tidak bisa mengatasinya sendiri langsung saja diperiksakan seperti itu ya Pak Dokter. Nah ini ya untuk selanjutnya Mitra Buana, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp, atau bisa juga Anda tuliskan komentar Anda ya atau pertanyaan Anda di channel YouTube ataupun di Instagram ya, kalaupun ada keluhan seputar kesehatan mata. Nah ini Pak Dokter, yang penting untuk pendengar ya, mungkin bisa disampaikan ini apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai.
1: Ya, tanda-tandanya kalau seandainya terjadi infeksi, jadi infeksi itu rata-rata standar ya. Jadi kalau ada infeksi itu pasti ada kemerahan pada mata. Ya, dari kemerahan itu. Jadi kemerahan itu sebenarnya kalau mata itu ada macam-macam Mbak ya. Paling banyak itu kan merah karena belekan.
0: Oh iya.
1: Ya, belekan. Tapi belekan itu biasanya penglihatannya normal. Tidak kabur.
0: Iya.
1: Jadi dia infeksinya cuma ada di kulit mata.
0: Oh, di kulit
1: bagian
0: mata.
1: Putih-putihnya itu Mbak, itu namanya kulit mata.
0: Oh, di pinggirnya itu
1: ya,
0: Pak Dokter.
1: Jadi tandanya itu merah, penglihatannya tidak kabur lah, itu tidak begitu berbahaya. Tapi kalau seandainya mata itu merah, penglihatannya jadi kabur, silau, nyeri, nah itu harus perlu diwaspadai bahwa infeksinya itu terjadi pada kornea. Yang paling mendominasi adalah penglihatannya jadi silau Mbak.
0: Gitu.
1: Karena kan harusnya mata itu kaca paling depannya jernih, ketika itu jadi infeksi, keruh, lah itu otomatis akan jadi silau. Nah, itu jangan diobati sendiri. Karena kasus paling banyak saya temui adalah ketika pasien itu ada kemerahan, beli sendiri obat di apotek, itu akan semakin parah. Karena pengobatannya sangat beda, karena penyakit karena kornea itu dengan pengobatan apotek itu pasti akan lebih nyebar. Lebih silau, pengobatannya akan semakin panjang biasanya. Jadi ketika ada sakit mata, kalau baiknya memang harus periksa, jangan beli obat di apotek sendiri karena itu sangat berbahaya.
0: Kalau untuk mengurangi rasa gatal atau rasa nyeri itu Pak Dokter, menggunakan tetes mata itu apakah itu aman atau berbahaya?
1: Aman sebenarnya, asalkan menggunakan tetes mata yang sesuai. Maksudnya sesuai seperti apa? Jadi kalau di apotek, kalau matanya merah Mbak, biasanya dikasih kayak penyegar mata atau air mata buatan, itu boleh. Jadi ketika ada obat itu kan semua ada etiketnya Mbak, ada etiket warnanya hijau, ada etiket warnanya kuning, kemudian ada etiket warnanya merah. Ketika ada etiket obatnya itu berwarna hijau, berarti itu sebenarnya aman digunakan sendiri.
0: Oh gitu.
1: Tanpa diresepkan dokter pun aman. Mm-hmm. Jadi contohnya banyak yang beredar di ini ya, kayak contohnya mohon maaf nyebut merek ya, yeah. Insto macam-macam itu mm-hmm. boleh sebenarnya.
0: Oh gitu, karena masih itu, aman gitu ya. Ya,
1: karena itu adalah air mata buatan. Mm-hmm. Tapi kalau ada obat, tetes mata yang sudah mengandung obat tertentu, itu sebenarnya harus diresepkan dari dokter.
0: Mm, begitu.
1: Ya. Jadi penanganan awal mm-hmm. dikasih obat-obat penyegar atau air mata buatan boleh.
0: Mm, gitu ya, biar ya. Mata ini juga mengurangi rasa gatal ataupun ya, rasa nyerinya boleh, itu ya. Tadi mm-hmm. ya, Mitra Buana juga Pak Dokter. Nah ini banyak ya dari kita Pak Dokter, hmm. kalau mata terasa gatal, nah ini langsung ngucek seperti yang sudah disampaikan ya. Tadi yang ngucek, nah ini kebiasaan ini apakah berbahaya Pak Dokter?
1: Nah ngucek itu kan sebenarnya kornea itu kan bentuknya jernih, hmm. kemudian juga tidak keras mbaknya. Ya. Ya ibarat kalau kita punya kacamata, ketika kita apa namanya kacanya itu kotor, hmm. kita boleh mengelapnya dengan lap kaca yang halus. Hmm. Dan itu pun juga ngelapnya harus pelan-pelan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, begitu pula dengan mata. Jadi kalau mata itu dikuceknya berulang-ulang karena mungkin gatal ya, Mbak ya. Mm-hmm. Dikucek kan semakin enak ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu kadang-kadang terjadi goresan di situ. Itu akan menyebabkan infeksi, Mbak. Jadi mm-hmm. infeksi itu kenapa? Karena kornea itu terjadi goresan. Mm-hmm. Akhirnya infeksinya bisa masuk ke dalam situ. Jadi mm-hmm. ketika mata gatal, ada kelilipan sesuatu,
0: iya.
1: bagusnya adalah jangan dikucek, disiram dengan menggunakan air mengalir.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena dikucek itu akan menyebabkan itu tadi apa namanya goresan, goresan pada kornea. Ketika kita menggunakan air yang mengalir, itu otomatis tidak akan terjadi gesekan.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kita beli aja air mineral itu bisa Mbak. Mm-mm. Air mineral kita lubangin, kita semprotkan ke dalam bola mata atau di kamar mandi kita siram dengan air mengalir. Nah itu penanganan awal bisa seperti itu. Mm, jangan dikucek ini
0: ya. Jangan dikucek ya. Tapi kadang refleks Pak Dokter.
1: Oh, iya.
0: Ketika kelilipan mm-hmm. atau kemasukan mm-hmm. benda kecil mm-hmm. itu aja mm-hmm. wah langsung.
1: Iya. Jadi kucingnya jangan semangat-semangat ya Mbak berarti ya.
0: Gitu ya. Ya Pak Dokter, ini ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Buana Asri dari Heri di Gondang ini. Ya. Selamat siang RBA FM, The Land of Java Man ya, selamat siang juga. Banyak orang tua yang memberi layanan smartphone ke anak di bawah umur, contohnya nonton YouTube, joget TikTok. Adakah kasus sakit mata karena melihat smartphone? Durasi maksimal melihat smartphone sebaiknya berapa menit atau jam? Nah ini burung cendrawasih, burung kiwi banyak. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih ini untuk Mas Heri di Gondang. Nah ini memberikan smartphone ke anak-anak, biasanya kan layarnya ini Pak
1: ya.
0: Dokter.
1: Ya, di era zaman sekarang itu semuanya smartphone ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi smartphone itu kadang-kadang pada anak-anak itu juga cuma bukan sekedar untuk mainan ya. Mm-hmm. Maksudnya sekarang belajar pun juga menggunakan smartphone ya.
0: Iya.
1: Jadi mau nggak mau kita tuh harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, semuanya serba digital gitu ya. Hmm. Dan sekarang pun juga ada penyakit baru Mbak, namanya computer vision syndrome ya.
0: Computer
1: vision syndrome. Jadi penyakit mata karena komputer. Hmm. Komputer itu maksudnya adalah layar yang layar digital. Ya, layar digital seperti apa? Kayak handphone, TV, laptop, komputer gitu ya. Enggak cuma TV, handphone itu juga termasuk.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu. Itu ketika penggunaan jangka panjang itu akan menyebabkan mata lelah. Dengan mata lelah itu harusnya butuh istirahat tapi akan dipaksa karena saking tertariknya melihat handphone ya Mbak, kadang-kadang iya. lupa waktu. Lah matanya jadi lelah, akhirnya matanya jadi kering. Ketika matanya kering, itu akan gampang luka, Mbak.
0: Hmm.
1: Ketika luka itu akan gampang terjadi infeksi. Jadi urut-urutannya seperti mm-hmm. itu. Nah, jadi kalau menggunakan handphone sebenarnya memang harus dibatasi. Kemudian jangan terlalu dipantang terus.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau di computer vision syndrome itu pengobatannya dengan rumus 20-20-20, Mbak.
0: 20-20-20.
1: Nah, 20-nya apa? Ketika melihat komputer atau handphone 20 menit itu harus istirahat selama 20 detik.
0: Mm.
1: Cuma 20 detik. Dengan cara melihat sejauh 20 kaki. 20 kali kaki itu kalau dikonversi ke meter itu cuma 6 meter.
0: Hmm.
1: Jadi kalau kita ngelihat kan lihat dekat terus, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, matanya capek kan. Ya, nge-zoom komputer apa nge-zoom handphone terlalu dekat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selama 20 menit itu tadi kita harus istirahat 20 detik melihat 6 meter.
0: Mm, gitu.
1: Triknya cuma itu sebenarnya. Nah, itu untuk orang bekerja ya. Tapi kalau untuk anak-anak seminimal mungkin penggunaan gadget atau apa namanya yang berbau dengan layar digital, yeah, itu akan semakin bagus, mm-hmm, semakin sedikit. Jadi kalau ada patokan berapa jam sehari, dok, gitu, sebenarnya tidak ada patokan berapa jam ya, intinya seperlunya saja, mm-hmm, nah, seperti itu, mm, gitu. Jadi ya paling ya 1-2 jam boleh. Jadi kalau di handphone sekarang itu kan ada yang namanya screen time,
0: iya,
1: mm, yeah, kan, di handphone sekarang itu kan ada namanya screen time, jadi waktu kita melihat handphone itu akan diwaktuin, mm-hmm, itu ada screen time, mm-hmm, ya, screen time semakin kecil itu semakin bagus,
0: iya, yeah, gitu, yeah. Nah ini ya Mas Heri yang ada di Gondang sudah dijawab sama Pak Dokter untuk durasinya ya, tergantung dari kita ya, ya kalau untuk anak-anak harus dibatasi juga, tidak hanya anak-anak, kita pun juga ya, karena saat ini seperti yang disampaikan Pak Dokter ada penyakit computer vision syndrome. Nah ini karena dikarenakan di depan komputer ataupun kita berinteraksi dengan layar ya, jadi tidak hanya komputer saja, gadget ataupun handphone itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga ini ya disarankan untuk 20-20-20. Apa itu? Nah seperti yang Pak Dokter bilang tadi, 20 melihat komputer ya, 20 menit ya ketika kita berhadapan dengan komputer, 20 detik untuk beristirahat. Nah ini dengan jarak 20 kaki atau 6 meter, ya, gitu ya Mitra Buana. Nah ini semoga membantu ya Mas Heri yang ada di Gondang. Kemudian ini Pak Dokter ada lagi. Selamat siang Pak Dokter, saya Rina di Gemolong. Sebenarnya apa saja kelainan pada kornea yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan? Apakah kelainan tersebut bisa dikenali sejak awal? Terima kasih.
1: Ya, kelainan yang terjadi paling banyak di masyarakat, mm-hmm, yang menyebabkan kebutaan itu sebenarnya infeksi, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Paling banyak tetap infeksi. Jadi kornea itu jernih, jadi keruh karena infeksi. Lah, infeksi itu penyebabnya ada beberapa. Yang tadi sudah dibahas, mm-hmm, pertama itu karena kelilipan kemudian dikucek.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, akhirnya terjadi apa namanya itu goresan di kornea, akhirnya terjadi infeksi. Mm-hmm. Yang kedua itu penyebabnya karena penggunaan lensa kontak yang tidak sesuai dengan semestinya. Hmm. Lensa kontak itu sebenarnya kan memang fungsinya adalah untuk estetika.
0: Iya.
1: Tapi sekarang digunakan untuk melihat. Orang malas menggunakan kacamata, akhirnya menggunakan lensa kontak mencari simpelnya tidak menggunakan kacamata. Hmm. Tapi secara fungsi sebenarnya lensa kontak itu untuk estetika. Jadi dia gunakan sepanjang hari itu tidak boleh, karena lensa kontak itu kan ada masa pakainya, mm-hmm, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, harus diwaspadai lensa kontak. Yang ketiga itu biasanya adalah kecelakaan kerja paling juga, Mbak. Mm-hmm. Kecelakaan kerja itu seperti apa? Itu adalah pekerja-pekerja las atau menggerinda besi, itu matanya sering terkena geram, mm-hmm, atau besinya tadi.
0: Oh, cipratannya.
1: Cipratan
0: itu.
1: Besinya, mm-hmm, itu ketika dia nyipratkan kondisinya ya, panas.
0: Percikannya itu ya, Pak Dokter.
1: Masuk ke dalam bola mata itu biasanya dia tidak bisa keluar secara spontan, mm-hmm, tidak bisa keluar secara sendiri gitu, Mbak. Disiram air pun juga nggak bisa. Mm-hmm. Jadi harus diambil garis ke dokter mata. Mm-hmm. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi. Makanya ketika penyebabnya karena tiga itu. Yeah. Jadi harus diwaspadai. Penanganannya seperti apa? Yang pertama ketika tadi ada kelilipan, ya nguceknya gak boleh kencang-kencang, mm-hmm, kemudian soft lens digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kalau menggunakan waktunya 6 jam ya digunakan 4 jam aja, mm-hmm. Yang ketiga ketika kecelakaan kerja kena geram ya harusnya kacamata, menggunakan kacamata pelindung itu, Mbak, biar tidak terkena percikan gerinda.
0: Oh, gitu. Iya, terima kasih Pak Dokter sudah dibantu menjawab ya. Nah ini ngomong-ngomong soft lens ya, nah ini apakah aman atau berbahaya? Karena sekarang ini banyak orang ya menggunakan soft lens, Pak Dokter. Apakah penggunaan soft lens ini bisa menyebabkan penyakit kornea?
1: Ya itu tadi, penyebab paling banyak malah sebenarnya adalah soft lens juga ya, Pak.
0: Gitu.
1: Soft lens itu peringkat 2 nih, menurut pengalaman saya itu peringkat 2. Mm-hmm. Ya sekarang itu tadi ya, soft lens itu kan sebenarnya peruntukannya untuk estetik, untuk matanya lebih ada acara tertentu.
0: Iya.
1: Nah, acara kan nggak terlalu panjang, Mbak. Mm-hmm. Paling acara ada apa itu paling 4 jam gitu. Mm-hmm. Tapi orang-orang zaman sekarang tuh soft lens itu menggunakan menggantikan kacamata.
0: Iya.
1: Jadi soft lens itu dipakai kebersihannya kurang, kemudian dipakainya sepanjang hari, kadang-kadang bisa sampai di bawah tidur, mm-hmm, itu sangat tidak boleh ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya relatif aman ketika digunakan pada cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa ya tadi? Kebersihan dijaga, waktunya tidak boleh lebih. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan cairan softlens yang sesuai.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, itu harus diwaspadai ya untuk softlens. Mm-hmm. Ya itu tadi.
0: Iya, nah itu ya Mitra Buana, penggunaan softlens ini harus diwaspadai ataupun dijaga ya, jangan sampai melebihi batas karena ada batas waktunya untuk penggunaan softlens ataupun kontak lensa ini ya. Dan juga penggunaan softlens yang berlebihan ini juga bisa meningkatkan risiko, terutama jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan. Misalnya nih, menggunakan softlens terlalu lama, tidak menjaga kebersihan tangan dan lensa, tidur menggunakan softlens ya, seperti yang sudah Pak Dokter sampaikan tadi. Nah, ini menjadi salah satu rusaknya kornea. Nah, ini pesan untuk Pak Dokter nih bagi pengguna softlens ini Pak Dokter, mungkin karena zamannya sekarang ya, biasanya anak muda ya, itu pengen gaya-gayaan atau FOMO gitu ya Pak Dokter ya, menggunakan softlens ini apa yang ingin disampaikan Pak Dokter?
1: Ya, untuk softlens itu paling penting adalah masa pakai dan kebersihan, kuncinya cuma dua itu sebenarnya. Dok, boleh nggak kalau pakai softlens untuk proses melihat, saya malas menggunakan kacamata? Sebenarnya boleh, asalkan itu tadi, dijaga kebersihannya, kemudian waktu pakainya tidak boleh melebihi waktu pakai softlens, kemudian menggunakan cairan softlens yang sesuai, jangan cuma cari murah mbak ya, ya kalau pakai softlens itu sebenarnya lebih mahal daripada kacamata ya. Kacamata sekali beli mahal, tapi penggunaannya jangka panjang, dan itu minimal perawatan, tapi kadang-kadang orang nggak pede ya dengan kacamata. Jadi secara umum softlens itu aman, itu tadi, jaga kebersihan, waktu pakai softlensnya harus diperhatikan, yang ketiga menggunakan cairan pembersih yang sesuai.
0: Gitu. Nah, ini ya bagi Anda pengguna softlens ya, pesan Pak dari Pak Dokter, gunakan sesuai dengan petunjuk, jaga kebersihan, jangan digunakan melebihi masa pakai, dan ini ya untuk cairannya ini juga harus di sesuai aturan seperti itu ya, jangan sampai kita memakai softlens dengan berlebihan. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, tentu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Live Talk Show bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen untuk siang hari ini ya, dengan mengambil tema Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Tentunya masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 0271-8907-99 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Kita akan kembali hadir untuk Anda tetap di Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen, dan masih dengan tema kita adalah Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea, bersama dengan Dr. Chandra Nur Identa Prima Budi SPM, dokter spesialis mata dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Nah, kalau tadi berbincang-bincang dengan Pak Dr. Chandra, ya ini sudah disampaikan ya, kornea itu apa, kemudian gejala-gejalanya itu seperti apa, dan aktivitas seperti apa yang bisa menyebabkan infeksi pada mata, seperti halnya mengucek terlalu kencang. Nah, ini salah satu hal yang bisa menyebabkan ya, ataupun merusak kornea mata. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, untuk bertanya langsung mengenai kesehatan mata, boleh ya, nanti masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 02718990799, ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Dan acara ini juga kami siarkan langsung melalui Instagram live ya, di Instagramnya @rssuhadi dan juga di channel YouTube Buana Asri TV. Nah, ini Pak Dokter, kalau tadi sudah berbincang-bincang mengenai kornea itu apa, gejalanya seperti apa. Nah, ada beberapa masyarakat yang sudah bertanya juga tadi ya. Nah, ini untuk mengetahui kesehatan mata. Nah, ini yang paling penting ya Pak Dokter, kapan seseorang harus segera datang ke dokter mata?
1: Ya, kapan ke dokter mata itu ketika ada penurunan penglihatan sebenarnya. Mm-hmm. Paling penting itu ketika, itu sebenarnya sebuah semua kasus ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Semua kasus untuk mata itu ketika kita biasanya bisa melihat jelas, kemudian ada penurunan penglihatan yang mendadak ataupun pelan-pelan, mm-hmm. ada baiknya memang harus segera ke dokter mata untuk penilaian lebih lanjut. Mm-hmm. Nah, untuk khusus kornea itu karena penyebabnya kebanyakan infeksi, jadi tanda-tandanya itu adalah mata merah yang jelas. Hmm. Kemudian matanya nyeri, kemudian melihat cahaya lebih silau.
0: Iya.
1: Biasanya enggak silau, harusnya mata normal itu tidak silau. Hmm. Matanya lebih silau, kemudian yang keempat penurunan penglihatan. Hmm. Jadi melihatnya ada seperti tertutup sesuatu gitu, pokoknya tidak jelas seperti biasanya. Nah, itu ada baiknya langsung ke dokter dan jangan beli obat sendiri di apotek. Mm-hmm. Nah, penanganan awal mungkin boleh ya tadi ya.
0: Iya.
1: Dengan catatan obat penyegar atau air mata buatan itu boleh. Tapi dengan waktu 3 hari tidak ada perbaikan, itu juga ada di tiketnya Mbak ya. Mm-hmm. 3 hari pengobatan tidak ada perubahan, segera ke dokter.
0: Nah, oh,
1: itu
0: gitu.
1: Memang harus 3 hari pengobatan sendiri tidak bagus, tidak ada perbaikan, bisa ke dokter mata. Mm-hmm. Ya.
0: Gitu ya. Jadi segera periksa ya Mitra Buana ataupun pendengar, jika Anda mengalami mata merah ataupun mata disertai nyeri gitu ya, silau ataupun penglihatan mulai menurun. Nah, ini langsung saja periksa mata gitu ya. Terutama jika sebelumnya mengalami cedera mata, terkena bahan kimia ataupun menggunakan lensa kontak. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Jangan menunggu sampai penglihatan semakin buruk seperti itu ya Pak Dokter. Nah, ini kalau mata buram, penglihatan buram ini Pak Dokter, apakah selalu berarti harus ganti kacamata ini?
1: Nah, itu sering terjadi juga pada tempat kita ya Mbak ya. Jadi mm-hmm. orang itu berpikir bahwa mata buram itu pasti ganti kacamata.
0: Iya.
1: Nah, padahal sebenarnya penyakit mata itu kan banyak sekali Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi ketika kita kalau sudah menggunakan kacamata tiba-tiba buram, mm-hmm. berarti ada penyakit tertentu. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cara membedakan kacamata sama enggak kacamata seperti apa sih? Agak susah ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, intinya ketika ada penurunan penglihatan, pandangannya jadi sebelumnya jelas jadi buram, ada baiknya dievaluasi ke dokter mata. Mm-hmm. Kalau seandainya penyakit itu penyakit infeksi, kita obat infeksi. Ketika butuh kacamata, mungkin kita akan kasih kacamata. Seperti itu.
0: Mm-hmm. Nah, itu ya Mitra Buana dan juga pendengar ya. Nah, ini Pak Dokter, ada WhatsApp yang masuk ke kita ya. Dari Aini di Sambirejo. Dok, untuk masyarakat yang sehari-hari bekerja di luar ruangan dan sering terkena debu atau sinar matahari, apakah kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko gangguan pada kornea? Dan bagaimana cara untuk melindungi mata? Terima kasih.
1: Ya, itu salah satu faktor risiko paling besar itu malah juga. Mm-hmm. Ya. Berarti kan penyebabnya karena infeksi ya.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya, kalau seandainya kerja di luar ruangan, otomatis mata itu akan sering terjadi kelilipan. Ya, penanganannya yang jelas tadi, seperti dibahas di awal, jangan dikucek.
0: Jangan dikucek.
1: Ya, jadi kalau ada kelilipan, ya naik ngucek sebenarnya boleh mbak, pelan-pelan aja ya. Jangan pakai perasaan, jangan pakai anu ya. Semakin kenceng kan semakin kayak orang gatel itu kan semakin digaruk, semakin seneng gitu ya.
0: Iya.
1: Semakin enak lah itu. Jangan dikucek terlalu keras, kemudian dibilas menggunakan air, apa namanya, mengalir. Mm-hmm. Nah, ketika untuk aktivitas itu bisa menggunakan pelindung sebenarnya mbak. Hmm. Contohnya ketika kita sering menggunakan sepeda motor, menggunakan helm, ada baiknya helmnya ditutup pakai kaca.
0: Oh iya.
1: Nah pertama, yang kedua menggunakan kacamata.
0: Iya.
1: Kacamata biasa ya, untuk kalau banyak debu ya kacamata biasa sebenarnya aman ya mbak. Tapi untuk yang pekerja-pekerja, contohnya gerinda, itu ada kacamata khusus yang untuk dia itu adalah pekerja untuk pengelasan itu ada. Iya. Jadi ketutup dari atas, bawah, samping itu ketutup semua. Mm-hmm. Ya, itu lebih aman. Jadi gitu. Jadi untuk pelindungnya sebenarnya ya mungkin kacamata cukup ya, mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau seandainya menggunakan helm ditutup, mm-hmm, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada kelilipan pun dibilas aja menggunakan air mengalir. Jangan dikucek.
0: Gitu ya. Nah ini ya Mbak Aini yang ada di Sambirejo ya, sudah dijawab sama Pak Dokter. Ini agar lebih amannya ketika beraktivitas atau dalam perjalanan ya, ini menggunakan kacamata untuk melindungi dari debu ataupun kelilipan seperti itu ya. Dan ini jawaban Pak Dokter tadi, semoga membantu. Kemudian ini Pak Dokter, selamat siang Dok. Sari di Sambung Macan. Untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah kerusakan kornea, apa saja kebiasaan sederhana yang sebaiknya mulai kita lakukan? Apakah pemeriksaan mata rutin juga perlu dilakukan meskipun penglihatan kita masih terasa normal?
1: Ya, sebenarnya menurut aturan itu ya, pemeriksaan mata itu seperti memeriksa gigi. Jadi 6 bulan sekali itu ada kelainan atau nggak ada kelainan, 6 bulan sekali. Mm-hmm. Bagusnya ya, dan kalau seandainya ada keluhan nggak harus nunggu 6 bulan sekali ya mbak ya. Yes. Kalau ada keluhan mata langsung periksa aja. Mm-hmm. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara menjaga kornea, sebenarnya paling aman untuk menjaga kornea itu adalah mencegah faktor resiko terjadi kerusakan kornea. Mm-hmm. Faktor resikonya apa? Tadi pertama, ketika kelilipan tidak mengucek,
0: yeah,
1: kemudian menggunakan soft lens yang sesuai dengan aturan. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga itu ketika menggunakan apa namanya, pekerja-pekerja las atau menggerinda, menggunakan perlengkapan keselamatan untuk mata. Mm-hmm. Sebenarnya tiga itu. Jadi kalau aktivitas seperti apa ya tadi sudah ditanyakan tadi, jadi ketika kelilipan nggak boleh dikucek, seandainya pun dibilas dengan menggunakan air mata apa, yeah, dengan air mengalir. Terus sebenarnya juga obat yang perlu kita bawa itu sebenarnya penyegar itu boleh. Mm-hmm. Penyegar atau air mata buatan itu juga sebenarnya bagus.
0: Yeah.
1: Itu pun juga mencegah infeksi. Yang kedua itu sebenarnya mencegah mata lelah. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya boleh seperti itu.
0: Nah itu ya untuk Mbak Sari yang ada di Sambung Macan ini ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah kerusakan pada kornea, nah ini ada tiga hal yang harus diperhatikan ya. Jangan mengucek, kemudian ketika kita kelilipan atau kena debu langsung dibersihkan dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan soft lens itu
1: sesuai dengan
0: ya,
1: aturannya.
0: Sesuai dengan aturannya gitu ya Mbak Sari yang ada di Sambung Macan. Nah ini kalau korneanya sudah mengalami kerusakan Pak Dokter, apakah ini masih bisa ditangani?
1: Ya, jadi kornea itu tahap awalnya biasanya akan matanya merah, kabur gitu. Mm-hmm. Ya, kayak luka gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi kemudian terjadi infeksi. Mm-hmm. Terus kemudian tahap berikutnya matanya akan jadi putih mbak. Infeksinya kayak melepuh gitu mbak. Mm-hmm. Nah itu infeksi. Ketika dan kornea itu bagian tubuh mata yang agak unik ya mbak ya. Maksudnya gini, ketika dia terjadi infeksi sembuh, mm-hmm, itu sembuhnya nggak bisa jernih lagi, Mbak. Akan terjadi jaringan parut atau bahasa Jawanya itu terjadi koreng. Mm-hmm. Koreng di dalam bola mata itu, dalam kornea itu warnanya putih, Mbak. Nah, jadi ibarat kaca, kacanya itu harusnya bening, itu jadi putih.
0: Oh, gitu.
1: Penanganannya bisa nggak kalau seandainya sudah terjadi infeksi atau jadi koreng seperti itu, jadi putih? Sebenarnya bisa, itu pengobatannya dengan cara cangkok kornea.
0: Oh, gitu.
1: Cangkok mata. Nah, itu cangkok mata itu seperti apa? Korneanya itu kita ambil yang keruh itu, diganti dengan kornea yang baru. Kayak gitu, itu namanya cangkok mata.
0: Cangkok mata.
1: Cangkok kornea itu prosedurnya emang nggak rumit ya.
0: Iya.
1: Dan keberhasilannya juga masih rendah karena cangkok mata itu cocok-cocokan gitu ya. Jadi untuk mencegah hal seperti itu, nah itu kan tahap awal pengobatan itu penting. Nah, makanya semakin lama terdeteksi dan diobati, itu akan semakin memperburuk pengobatan. Jadi kalau seandainya ada keluhan-keluhan tadi seperti disebutkan di awal, ada baiknya langsung periksakan ke dokter mata.
0: Gitu ya. Kalau memang keluhannya ini dirasa sudah ini ya tidak bisa diatasi lagi sendiri gitu ya Pak dokter ya. Nah itu ya. Nah ini Pak dokter ada pertanyaan lagi. Kan biasanya ini buah wortel itu sayuran wortel. Nah ini benarkah wortel dan makanan tertentu bisa membuat mata itu menjadi lebih sehat Pak dokter? Dan seberapa besar pengaruhnya?
1: Ya, kesehatan mata tuh banyak Mbak ya. Ada kesehatan untuk kornea, ada kesehatan untuk bola mata secara umum, ada kesehatan untuk retina. Retina itu saraf mata, untuk lapisan saraf mata ya. Kemudian ada untuk saraf mata otak, kayak gitu ya. Itu banyak. Jadi nekfit wortel itu memang banyak mengandung vitamin A. Dan vitamin A ini adalah sumber vitamin yang paling bagus untuk saraf mata. Jadi untuk kesehatan mata bisa dok? Bisa. Tapi banyak orang ya bilang gini, dok anak saya itu minus 4, saya tiap hari ngasih wortel, jus wortel tiap hari, biar harapannya minusnya turun. Itu nggak akan bisa.
0: Oh gitu.
1: Memang peruntukannya berbeda. Gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi untuk kesehatan mata, makanya saya tanya, ibu ngejus wortel buat apa? Gitu. Buat anak saya minusnya turun, nggak bisa. Tapi untuk kesehatan mata, bisa.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi emang peruntukannya beda. Jadi kalau tadi bertanya, apakah jus wortel untuk kesehatan mata bisa? Bisa banget.
0: Bisa banget.
1: Iya, bisa untuk kesehatan mata secara umum, saraf mata ya. Tapi untuk minus turun enggak bisa.
0: Oh, berarti gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti selama ini ada masyarakat, ya, sebagian masyarakat juga berpendapat seperti itu ya, Pak dokter ya. Ketika minus pada mata dikasih jus wortel bisa menurunkan.
1: Bisa,
0: ternyata
1: ya.
0: Setelah ngobrol sama Pak Dokter itu tidak bisa ya Mitra Buana gitu. Nah ini Pak Dokter ya, satu lagi nih mungkin ya Dewi nih. Nah ini ada perbedaan mata lelah, mata kering dan gangguan mata yang membutuhkan penanganan dokter itu seperti apa? Perbedaannya apa Pak Dokter?
1: Ya jadi sebenarnya dia itu adalah sebuah rangkaian Mbak. Jadi kalau kita melihat gadget, kadang kita melihat gadget itu lupa berkedip gak sih Mbak? Iya, lupa berkedip ya, melihat gini lupa berkedip. Dari lupa berkedip itu jadi matanya kering Mbak.
0: Oh gitu.
1: Jadi matanya kering terus matanya gampang lelah. Makanya kalau kita melihat sesuatu gitu kan, ketika kita mau pengen lihat lebih jelas, apa yang kita lakukan? Kedip-kedip gini.
0: Iya.
1: Fungsinya apa? Biar matanya tuh lebih fresh lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah jadi sebenarnya untuk mata kering itu karena matanya itu tadi ya harusnya berkedipnya rutin. Ya semenit contohnya berkedipnya sampai 10 kali, dia berkedipnya cuma 5 kali, otomatis kering. Dari matanya kering jadi mata lelah. Gitu.
0: Karena kebanyakan berkedip itu
1: nah,
0: tadi.
1: Makanya rumusnya sebenarnya tadi Mbak, terus akhirnya jadi penyakit computer vision syndrome. Matanya lelah. Seperti itu. Dan pengobatannya tadi Mbak 20-20-20. Dan kadang-kadang perlu dengan air mata buatan. Contohnya yang tadi ya, tetes-tetes itu yang beli di apotek bisa, dengan etiket hijau itu bisa digunakan. Nah, kapan kalau ke dokter? Lah kalau ke dokter itu ketika matanya jadi merah. Dan penglihatannya menurun dengan istirahat pun tetap menurun. Lah itu harus ke dokter. Jadi mata merah, kemudian mata kaburnya itu dengan istirahat tidak membaik, lah itu harusnya ke dokter.
0: Gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter ya untuk pertanyaan yang ini ya. memberikan inspirasi. Kalau lihat HP jangan lupa berkedip ya.
1: Iya, harus berkedip. Gitu.
0: Nah, ini dari Mas Heri di Gondang tadi ya. Selamat siang RBA FM. Terima kasih matur nuwun informasinya Pak Dokter. Jika boleh bertanya lagi, olahraga dan makan apa untuk menjaga kesehatan mata?
1: Ya, jadi untuk makan apa? Makan sebenarnya secara umum sih ya, nek mata itu kan seperti organ tubuh lainnya ya. Olahraga apapun semuanya aman asalkan tidak membahayakan. Ya contohnya olahraga tidak membahayakan apa? Contohnya gini, main sepak bola kalau ketendang matanya juga tetap akan berbahaya.
0: Iya.
1: Dan paling banyak itu sebenarnya adalah tenis, Mbak. Tenis itu kena mata ya banyak kan, banyak yang tenis itu bulannya kena mata gitu. Sebenarnya secara umum olahraga apapun sebenarnya menyehatkan untuk mata dan untuk tubuh lainnya asalkan aman.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kemudian tadi makanan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Makanan itu secara umum mata itu juga seperti tubuh lainnya. Makanan yang apapun boleh asalkan tidak terlalu banyak kolesterol dan tidak terlalu banyak gula. Apalagi di zaman sekarang itu orang-orang itu pasti tinggi gula dan tinggi kolesterol.
0: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya
0: harus diwaspadai.
1: Ya, karena kalau kolesterol tinggi, gula tinggi juga pasti akan ke depannya saraf matanya yang akan kena.
0: Berpengaruh ya, Pak Dokter.
1: Ya.
0: Nah, itu ya Mas Heri yang ada di Gondang, makanan apa saja yang baik untuk kesehatan mata semuanya baik gitu ya, tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Olahraga pun juga seperti itu. Semua olahraga baik untuk kesehatan mata dan yang penting aman gitu ya, untuk mata. Nah, ini Pak Dokter sudah menginjak di penghujung acara ya Pak Dokter ya. Mungkin ini ya dari bahasan kita mengenai Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Pak Dokter di talkshow siang hari ini.
1: Ya, untuk pesan saya, jadi ketika ada kelainan mata, terutama ada penurunan penglihatan, itu harus segera periksa ke dokter, jangan ditunda-tunda, apalagi diobatin sendiri dengan menggunakan obat yang asal ya. Jadi kita harus mencintai mata kita karena mata itu kan seperti termasuk organ yang vital dan canggih, Mbak.
0: Iya.
1: Kadang-kadang semakin canggih itu ketika ada kerusakan sedikit biasanya ngobatinnya malah susah. Kayak handphone sekarang ya, Mbak ya, terlalu canggih itu apa

0: yang ingin memeriksakan kesehatan mata ya, dan penasaran ya, bisa rutin memeriksakan mata 6 bulan sekali ya, bisa konsultasi juga jika ada keluhan pada kesehatan mata Anda. Bisa langsung berkunjung ya ke RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro, Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, demikian Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Siang hari ini bersama dengan Dr. Chandra ya, dokter spesialis mata RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, yang membahas tema mengenai Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Semoga bermanfaat dan terima kasih Pak Dokter
1: untuk
0: kehadirannya. Dan sampai jumpa di Live Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
3: Nilai of Javamen.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Oke, Mitra Buana, demi tadi telah kita ikuti bersama live talk show kesehatan bersama RSUD Suwadi Prionegoro Sragen dengan tema Love Your Ace, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita nantikan bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita ikuti warta berita dari Jakarta.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nilai of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java. Pengertian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Anu na pemadam habarakan di grup pemadam parak banalan rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilah Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nyaanggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handilebakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas, pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini bukan manusia dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
6: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026, tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
8: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Mencoloe, Tantalili, Bontoa, kemudian Bantung Urung, Marsud. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tanra Lili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
7: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
9: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
7: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
10: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan kesatu yang kanan bersatu. Kerjakan!
11: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
12: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
11: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
10: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
11: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, Percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam bersuasembada energi. Pradipta Rahadi melaporkan.
13: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
14: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
13: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
15: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan Antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Dan Antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti apa Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Fevi bisa melanjutkan dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan Pak Menteri.
13: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sitki Pratama.
16: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry, among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
17: Kami ingin memastikan.
18: We want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
16: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector.
19: Harapan saya pertama adalah DPR untuk mengundang.
20: My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the Parliament will take their suggestions so that going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well.
19: Pemerintah, pelaku usaha, dan kawasan juga.
16: The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia.
2: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
21: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
22: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
21: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
23: Sudah berkomunikasi. Sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
24: Isunya apa aja Mas yang
23: disiapkan? Nanti saja, kan belum dibahas.
24: Soal sektor apa gitu yang akan diperhatikannya pemerintah dan pemerintah?
23: Iya pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
21: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Iya, kami sudah mengikuti.
2: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
25: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses.
0: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
1: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode, ya, kemudian nanti dengan demikian produk-produk kita semakin mudah diterima di retail modern, termasuk di minimarket dan juga di department store.
0: Dari sisi retail, penerapan barcode dinilai memudahkan proses pengecekan barang di berbagai jenis retail. Hal itu disampaikan oleh PLT Wakil Ketua Komite Supermarket dan Hypermarket Hipindo Aang Abdul Basir.
3: Karena barcode itu di baik supermarket atau minimarket, hypermarket itu untuk memudahkan pengecekan barang. Ya, selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
0: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga, panitia pelaksana Pekan Special Olympics Nasional kedua 2026 bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
5: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
17: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
17: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
25: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengsukseskan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengsukseskan acara ini dengan baik.
17: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepue Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tempat berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni cara memasak daun singkong agar bisa empuk ya. Nah, Mitra Buana, cara memasak supaya daun singkong empuk saat dimakan. Nah, untuk merebus daun singkong agar empuk, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, pilih daun singkong yang masih segar dan tidak terlalu tua. Yang kedua, bersihkan daun singkong dengan air untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga, rebus air dalam panci hingga mendidih. Yang keempat, setelah air mendidih, masukkan daun singkong ke dalam panci. Pastikan daun terendam sepenuhnya. Yang kelima, rebus daun singkong selama sekitar 20-30 menit atau sampai daun terasa empuk dan bisa dirobek dengan mudah. Yang keenam, jika daun singkong masih terasa keras, lanjutkan merebus beberapa menit lagi. Oke, tip ini bersumber dari www.kompasiana.com. Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya, jangan lagi kau menangis untukku ya. Bisa Anda simak pastinya tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

ini Latin masih punya satu tip lagi yang bakal Latin bagikan untuk Mitra Buana, yakni seberapa sering sebaiknya pakai body scrub. Nah, Mitra Buana, frekuensi ideal body scrub adalah 2-3 kali seminggu untuk kulit normal dan berminyak. Angka ini sudah cukup ya untuk menjaga kulit tetap bersih dari sel kulit mati tanpa risiko over exfoliation. Nah, yang bisa membuat kulit menjadi lebih sensitif atau iritasi. Untuk kulit sensitif 1-2 kali seminggu adalah frekuensi yang lebih aman. Perhatikan sinyal dari kulit sendiri, yaitu kalau setelah scrub kulit terasa terlalu kesat, mungkin kering atau juga memerah lebih dari biasanya, artinya frekuensi atau tekanannya perlu dikurangi. Yang juga penting adalah konsistensi. Scrub 2 kali seminggu yang dilakukan rutin setiap minggu tentunya. Nah, hasilnya akan jauh lebih optimal dibanding scrub intensif 5 kali dalam seminggu lalu berhenti sampai berminggu-minggu. Nah. Oke, tip ini bersumber dari scarletoofficial.id.

lagi. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp di kesempatan siang hari ini ada Mama Fajar nih. Mayang Sari harus malam ini, atau mungkin Tommy J bisa apa aja boleh ya Mbak. Putar ya dua-duanya gitu. Oke, terima kasih untuk Mama Fajar. Harus malam ini ya. Nanti Tommy J bisa saya pilihkan aja satu tembang. Masih ada cinta gitu ya. Spesial aja untuk Mama Fajar nih. Semoga juga masih tetap setia nih di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM. Silakan ini Mama Fajar, tembangnya bisa disimak dulu, tetap setia juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, saat ini kami akan menantikan hubungan untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya, yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini kita nantikan bersama ya, jadi kita break dulu untuk mengikuti Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem
2: dengan pancaran lampu dekoratifnya. Tugu titik 0 km Pelayhari ini dirancang dengan anggun, mengusung harmoni estetika modern dan kearifan lokal bumi Tuntung Pandang. Pada puncak tugu berdiri megah ornamen siluet anggrek bulan yang menjadi muara pandang utama. Ornamen ini dikelilingi oleh kawanan kijang mas berputar, yaitu hewan ikonik kebanggaan Kabupaten Tanah Laut yang tampak seolah bergerak mengitari pilar tugu. Kombinasi pencahayaan lampu dekoratif yang memancarkan pendaran warna-warni ini kian menambah keanggunan landmark ini saat ia berotasi, menegaskan posisinya sebagai titik pusat koordinat sekaligus pilar kebanggaan Kota Pelayhari. Dengan diresmikannya, tugu ini diharapkan dapat menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sekaligus menjadi daya tarik di kawasan pusat Pelayhari Kota. KPPR Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih rekan Norma Rizka.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Pariwara Kalsel, Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita 10 armada baru perkuat bus Banjar Bakula di Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Faisah Fadilah.
2: Pendengar LPPL Indonesia, 10 armada baru bus Trans Banjar Bakula mulai beroperasi sejak awal Oktober 2026. Sebagai langkah nyata upaya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi berharap Tambahan armada baru ini semakin meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengoperasikan 2 armada bus khusus wanita yang melayani koridor A dan koridor B. Sedangkan tambahan 10 armada ini, 5 unit bus diesel pada koridor 2 melayani rute Taman Siring 0 km Banjarmasin menuju kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. 5 unit bus listrik melayani koridor Ahmad Yani sekaligus sebagai upaya mengembangkan transportasi publik modern dan ramah lingkungan. Pendengar LPPL Indonesia, informasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dan Malam Anugerah Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada 6 dan 7 November mendatang. Saya Faizah Fadilah dari LPPL Radio Abdi Persada FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik.
1: Terima kasih Faizah Fadilah. Selanjutnya berita Forum Rembuk Ekonomi, dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan disampaikan reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
0: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, Forum Rembuk Ekonomi dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baberida menggelar Forum Rembuk Ekonomi di Aula Progo Baperinda. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta BUMDES untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Temanggung. Kepala Baperinda Temanggung, Hendra Sumariana, menegaskan program pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, namun harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan ekonomi Temanggung pada triwulan kedua mencapai 6,4%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, Profesor Firmansyah, menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk lokal agar Temanggung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menguasai rantai pasok hingga produk akhir. Bank Indonesia juga mendorong penguatan UMKM dan sektor pangan, khususnya komoditas cabai, kopi, bawang merah, dan padi, guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita atlet Asian Games Gunung Kidul audiensi dengan Bupati siap tempur lanjut ke kualifikasi Olimpiade. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sejumlah atlet asal Gunung Kidul yang berlaga di Asian Games 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Gunung Kidul Entah Subekti Kuntariningse di ruang Bupati pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus apresiasi atas perjuangan para atlet. Dalam kesempatan tersebut, atlet dan pelatih menyampaikan pengalaman selama Asian Games, termasuk capaian peringkat keempat yang diraih tim menembak. Usai Asian Games, para atlet akan kembali menjalani pemusatan latihan nasional atau Pelatnas di Jakarta. Mereka juga bersiap menghadapi kualifikasi pra-olimpiade yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih Perbakin Gunung Kidul, Andri, menyampaikan permohonan doa dan dukungan masyarakat agar para atlet dapat kembali memberikan prestasi terbaik di ajang berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntariningsih, memberikan motivasi agar para atlet memiliki mental kuat, percaya diri, dan pantang menyerah. Khusus atlet menembak, Bupati berpesan untuk tetap fokus dan berjuang membawa pulang medali emas. Audiensi turut dihadiri Ketua KONI Gunung Kidul, perwakilan Perbakin, pelatih atletik, atlet menembak, Kanurian Algozi dan Anang Febrian, serta orang tua atlet. Pelatih bola voli pasir Ivan Budi Aji belum dapat hadir karena masih ada di Jepang. Para atlet pun kini kembali fokus berlatih, membawa harapan untuk mengharumkan nama Indonesia sekaligus Kabupaten Gunung Kidul di kancah internasional. Demikian Abi Hasan, Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Dani yang telah siap melaporkan berita Pemkot Magelang bangun RTH Sidotopo 5,3 miliar rupiah untuk pecah keramaian alun-alun. Silakan rekan Dani laporannya.
4: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengurai kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pusat Kota Magelang dengan menyiapkan destinasi publik baru. Langkah ini diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Sidotopo yang menelan anggaran hingga 5,3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasiona menegaskan bahwa pembangunan RTH Sidotopo bertujuan menciptakan titik keramaian baru sekaligus menggeser konsentrasi aktivitas publik di wilayah utara. Pihaknya menilai kawasan alun-alun saat ini sudah sangat padat dan melebihi kapasitas, sehingga kehadiran RTH Sidotopo menjadi solusi alternatif ruang publik bagi warga maupun mahasiswa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Saktianto, menambahkan bahwa RTH Sidotopo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga dirancang secara bertahap untuk mendukung kegiatan olahraga, ruang interaksi warga, hingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya. Demikian Sedani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
5: Pendengar PPL Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 November 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya berita Pemkab Barito Utara sampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya mantan Bupati Barito Utara H. Nadalsyah. Dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
6: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Haji Nadalsyah atau yang akrab disapa dengan Koyem pada tadi malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian barat di Jakarta. Beliau merupakan mantan Bupati Barito Utara pada periode 2013-2018 dan 2018-2023. Duka cita tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas kepergian sosok yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara, Haji Salahuddin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kerabat almarhum. Pendengar, wafatnya mantan Bupati Barito Utara Haji Nadalsah meninggalkan duka bagi jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Salahuddin mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa dan hilapnya mendapatkan ampunan, serta almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Salahuddin menyampaikan juga doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Pendengar, Haji Salahuddin juga mengenang jasa dan pengabdian Haji Nadalsah selama memimpin Kabupaten Barito Utara. Dedikasi almarhum dalam membangun dan mengabdi bagi masyarakat Barito Utara disebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan daerah yang dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Barito Utara. Selamat jalan Haji Nadalsah, jasa dan pengabdian untuk Barito Utara akan selalu dikenang, pungkas Salahuddin. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Kabupaten Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Hal tersebut disampaikan dalam tasyakuran HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang bertempat di Markas Kodim 0707 Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, mengapresiasi soliditas Forkopimda yang dinilai turut mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ia menyebut pembangunan YONTP dan realisasi sekolah rakyat di Wonosobo dapat berjalan melalui dukungan pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, dan masyarakat. Menurut Afif, kondisi keamanan dan kenyamanan daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Wonosobo yang aman dinilai lebih menarik bagi wisatawan dan investor, sehingga geliat pariwisata khususnya di kawasan Dieng dapat ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Dandim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno menyampaikan, usia 81 tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Ia berharap prajurit Kodim 0707 Wonosobo senantiasa diberikan kekuatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan Pesona FM Wonosobo, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Java Mem.
9: Simfoni Kenangan 94.7
10: Buana Asri.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, Jo masih barengatin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda khususnya warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan azan asar ya. Informasi azan asar nanti bakal bongbadang pukul 14 lebihnya 37 menit. Oke, masih ada waktu lebih kurang 3 menit lagi ya. Masih bisa Tin hadirkan ini satu tip untuk Mitra Buana. Sekali lagi, sebari kita menantikan azan asar yang nanti bakal memandang pukul 14 lebihnya 37 menit. Oke, kali ini ada tip melepaskan stiker di piring atau gelas. Mitra Buana, seringkali saat membeli piring atau gelas baru ada stiker merek atau mungkin harga ya yang menempel di sana ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang akan mencopot stiker tersebut karena mengganggu kecantikan alat makan baru ya. Sayangnya lem di stiker kadang sangat kuat sehingga stiker tidak bisa lepas semuanya. Nah, kalau hal ini terjadi, coba deh ambil minyak goreng dan usapkan ke stiker tersebut. Nah, usap terus sampai perlahan-lahan stiker akan copot dengan sendirinya. Setelah itu tinggal cuci dengan sabun ya, dan kita punya peralatan makan baru bebas dari stiker deh pastinya. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari sajiansedap.grid.id.

0: Oke, Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14:37 ya. Nah, kita break dulu untuk mengumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Bagi Mitra Buana, demi yang tadi telah kami kubadangkan adzan asar ya, untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, masih di Simponi Kenangan dan kayaknya masih bisa kita hadirkan beberapa tembang ya untuk menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan nanti seusai teman-teman ini Atina hadirkan, Atina akan segera mohon diri dari ajang Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Tapi Mitra Buana jangan kemana-mana, nanti pukul 15 Atin bakal back lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, selamat sore untuk Anda, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan sore hari ini Tim Sardi bisa mencoba kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal latihan gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Natin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini ya, untuk menikmati teman-teman dari negeri sendiri ataupun juga teman-teman dari mancanegara. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin pingin beratensi di sini ya, pingin kirim salam buat teman-teman atau mungkin juga pingin merequest teman yang ada suka ya, masih Atin buka di line telepon pastinya di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, selamat sore dulu nih untuk bunda-bundaku semuanya yang mungkin saat ini masih setia stay tune di Buana Barindo ya. Untuk bundaku yang cantik yang ada di Bongo, selamat sore. Kemudian untuk bunda Nino di Taman Nasri, semoga demamnya sudah berkurang gitu ya untuk bunda ya. Terus juga selamat sore untuk bunda Yasmin, untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Kemudian juga untuk bunda Suradi, terus juga untuk Bunda Liz, untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil, kemudian juga untuk Bunda Sri yang ada di belakang kampus UNS ya, selamat sore juga. Kemudian juga gak lupa untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan juga selamat sore, untuk Mas Roni di Tangerang, Mas Anto juga di Tangerang. Kemudian juga untuk Mas Kasim di Cilacap, selamat sore juga ya. Untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, selamat sore juga. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion juga selamat sore. Dan juga untuk Mama Raupe, untuk Bunda Rahayu yang ada di Doro, kemudian juga untuk Bunda Sugi yang ada di sini, untuk Mama Fajar, Bunda Miko juga selamat sore, Bunda Natmi, kemudian Bunda Lasmiati bersama Pak Rohmanya juga yang ada di Kondang ya, selamat sore juga. Kemudian untuk Bunda Sri yang ada di Kebon Romo juga, apa kabarnya ini? Lama banget gak nongol di sini ya, semoga juga selalu sehat-sehat saja. Untuk Bunda Yuni, bapaknya di Amri yang ada di selatan Kota Ngawi juga ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri. Kemudian untuk Mas Diat, untuk Pak Jasmino juga, untuk Pak Desarbini, Pak Pono, kemudian Pak RT Mimbo juga selamat sore ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Terus juga gak lupa ini untuk Mas Is yang ada di Mojo bersama Mbak Yuninya, Mas Is yang ada di Malang, kemudian bapaknya Mita di Bomati Masaran juga ya, untuk Mbak Widaniksi, Mbak Larasati, kemudian juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putata, Mas Aan, Mas Aat juga, selamat sore buat semuanya ya. Kemudian juga untuk papanya Kenes, Mas Bondan juga yang ada di Kebak Kramat, selamat sore juga ya. Untuk Mas Brahma Kumbara yang mungkin juga masih setia sama Buana Asri FM, semoga juga masih setia di sini. Oke, selamat sore juga untuk Mbah Timbul sama Mas Andri Setiawan. Gimana kabarnya sore ini? Apakah sudah di pos ronda nih? Ya, biasanya kalau sore-sore gini sudah pada ngetem nih di pos ronda. Dan pasti juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Kali ini ada sebuah tembang dari Arif, Tak Sedalam Ini ya. Tapi sebelum saya hadirkan, ada yang mau beratensi nih di line telepon ya. Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo. Cantik. Aduh, Tante Ani bangun tidur nih.
1: Terima kasih
0: semuanya. Iya, sama-sama tante cantik. Silakan, ini tante lagunya apa?
1: Enaknya lagunya apa ya?
0: Iya, sekecewa itu.
1: Kecewa terus, marahin nangis saya.
0: Iya, habis tersiksa rindu. Tersiksa rindu ya? Oke, silahkan lagunya apa deh, pilih sendiri kalau gitu.
1: Suaraku berharap.
0: Hah?
1: Suaraku berharap.
0: Hijau daun. Oke, suaraku berharap. Nah. Oke deh, silahkan ini Tante Ani kirimnya buat siapa nih?
1: Jangan ketawa
0: dong. Namanya ketawa itu sehat. Tertawa itu sehat, Tante Ani.
1: Salamnya buat
0: Mas siapa?
1: Mas Islam, Mbak Yuni. Mas Islam yang di mana, Mbak?
0: Di Mojowetan.
1: Mas Kis,
0: oh, Mas Kis ya? Di Pemalang.
1: Ada Mbak Martini. Mbak Rosa.
0: Siapa ada lagi?
1: Ada Pak Mul juga. Ada di Solo siapa ya, Pak? Belakang ONS itu
0: ada Bunda Sri. Bopo Sabarno di Solo Utara.
1: Pak Merdeka.
0: Di Semanggi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Pak Pono. Ada Pak Inflasi.
0: Oke.
1: Pak Rete. Ada
0: siapa lagi?
1: Pak Sarjini. Ada Gendani tuh.
0: Oke.
1: Ada Bunda Lasmi Api dan Pak
0: Rohmanya. Oke.
1: Mas Andri dan Mas Ibu. Bunda ini. Bunda Gayatri.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ani Suwarno. Kita pernah ya. Ada Bunda Li.
0: Oke.
1: Ada Bunda Suradi. Ada Mbak Kartini. Mbak Putri.
0: Oke.
1: Ada Mbak Fatima. Ada Mama Fajar. Ada Bunda Ismi. Semuanya
0: tanpa kecuali.
1: Tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Mbak.
0: Iya, sama. Di sini juga. Di sini juga panas nih, cekar.
1: Itu aslinya ada kan?
0: Ada dong.
1: Yang seger-seger apa yang
0: ini seger-seger ini di sini. Ada es degan nih. Iya, seger ini ada es degan nih. Enaknya ya minum es ini.
1: Salam buat Mbak Titi.
0: Oke, salam balik aja.
1: Terima kasih Mbak
0: Aki. Sama-sama Tante Ani yang cantik. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kri. Oke, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya. Selamat sore juga ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Tengku Jajar. Apa kabarnya ini, bangun tidur kah sore ini? Oke, di belakangnya Tante Ani ini yang diterima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore Buana Asri Sragen.
0: Selamat sore Pak Desarbini.
2: Rakunin dere amati buat tenggerpot.
0: Oke.
2: Salamin jendere buat kami tadi.
0: Oke deh Pak.
2: Terima kasih segalanya. Yang ada di mana?
0: Oh, di Kampung Lampion.
2: Kampung Lampion itu Sragen.
0: Iya betul.
2: Oh, pemain aspal. Oke, matur nuwun Bu Ani atau Mamae Aswal. Yo salame Pak Bupati Yon Pati jeung tangga sewas lo kontrol yang terbesar mampir mulai kali cacan soto.
0: Waduh.
2: Sama di soto ini gue nggak ngerti bu. Terus Pak Kono, Pak Romi, terus Pak Rete,
0: iya.
2: Terus Mbak Ano di Boyolali,
0: Kak Ros,
2: Pak Ros,
0: iya.
2: Mbak Wien, Terus tolong Bunda,
0: iya.
2: Terus kagum sedoyo monitor tanpa kecuali bapak-bapak ibu-ibu si kere kupa kan tunggu buku jatim. Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama Pak De. Oke, terima kasih untuk Pak Desar Bini. Nanti lagunya ikut aja ya. Kali ini ada Arif Tak Sedalam Ini, bisa disimak dulu.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, Latin balik lagi nih. Pastinya masih di Buana Barindo yang bakal Latin gelar sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dulu untuk Mas Heri yang ada di Gondang nih. Selamat sore RBA FM The Land of Java Men. Request lagu Give Up dari Linkin Park. Oh, just kidding dulu mbak. Yang request pertama dapat piring cantik gak nih? Aduh, piringnya udah hilang semua nih. Iwak Patin, matur thank you mbak Atin. Oke deh, sama-sama ini ya untuk Mas Heri yang ada di Gondang. Nanti lagunya dari Linkin Park nanti ya, bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Latin hadirkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Sementara juga selamat sore untuk Nadia yang ada di Makeruni. Assalamualaikum mbak Atin, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Bondan Prakoso tak sempurna. Ini dari Nadia di Makeru. Terima kasih, sehat selalu buat Mbak Atin Yuker. Oke, terima kasih ya untuk Nadia yang ada di Makeru ya. Bondan Prakoso tak sempurna, nanti bisa ditunggu juga ya. Sementara juga selamat sore untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy ini yang ada di Teguh Jajar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Barindo. Ini gemoh hadir mbak, mau minta diputerin lagu Kalangkang. Lagunya buat semuanya aja, diputerin ya mbak. Aku mau ngaji dulu katanya. Oke deh, untuk Mbak Ani selamat ngaji aja ya. Pokoknya nanti lagunya bakal Atin hadirkan sesuai urutannya ini ya, untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Terima kasih juga untuk kebersamaannya di sini. Juga selamat sore untuk Bunda Kun yang cantik. Oh iya Bunda Yasman ini di Surabaya batin. Baru healing ini ke Surabaya ya Bunda Yasman ya. Selamat sore batin, mau request lagu nih Satu Cinta di Ujung Waktu. Satu Cinta di Ujung Waktu. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suraidi, Bunda Katmi, Bunda Adelia, kemudian juga Mbak Ros, Mbak WR, Mbak Nana, ada Bunda Fatimah, Bunda Kini, Bunda Rohman, kemudian juga semuanya aja. Terima kasih Mbak Atin cantik. Oke, sama-sama untuk Bunda Kun yang cantik juga. Satu Cinta di Ujung Waktu. Nanti Atin cari dulu ya. Pastinya nanti bakal Atin ada. Sekarang ada Hijau Daun, Suaraku Berharap ya. Spesial aja nih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana 30 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk Mitra Buana, yakni manfaat bergaul dengan teman yang suka belajar. Nah, Mitra Buana semakin sering bergaul bersama teman-teman yang suka dengan kegiatan belajar ya. Secara otomatis kita akan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Nah, itulah sebabnya memilih teman dalam pergaulan menjadi hal yang perlu dilakukan. Nah, dari lingkungan pergaulan kita bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Jika orang-orang di dalamnya juga memiliki kegiatan positif, maka ketika sudah mendapatkan teman yang seperti itu, janganlah dilepaskan. Nah, pertahankan dan bangun komunikasi yang baik agar bisa semakin sering belajar bersama dalam hal apapun. Selain itu, kalian juga bisa ya saling berdiskusi untuk menambah pengalaman dan wawasan tentunya. Oke deh, kali ini tip kali ini bersumber dari www.times.com.

Oke, selamat sore juga untuk Bunda Sugi nih yang sudah berkirim WhatsApp nih ya. Assalamualaikum Kak, request sampai kapanpun dari Ungu. Terima kasih. Ini dari saya Ibu Sugi yang ada di sini Seragian. Oke, terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di sini Seragian ya. Setia sampai jam 5 sore nanti Bunda ya. Pokoknya tembangnya nanti bakal Atin hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Kemudian juga ada Mas Diat ini yang ada di Jaten, rindu dari Agnes Monica lagunya. Terima kasih Ukret dari Mas Diat yang ada di Jaten ya. Terima kasih juga untuk Mas Diat. Nanti lagunya bisa ditunggu juga ya.

Oke, sementara juga selamat sore nih ya, yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, ada Akung Iyas ini ya, yang saat ini berada di lereng Merapi. Nah, siarannya Mitra Buana di lereng Merapi bagus katanya. Terima kasih ini buat informasinya ya, buat Akung Iyas nih yang ada di lereng Merapi. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Sekarang satu tembang untuk Mas Heri nih ya, bisa disimak dulu ya tembangnya, ada Given Up dari Linkin Park kita ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Sekali flip, perjalanan lebih ceria.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, selamat sore juga ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Kalangkang tadi yang di requestnya di sini bakal hadirkan nih. Selamat pergi pengajian ini ya Mbak Ani, pokoknya cari ilmu juga ini ya. Oke, sekarang bisa disimak dulu ada Kalangkang.

0: Mitra Buana Kalangkang sudah dihadirkan ya, spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga ada disimak ya Mbak Ani sebagai pengantar pergi pengajian gitu ya. Sementara yang mau berhatiin si Dilan teleponnya, Tin terima lagi ya. Selamat sore Buana Sisragen.
1: The Land of Java, Mas Sore,
0: oh, Katin. Selamat sore Mas Andri.
1: Loh, ini lagunya kok antara lagu gundo, Katin. Oh. Aku jauh lagu gundo
0: loh. Woi, ikut-ikutan ya. Waduh.
1: Oh, aku jauh lagu Tarantino loh kok.
0: Bisa aja. Tadi Mbak Ani yang minta. Tadi Mbak Ani yang minta itu.
1: Walah, lagunya Tante Ani ya, Katin.
0: Tante Ani tadi yang minta Mas Andri.
1: Anu, lagu Argo Sangu pengajian dari ini, Katin.
0: Iya, mau berangkat pengajian. Iya, semoga semangat ngajinya. Sama Mas Andri di sini juga.
1: Tak kira gak podo, Katin. Kadang-kadang saya punya radio buraya, Bu.

0: Sampai jam berapa nanti jenengan tugas?
1: Sampai jam 5 aja.
0: Terus sampai jam 5 siapa nanti?
1: Nanti biasanya hari Selasa tuh Mbak Indah.
0: Oh asik, nanti bisa ketemu para Indah Lovers Mania.
1: Oke.
0: Lagunya aku juga lagunya Winner, judul Pusing gak sih?
1: Pusing, kenapa mesti
0: pusing? Pusing kalau kepanasan kalau katin, gak pusing karena apa-apa. Karena panasnya mau cocok pusing doyok titik katin.
1: Karena kepanasan jadi pusing ya.
0: Tak salah-salah dulu ya katin ya.
1: Oke, silakan buat siapa?
0: Salamnya buat Mbak Ros yang di Klegong Boyolali sore. Sehat selalu, sama Wan. Dimudah kerjanya dan makin banyak pelanggannya. Juga buat Pak Larsati yang punya bendingan Wali Kukun, sukses selalu dan usaha tempe bengoknya. Juga buat Pak Larsati, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Widaningse, Mbak Suryaningse, Tante Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Di Adelia yang jam segini pastinya udah santai pokoknya.
1: Iya, sudah pulang sekolah ya.
0: Dimudahkan segala cita-cita kelak dan belajar yang dia. Juga buat Bunda Yasman, Nino, Ini Surati, Bunda Gun, Bunda Surati, Lasnyati, Margareta, Bunda-bunda semuanya aja dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Juga buat Pak Yontasik, Pak RT Membo, Mbak Pono, Mbak Sabarno, Mas Roni, Mas Abi, Mas Renzo, semuanya aja dari
1: semuanya
0: A sampai Z.
1: Aja.
0: Juga buat seluruh kusiat dan semua pendengar Buah Nasi, sehat, dimudahkan segala rezekinya, dan tetap jadi radio nomor satu di kota Sragen
1: tercinta
0: pokoknya.
1: Amin.
0: Juga akan pada naik gaji-gaji para
1: amin.
0: Ini barangkali Mbak Timbul mau ngobrol, Mbak Timbul.
1: Oh iya, Mbak Timbul, apa kabarnya?
2: Apa kabar Mbak?
1: Nah, baik Mbak Timbul.
2: Ketemu
1: lagi sama Mbak Timbul ya.
2: Salam sehat, salam semangat. Sayangku, cintaku, grup.
1: Oh iya.
2: Aku ini karo kali juga lagi seneng dah senengnya Mbak Timbul.
1: Iya, terima kasih Mbak Timbul.
2: Gak aku tetap seneng Mbak
1: Timbul. Terima kasih.
2: Iya
1: deh Mbak Timbul ya.
2: Lagunya apa Mbak Timbul?
1: Ikut sama Mas Andri ya.
2: Lagu ikut aja Mbak Timbul. Ikut apa
1: katanya dia, pusing ya. Tadi
2: jadi
1: Mas Andri.
2: Jadi pada mencalaku Dewi Mbak Timbul. Ya salam buat semuanya.
1: Iya.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengarkan. Ya masuk Mbak Jin ya.
1: Sama-sama.
2: Salam sehat, salam semangat yuk. Kering.
1: Yuk kering. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak Timbul. Lagunya ikut aja ya. Ikut pusing ini. Sama Mas Andri ya. Sekarang ada satu tembang dari Bondan Prakoso ini. Tak sempurna, spesial untuk Nadia yang ada di Mageru. Bisa disimak dulu.

0: satu tumbang dari Bondan Prakoso. Tak sempurna. Kita El spesial aja untuk Nadia yang ada di Mageru. Semoga ada disimak ya Nadia. Pastinya juga masih setia sama Buana Asri FM nih di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini. Baik mitra Buana yang mau beratensi lagi di line telepon nih, hatin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Oh iya. Aduh. Selamat sore ini Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Ayo duh santai ya Bun. Oke deh silakan nih Bunda Kini, lagunya apa nanti Bunda? Wah iya, seger ya Bun ya, lihat bunga-bunga ya. Iya, biar seger ya, soalnya kan udaranya panas sekali, kalau nggak disiram nanti layu ya Bun ya. Iya. Oke Bunda.
1: Anu kalau ayah tak pernah mengeluh apa, Mbak?
0: Apa?
1: Ayah tak pernah mengeluh.
0: Oh, ayah tak pernah mengeluh. Oke. Coba nanti saya cari ya, Bun.
1: Kalau enggak ada orang apa di situ.
0: Iya. Oke, silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
1: Kirimnya dari Mas Andri Kemawan ya. Tadi tak tunjuk lagunya campur sari gak keluar, Mbak.
0: Iya, soalnya waktunya ya Bun gak cukup nih. Ya iya, terus ditungguin ya Bun ya. Iya, soalnya waktunya Bunda udah habis. Oke. Iya deh Bunda, gak apa-apa ya Bun. Oke Bunda, terima kasih. Oke. Iya di Surabaya ini healing ini Bun. Iya betul. Iya tadi sudah on air tadi Bunda, alhamdulillah. Tapi katanya badannya lagi nggak enak juga, katanya lagi meriang gitu. Iya. Panas sekali ya Bun ya. Iya. Oke Bunda terima kasih. Selamat sore juga. Iya terima kasih Bunda. Oke. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini. Halo-halo Bandung. Nah, nanti temannya bisa ditunggu juga ya. Sekarang untuk Bunda Kun yang ada di Bongo ya. Satu cinta di ujung waktu. Bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo.

0: satu cinta di ujung waktu ya. Spesial aja untuk budakun yang cantik yang ada di Bongko. Semoga dia disimak ya bun. Pastinya juga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Baik mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana 5 menit. Sudah lepas dari pukul 16 nih. Pastinya masih di Buana Berindo, juga masih barengatin Satya yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu untuk Buddha Sugi yang ada di sini seragia. Tadi merekuas tembang dari Ungu. Sampai kapanpun. Oke. Spesial untuk Buddha Sugi yang ada di sini. Sekarang tembangnya bakal dihadirkan ya. Bisa disimak dulu. Tetap stay juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, sampai kapanpun dari Ungu ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Sugi yang ada di sini ya. Semoga ada disimak ya Bun. Pastinya juga masih tetap setia nih di Buana Berindu dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana 15 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salam aja ini buat De Alea, kemudian juga untuk Mbak Hevi, ada Bu Suranti, ada Bu Safitri, kemudian juga Bu Eka, Bu Eka Fitri, ada Pak Soekarno juga, Pak Indra, Pak Woko, ada Pak Bayu, kemudian juga ada Bu Ros, terus juga ada Bu Ani, Bu Kini, dan aku mau minta lagu Cinta Dalam Doa. Ini spesial aja untuk Mbak Evi. Yuk keren. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, terima kasih untuk Mas Joko Suprianto ya. Nanti temannya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Untuk Mas Joko Suprianto, terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Oke. Juga selamat sore nih untuk Mbak Widaningsih. Selamat sore Kak. Ini Mbak Widaningsih, tolong nanti diputerin lagu Kak Atin Harusnya Aku. Salamnya gandul aja sama Mas Andri Setiawan aja Kak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Andri Setiawan udah nyinggol aku gitu ya. Oke, terima kasih ini untuk Mbak Widaningsih Harusnya Aku. Nanti bisa ditunggu juga ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Terima kasih juga untuk kebersamaannya ini untuk Mbak Widaningsih ya. Terus juga ada Mas Andri, laguku mana Kak Atin, aku tunggu ini. Nah habis ini bakal Atin hadirkan tapi nanti habis rindunya Mas Diat ini ya. Nah sekarang ada Rindu Dulu spesial untuk Mas Diat. Nanti habis ini baru Pusing lagunya Mas Andri Setiawan gitu ya. Oke, bisa disimak dulu nih.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Okey, Mitra Buana masih di Buana Berindu, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Okey deh, sementara Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni cara menggunakan highlight dengan lebih cerdas. Mitra Buana, berikut cara menggunakan highlight dengan lebih cerdas. Yang pertama, bacalah satu bagian secara utuh sebelum memutuskan kalimat mana yang benar-benar penting. Jangan memberi highlight sejak kalimat pertama hanya karena takut ada informasi yang terlewat. Kemudian yang kedua, batasi jumlah kalimat yang ditandai. Ketika hampir seluruh halaman berwarna, tidak ada lagi informasi yang benar-benar menonjol. Kemudian yang ketiga, setelah memberi highlight, tutup buku dan coba jelaskan kembali isi bagian tersebut menggunakan bahasa sendiri ya. Jika belum mampu menjelaskannya, berarti proses belajar masih perlu dilanjutkan. Untuk yang keempat, tuliskan ringkasan singkat di tepi halaman atau pada buku catatan. Menulis dengan kata-kata sendiri membantu otak membangun makna, bukan sekedar mengingat susunan kalimat penulis. Untuk yang kelima, beberapa hari kemudian kembali pada halaman yang sama. Jangan langsung membaca highlight, lihat judulnya terlebih dahulu, lalu uji diri sendiri. Masihkah kita mengingat isi pembahasannya? Tip ini bersumber dari perpustakaan.unissc.ic.id.

Mitra Buana, sementara kita ketemu berikutnya ya. Ayah tak pernah mengeluh ini. Spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Halo-halo Bandung, Bunda Kini. Selamat sore ya. Sekarang temannya bakal Atin hadirkan nih. Bisa disimak dulu ya. Pastinya Bunda Kini tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, ayah tak pernah mengeluh gitu ya. Spesial aja tunaikan pesanan Bunda kini yang ada di Balu ya. Semoga ada disimak ya Bun. Pastinya juga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri Afa. Oke, sementara masih ada WhatsApp yang masuk nih. Bakal Latin buka dulu, ada siapa ini ya? Oh, Mas Andri Setiawan. Waduh, saking semangatnya dengerin lagu yang aku request nih. Semua yang di pos roda pada joget goyang kepala Kak Atin. Karena aku pakai sound bluetooth, jadinya mantap deh audionya. Mantap banget nih audionya ya. Terima kasih udah diputerin Kak Atin. Jadi hingar-bingar semangat nih Kak sore hari ini. Oke, pastinya temannya sudah disimak ya Mas Andri Setiawan sama teman-teman semua yang pada nangkring di pos ronda sore ini ya. Pastinya menantikan tenggelamnya sang surya yang keemasan gitu ya. Sekarang selamat sore dulu untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Cinta dalam doa, Bakal Latin hadirkan nih. Bisa disimak dulu spesial untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon.

0: Mitra Buana sementara 40 menit lepas dari pukul 16 nih ya. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengatin Sardi nih. Oke, selamat sore dulu nih untuk Tante Cantik. Oke, apa kabarnya Tante Cantik? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tentunya ya. Sementara juga yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mas Aat yang ada di Putatan ini ya. Selamat sore Mbak Atin, gimana punya kabar? Sehatkah? Alhamdulillah sehat ini Mas Aat ya. Oh ya Mbak, puterin lagunya Tere yang sendiri, terima kasih. Oke, sama-sama ya untuk Mas Aat. Juga selamat sore untuk Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong juga nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin yang cantik. Gimana punya kabar nih Mbak Atin? Kawasan streaming menyimak ini Mbak. Buat Mbak Atin selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong. Aduh, tadi Atin tunggu-tunggu nih. Kenapa ya Mbak WR nggak nongol? Oh, pasti sibuk kali ya gitu. Akhirnya nongol juga nih. Berarti terasa ini ya. Ada ikatan batin nih kayaknya. Oke, Mitra Buana. Yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat sore Mbak
0: Atin. Hai, selamat sore Kak Ros yang cantik. Bagus, cantik.
1: Masya Allah, Mbak Atin yang cantik. Ada bisa telepon, tadi mau telepon. Katanya nanti. Ya udah, Kak Ros tinggal ke makom dulu.
0: Waduh, pantesan dari siang tadi gak nongol-nongol Kak Ros ya.
1: Iya, Mbak Atin banyak kerjaan, sibuk full.
0: Sibuk full ya hari ini ya Kak Ros ya.
1: Mbak Atin. Mbak Atin gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik nih Kak Ros.
1: Iya, sehat selalu, sebentar lagi udah mau pulang.
0: Iya, 20 menit lagi.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat selalu.
0: Lupa
1: bahagia,
0: iya. Amin.
1: Amin. Masih kepegang lagi enggak kira-kira?
0: Kayaknya masih deh.
1: Oh, masih. Alhamdulillah. Kalau masih lagunya
0: apa?
1: Saat terakhir SP12.
0: Oh, saat terakhir. Oke.
1: Iya. Salam-salam sebentar.
0: Silakan ini Kak Ros buat siapa nih?
1: Salamnya ada di Nona Delia bersama bundanya ya. Bu Andong Belali ada Mas Roni di Tangerang.
0: Iya.
1: Ada Mas Giyadi Jaten, Pak Jasmine Jujukan. Mas Andri Setiawan yang timbul, Mas Ikenawi. Mas Mbak Yuni di Mojowetan, ada Mbak Martinya, ada Mbak WR, ada Mbak Anik tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Pak Roto, ada Pak Desarbini, Eyang Kono Sambirjo, ada Bundaku yang dipunggah, Bundaku, salam sehat selalu, Bunda Kini,
0: Bunda Kini Natali, juga,
1: selalu keambil cerita, ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Nino, ada lagi Mbak Lastri, Lara Sati Jinggeningan, ada Mas Kes, Mas Yuli Anjasmara, ada Pak Yon Pasti Gemolong, Pak Eko Singgondang, Pak Joko Suprianto, ada lagi Pak RT Mindu, Pak Mul, terus ada lagi semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
1: Iya, ada Bapak Emita, Mbak Ita Mince juga, Mas Ato. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Atin, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, lagunya Kak Ros.
1: Sambil mau menjahit ini, Mbak.
0: Oh iya, sudah mulai mau menjahit lagi ya.
1: Iya, nanti sambil nunggu maghriban.
0: Oke deh.
1: Habis Mbak Atin siapa ini?
0: Nanti ada Mbak Indah.
1: Ada Mbak Jani. Terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama Kak Ros. Siap. Waalaikumsalam, yuk kering. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros nih yang ada di Klengko Boyolali yang sudah beratensi juga di sini ya. Saat terakhir dari ST12 nanti bisa ditunggu juga. Sekarang satu tembang untuk Mas Aat yang ada di Putatan, Tere dengan Sendiri.

0: Hang and Flip Midnight Espresso. Sekali flip, perjalanan lebih fokus.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah! Ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Okay, Mitra Buana, masih ada satu WhatsApp lagi nih yang Atim terima. Ih, dari Mbak WR ternyata. Iya betul Mbak Atim, terasa merasuk ke jiwa nih WR nih. Jadi terus cus kirim tulisan ya. Terima kasih Mbak cantik. Okay, sama-sama untuk Mbak WR yang cantik juga. Setelah yang terakhir ini, ada Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Minta lagu Save of You, spesialnya untuk Pak Mul aja yang ada di Mojosongo nih. Selamat sore dan salam bahagia untuk semua keluarga yang ada di Mojosongo kita. Oke, Mitra Buana, nanti seusai dua teman ini ada ST12 saat terakhir untuk Kak Ros, ditutup dengan Save of You untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Dan seusai teman-teman ini, Yatim Sadi segera mohon diri ya dari ajang Boda Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Dan nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana ke acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menggelar Purba Fest Sragen 2026, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen, sebagai upaya memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Kegiatan yang berlangsung tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Menelusuri Jejak Aksara, Merawat Peradaban. Pembukaan Purba Fest Sragen 2026 dilaksanakan di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2026. Sementara, rangkaian kegiatan lainnya berlangsung di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP, dalam laporannya menjelaskan, Purba Fest menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjadikan perpustakaan bukan sekedar tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat. Program tersebut juga mendapat dukungan dana alokasi khusus non-fisik tahun 2026 untuk pengembangan program perpustakaan daerah. Sejumlah kegiatan digelar dalam Purba Fest 2026, di antaranya Book Fair dan Basar TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UMKM Kabupaten Sragen, Seminar Literasi Keuangan, Lomba Mewarnai Tingkat TK dan SD, Kegiatan Mendongeng, Seminar Literasi Kesehatan Remaja, Talk Show Sejarah Sukawati, Musikalisasi Puisi, Pameran Naskah Nusantara, dan Literasi Sejarah Budaya, serta pengenalan layanan perpustakaan digital Isragen.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan kegemaran membaca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, Festival Literasi bukan sekedar acara seremonial. Menurut Bupati, Festival Literasi menjadi momentum untuk menghidupkan pengetahuan, menggerakkan masyarakat, dan meneguhkan komitmen bahwa literasi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Bupati juga menekankan pentingnya data dalam pembangunan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM menjadi pijakan untuk mengetahui capaian, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, serta menentukan arah kebijakan ke depan. Literasi juga mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, finansial, ekonomi, keluarga, dan budaya.
3: Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi. Pertanyaannya, sejauh mana kita itu gemar membaca, Bapak Ibu sekalian? Kalau membaca saja belum gemar, apalagi nanti bicara tingkat literasi, ini semakin jauh lagi. Ya, membaca baru kemudian geser pada tingkat literasi. Membaca itu baru dasarnya. Kalau tingkat literasi memahami, mengkritisi atas sebuah objek, literasi finansial, literasi kesehatan, literasi ekonomi, literasi keluarga, literasi budaya, dan sebagainya. Nah, setiap bidang ini bisa tumbuh literasi-literasi yang beraneka warna.
1: Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH, saat hadir dalam pembukaan Purba Fest Sragen 2026 menyampaikan, generasi mendatang tidak cukup hanya mampu membaca, mereka juga harus mampu memahami, menyaring informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Pihaknya mengajak untuk bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
4: Sebagai pengingat untuk menghidupkan kebiasaan membaca, mari kita bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
5: Karakter kebangsaan yang kuat menjadi landasan moral bagi generasi muda agar memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memiliki daya saing di era global. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, membentuk karakter kebangsaan bagi generasi muda Indonesia menjadi salah satu bagian penting di tengah keragaman, pengaruh budaya asing, kemajuan teknologi, dan menurunnya rasa nasionalisme, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran moral di kalangan generasi muda. Karakter kebangsaan untuk generasi muda adalah fondasi moral, etika, dan jati diri yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat melalui pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pancasila diharapkan mampu menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, beretika, disiplin, toleran, dan cinta tanah air. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berintegritas dan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak, berjiwa nasionalis, dan bertanggung jawab.
6: Untuk anak muda ini sangat penting sekali. Anak muda merupakan generasi penerus yang mana dia harus mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Karakter kebangsaan yang kuat ini bisa kita ambil, bisa kita bentuk ya dari memaknai, mengerti arti dari Pancasila itu sendiri. Dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima itu mengandung arti kalau kita dalami itu mempunyai karakter-karakter yang bisa diambil atau bisa dipelajari oleh para generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kuat.
7: Ada program khusus itu Pak, mungkin dari Kodim?
6: Oh, dari Kodim, terutama dari TNI sangat sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hari ini dari mulai awal kegiatan. Terbukti kami sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan atau memberikan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, memberikan wawasan kebangsaan ke setiap sekolah-sekolah dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah sampai juga dengan tingkat universitas. Kami sering mengadakan kerjasama untuk memberikan sosialisasi pendalaman-pendalaman tentang Pancasila itu sendiri.
1: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Ketua Pengabdian Masyarakat IDI Cabang Sragen, selaku koordinator kegiatan, Dr. Puji Hastuti, SPOGMkes, di sela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap. Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, IDI Cabang Sragen mendistribusikan sebanyak 10 tangki air bersih ke 10 titik yang berada di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Sementara pada hari Kamis, 8 Oktober 2026, bantuan kembali disalurkan sebanyak 10 tangki ke sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Tangen, Gesi, dan Mondoan. Dr. Puji Hastuti, SPOGMkes, menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil open donasi dari para dokter anggota IDI serta Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Sragen. Secara keseluruhan, IDI Cabang Sragen menargetkan penyaluran bantuan air bersih mencapai sekitar 50 tangki air bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Diharapkan, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bentuk kontribusi IDI Cabang Sragen dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Lebih lanjut ditambahkan, IDI Cabang Sragen akan terus berupaya berkontribusi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
8: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sragen ikut berbakti pada negeri ini dan pada masyarakat Kabupaten Sragen yang terkena dampak kekeringan. Hari ini kita menyumbang 10 tangki air kerjasama dengan BPPD ya Kabupaten Sragen. Dan nanti hari Kamis juga 10 tangki dan rencananya total sampai kurang lebih 50 tangki. Dananya dari open donasi dari teman-teman sejawat ID dan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Sragen. Harapannya ya semoga kita sedikit ikut berkontribusi untuk penanggulangan kekeringan di wilayah yang kena dampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Semoga sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk apa masyarakat Kabupaten Sragen. Hari ini ada 10 titik lokasi tapi kurang lebihnya di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi dan Jenar. Hari Kamis ada juga yang Tangen, Gesi, Mondoan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian ke-1 Oktober 2026 berlaku mulai 1 hingga 10 Oktober 2026. Dalam peringatan tersebut, Kabupaten Sragen masuk dalam status awas terhadap potensi kekeringan meteorologis. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen masih mengalami dampak musim kemarau dan keterbatasan sumber air bersih. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan wilayah terdampak sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen seperti Sumber Lawang, Miri, Mondoan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar, dan Tanon.
9: Prediksi kekeringan di Sragen, ada ya. Informasi sampai kapan?
10: Nah itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
9: Masih ini terus berlangsung.
10: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini di kawasan Veteran 21 Sragen bersama dengan Indah Anjani yang akan menemani Anda di program acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam ya dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya bisa bersama dengan Indah Anjani melalui line SMS ataupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799 ya. Silakan nih yang pengen request untuk lagu-lagu Kus Plus ya bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Nah, kali ini tadi sudah ada Kupu-Kupu dan juga Terbenamlah Matahari ya sudah menemani intra dengar Anda. Dan selanjutnya di 890-799 kita terima dulu di Bayphone. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore LPPL Buana Asri, The Land of Javame.
0: Bagus, sore juga.
1: Wah, mataharinya baru terbenam koyo pas sama suasana sore kali ini di desaku loh, Kak Indah.
0: Oh gitu, Mas Andri.
1: Oh, ini sambil lihat itu anak-anak main bola ini, Mbak Kak Indah. Mantep, justice, Kak Indah.
0: Justice pokoknya ya.
1: Dari tadi jam tuh panasnya minta ampun, Kak Indah.
0: Ini sudah mendingan ya.
1: Wah, kalau sudah bukan mendingan ya? Lagi, udah diredam sama suara Kak Indah. Jadi ya dingin.
0: Dingin, sejuk ya. Lah iya, jocis banget pokoknya.
1: Mantep pokoknya ada Kak Indah.
0: Iya, terima kasih.
1: Mau udara panas apapun, kalau udah ada Kak Indah, pokoknya hilang.
0: Jadi adem ya. Jadi adem.
1: Adem, mau Kak Indah suara bikin mengademkan segala suara.
0: Waduh, iya, terima kasih Mas Andri.
1: Sama-sama Kak Indah. Iya. Udah, makan belum sebelum siaran tadi?
0: Belum, kan? Nanti aja habis siaran
1: tuh,
0: baru makan.
1: Kak Indah gitu loh, sebelum siaran tuh harus makan dulu Kak Indah biar fit. Gitu
0: lah, jam siang tadi udah makan. Kalau makan tuh nanti habis jam-jam 7 gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ntar kalau habis siaran tuh biar makin semangat, mantep ya Kak Indah makannya Kak Indah.
0: Ini masih mantep tok ya, walaupun belum makan.
1: Iya, nah Kak Indah pokoknya selalu mantep terus. Gak ada kata gak mantep kan sama
0: iya,
1: Kak Indah.
0: Selalu mantap ini ya.
1: Wah, aku gini-gini juga Indah Anjani loh.
0: Nah lah iya. Gak pernah ngelentuk pokoknya.
1: Apalagi kepala kayak apa itu tempe keripiknya Mbak Larasati yang tinggi tinggi wali kubur.
0: Jadi kriuk renyah ya.
1: Crispy banget kan.
0: Iya renyah.
1: Lagunya apa? Aku sekarang pengen minta Amelinda dong.
0: Amelinda
1: jarang diminta itu.
0: Oh iya betul, boleh Amelinda. Salamnya buat siapa?
1: Biar apa lagunya jarang di play gitu loh kayaknya biar nggak pada bosan.
0: Iya betul. Karena Kus Plus tuh banyak banget ya.
1: Seperti senyumnya Kak Indah yang banyak dan gak pernah habis dan awet sepanjang masa.
0: Pokoknya selalu senyum, ketawa gitu ya.
1: Menghiasi indahnya dunia ini dengan segala keindahan. Jadi makin sempurna karena ada Kak Indah.
0: Disanyum terus deh dari tadi Indah ya.
1: Kak Indah mau gimana pun tetap aku apa?
0: Tetap kok Indah juga ya. Namanya Indah. Lah ya tetap Indah.
1: Sudah dari tadi aku salam Kak Indah pokoknya.
0: Iya.
1: Semangat selalu buat Kak Indah. Makin awet cantik glowing sepanjang masa.
0: Terima
1: dan gak pernah terlupakan sampai akhir kapanpun pokoknya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama pokoknya juga sehat selalu Kak Indah.
0: Amin doanya.
1: Dan jangan lupa untuk air minum yang banyak karena cuaca panas harus
0: iya, biar terhidrasi terus ya.
1: Dehidrasi Kak Indah.
0: Oke, siap deh. Terima kasih
1: itu
0: Mas.
1: Aja Kak Indah ini mau pamit soalnya masih di pos ronda mau persiapan mandi sholat maghrib. Ntar lanjut gabung Kak Indah lagi.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Gitu aja Kak Indah, semangat pokoknya yuk.
0: Yuk greng semangat selalu ya buat Mas Andri. Karena dia juga saat lagi pukul 17 lebihnya 33 menit ya. Kita juga menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Ya, sekali lagi pukul 17 lebihnya 33 menit. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, langsung saja kita ke Amelinda yang tadi sudah di request nih sama Mas Andri ya, yang mau pulang katanya mau beres-beres sembari menantikan kumandang adzan maghrib. Mas Andri, monggo Amelinda kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri karena selepas kumandang adzan maghrib nanti kita akan hadir kembali masih di Buana Asri FM di Kala Kus Plus.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: Mika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis. 94.7 Winasri FM.

Kembali lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan selanjutnya kita menyapa dulu yang ada di WhatsApp. Tadi kan sudah diterima ya dari Bayphone, ketemu sama Mas Andri ya. Tadi Amelinda sudah kita hadirkan untuk Anda. Terus ini dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, minta lagunya pop Jawa Janur Gunung. Salam buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gerang, kembali kasih buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Terus juga di belakangnya ada Mbak WR. Assalamualaikum, petang Mbak Indah Anjani yang cantik. Waalaikumsalam, petang juga Mbak WR yang cantik yang ada di kawasan streaming ini ya, yang sudah hadir. Mau request lagunya Mengapa nggih Mbak Indah. Salamnya buat semua aja Mbak Petang. Buat Mbak Indah Mbak bertugas, tetap semangat, semoga sehat sekeluarga, lancar rezekinya, jangan lupa bahagia. Amin. Terima kasih ya doanya buat Mbak WR, dan juga selalu diberikan kesehatan juga buat Mbak WR, dilancarkan rezekinya juga, selalu lalu bahagia juga pokoknya ya. Doa baik juga untuk Mbak WR ya. Terima kasih untuk lagunya Mengapa, nanti boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian satu lagi di sini Mbak Indah, iya lagunya Bunga di Tepi Jalan. Terima kasih, kembali kasih ini buat Mas Aat ya, untuk lagunya Bunga di Tepi Jalan ya Mas Aat ya. Boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani bagi lagunya untuk Anda. Nah, kali ini untuk Mitra Buana yang masih menyatu, tadi ada Damar Wulan dan Dawe Simbah, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini untuk di Bayphone, sabar dulu ya, ini ada Janur Gunung ya, tadi udah di request sama Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Dan langsung saja untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani. Janur Gunung kami bagi untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Eh, arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
3: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki apa?
3: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
3: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
3: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Kembali lagi di kawasan Veteran 21 Seragen, masih bersama dengan Indah Anjani. Kali ini selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam LPJ Buana Asri.
0: Halo, malam juga.
1: Ketemu lagi Mbak
0: In. Iya, ini lama gak ketemu ini. Sehat ya Mbak Timbo ya?
1: Ya, selamat malam, ketemu lagi Mbak In.
0: Iya, Mbak Timbo, apa kabar? Sehat ya?
1: Keluarga yang di NBA.
0: Iya.
1: Semuanya ya sudah di NBA sehat semua.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan teman-teman mendengarkan NBA semua, selamat malam. Mendengar. Ya, salam-salam buat kocok-kocok buat Mbak In.
0: Iya.
1: Khususnya Mbak Kono, Mbak Dewi, Bunda-Bunda. Mas Roni yang di Tangerang juga sama semalam kedengaran.
0: Iya. Iya Mbak Timbul, ini lagunya apa?
1: Lagunya Sayur Asem.
0: Sayur Asem, biar seger. Oke, boleh Mbak Timbul, Sayur Asem.
1: Sayur Asem, nikmat dan makan ya Mbak In.
0: Iya.
1: Semua Mbak In.
0: Oke, waalaikumsalam. Yuk, kereng, terima kasih ya sudah bergabung. Nanti lagunya Sayur Asem boleh. Ini sudah disiapkan. Nanti tinggal diklik aja. Nanti Indah Anjani hadirkan ya untuk Anda. Dan tadi buat Mas Aat ya, nanti lagunya Bunga di Tepi Jalan sudah siap, nanti kita hadirkan. Terus juga ini dari Faid, Mbak Indah, siaran selalu ceria tetap happy, salam kus plesan, lagunya Ikut Dirimu aja ya Mbak ya, terima kasih. Yuk gereng kembali kasih buat Faid nih yang ada di belakang Sriwedarikah ini. Nanti lagunya ngikut aja, katanya ngikut Indah aja gitu ya. Oke, makasih. Terus satu lagi di sini ketemu sama yang ada di Kedawung nih. Mbak Indah yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Amin, puji Tuhan, sehat semua. Mbak Indah, sekeluarga semoga panjang umur, sehat selalu. Bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah. Dan dicita-citakan tahun ini tercapai segalanya, semoga Tuhan memberkati. Amin, terima kasih ya doanya. Mbak Indah mau minta tolong putarkan lagu Mbak Ayu spesial buat Mbak Indah sama kru Buana Asri semua pamor greng, selamat beristirahat. Terima kasih. Ini buat ya, yang ada di Kedawung nih. Mbak Nuni. Nah, terima kasih buat Mbak Tri. Nah, Mbak Tri alias Mbak Nuni. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya boleh ditunggu aja deh, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini buat Mas Aat, Bunga di Tepi Jalan, langsung saja Indah Anjani hadirkan terlebih dahulu untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik, sudah ada sayur asem. Tadi sudah kami hadirkan ya. Buat yang sudah bergabung, ada Mbak Timbul. Dan nanti habis ini akan kami hadirkan untuk lagu selanjutnya buat Mitra Buana. Ada Mbak Tri yang ada di Kedawung tadi lagunya. Boleh ditunggu aja ya. Mbak Ayu, nah ini sudah disiapin, tinggal di double klik aja. Baik, berikutnya kali ini untuk yang sudah bergabung kembali ada Mamai Aswa. Buana Asri, selamat petang Mbak Indah Anjani, mau request lagunya Rasa Hatiku. Salamnya buat Pak Muli yang ada di Mojosongot malam dan untuk semua pecinta Kus Plus di RBA. Makasih metugas, sehat semangat Mbak Indah, nanti pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih kembali buat Mamai Aswa. Dan terima kasih Mbak Indah, laguku sudah diputarkan ya malam. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya Mbak Cantik. Iya Mbak Cantik, Mbak WR. Terima kasih ya, sehat selalu. Baik, kali ini 890799. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Jalan Otsafaman. Makasih Kak Indah sudah di play.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, pokoknya udah habis mandi, sholat, maini pedi, dengerin Kak Indah.
0: Waduh, maini pedi barang ini.
1: Belumnya Kak Indah, sama aku maini pedi loh Kak Indah.
0: Iya.
1: Urat pakai handbody biar nggak terasa kuring Kak.
0: Nah iya, karena cuaca puanas ya.
1: Kalau gini kelembapan kulit harus dijaga loh.
0: Ah, betul biar sekali. Gitu. Waduh, malah melebihi Indah aja nggak pernah loh.
1: Masa apa Kak Indah?
0: Iya.
1: Aku rasanya kalau nggak pakai handbody rasanya kayak gimana gitu.
0: Waduh,
1: kayak
0: waduh.
1: Kayak makan tuh nggak ada lapalnya.
0: Kurang komplit gitu ya. Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Kalau pakai kayak gitu kan enak kulit tuh terasa lembab, nggak kering gitu.
0: Waduh, iya betul sekali.
1: Pokoknya makasih banget loh Kak Indah.
0: Iya, sama-sama.
1: Tetap semangat buat dirimu.
0: Iya.
1: Kak Ros jangan lupa di absen diri tadi, aku belum
0: suaranya. Ya, ini Kak Ros belum gabung.
1: Mbak Ros mogok segera on air, habis ini aku segera turun giliran jenengan on air gitu.
0: Oke, siap.
1: Selalu ya Kak Indah.
0: Iya.
1: Aku dengar sambil rebahan ini.
0: Oh, siap-siap.
1: Yuk.
0: Terima kasih. Ini buat Mas Andri yang sudah bergabung kembali ya. Nah, buat Mbak Tri yang ada di Kedawung yang pengen dengerin Mbak Ayu ya, langsung saja kali ini Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Nanti dirangkai Rasa Hatiku untuk Mamai Aswa. Monggo langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kembali lagi masih di Kalakus Plus. Sesaat lagi kita juga menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit. Dan kembali menyapa dulu nih buat Mitra Buana. Tadi setelah ada Mamai Aswa yang sudah bergabung ya, ini untuk Mas Faid nih yang ada di belakang Sriwedari, nanti boleh untuk lagu yang ngikuti yang apa ya, nanti tak cariin aja deh ya buat Mas Faid. Buat Mamai Aswa juga sudah kita hadirkan. Kemudian Assalamualaikum Mbak Indah Anjani, Waalaikumsalam, ini dari Gemolong absen aja dengan lagu Wong Urip. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Indah selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Dari Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Ya, terima kasih ya buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Untuk lagunya nanti Wong Urip boleh ditunggu aja nanti dari Kus Plus. Ini sudah kita siapkan, nantinya kita tinggal double klik aja. Nanti kami bagi untuk Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong ya. Dan nanti kita akan break dulu menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Nah, kali ini buat yang sudah bergabung, tadi ada Faid yang ada di belakang Sriwedari. Nah, katanya lagunya ngikut Mbak Indah aja. Ya udah, kali ini kita hadirkan dulu ya buat Anda. Ada Senyumanmu yang kali ini akan kami hadirkan buat Mas Faid yang ada di belakang Sriwedari. Senyumanmu kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan break dulu menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
4: Nelayan of Java Men.
3: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamem.

Baik Mitra Buana, sudah ada Wong Urip. Tadi sudah indahnya dihadirkan ya buat Pak Yon Plastik. Terima kasih Pak Yon yang ada di Kemolong yang sudah bergabung. Ada Mamai Aswa sama Mama, sama-sama Ma. Terus juga ada Faid, ada Mbak WR, ada Mbak Tri, ada Mas Aat, ada Bapak Emita. Terima kasih juga buat Mas Andri. Pokoknya buat semua Mitra Buana, selamat malam, selamat beristirahat ya. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini di Kalakus Plus. Dan sampai di sini saya menemani Anda di Kalakus Plus. Untuk selanjutnya ada Bis Sekolah yang akan menemani Indra dengar Anda. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, maksudnya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here, Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: Kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta,
21: honor
18: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Ikan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we've just shown we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesia today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Baik, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di program Info Malam untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi info untuk Anda. Dan info pertama kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan nih untuk Anda, yaitu mengenai dampak membawa pekerjaan ke rumah. Mitra Buana, dampak membawa pekerjaan ke rumah. Nah, membawa pekerjaan ke rumah ternyata dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan tidur atau insomnia. Selain itu, juga rentan menyebabkan terjadinya stres ya. Sulit tidur atau insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur. Pada dasarnya, jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap orang itu memang berbeda-beda. Namun, kebutuhan tidur rata-rata untuk orang dewasa adalah 6 hingga 8 jam sehari. Pekerjaan dengan beban yang tinggi juga dapat menyebabkan pikiran selalu memikirkan tugas-tugas dan dapat menyebabkan kesulitan tidur. Terlebih jika kita membawa pekerjaan ke rumah, kita memang dapat mengerjakannya sampai larut malam di rumah, tapi akibatnya jadi tidak memiliki batas waktu yang jelas untuk beristirahat. Insomnia dapat berdampak buruk ya untuk kesehatan. Nah, insomnia tidak hanya menurunkan energi di pagi hari dan mengganggu mood, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan dan menurunkan kualitas hidup. Buruknya kualitas tidur itu bisa menyebabkan merasa lelah dan menjadi lebih mudah marah dan cenderung sangat sensitif dengan hal-hal yang sepele. Jadi beban pekerjaan yang tinggi ditambah kurang istirahat ini dapat meningkatkan produksi kortisol dan hormon stres. Dan akibat dari peningkatan hormon ini dapat memicu tingginya denyut jantung dan tekanan darah yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Informasi sumber dari www.klikdokter.com. Ya, jadi itu info malam mengenai dampak membawa pekerjaan ke rumah. Jadi bisa menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Karena kita harus lembur, kita harus menyelesaikan tugas. Tapi dampak yang kita dapat yaitu kurangnya kualitas istirahat kita ya. Jadinya kita bisa terganggu untuk istirahat kita atau insomnia. Nah, itulah untuk informasi yang kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan kembali masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 8 malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Masih bersama dengan Indah Anjani ya, menemani Anda. Dan sebelum pamit undur dari info malam, nah kali ini kita berlanjut lagi ya untuk satu info terakhir yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai menempatkan cermin di dekat jendela untuk memaksimalkan cahaya alami. Kan tadi sudah kita hadirkan info yang pertama mengenai dampak membawa pekerjaan ke rumah yang bisa mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur atau insomnia. Nah, untuk yang berikutnya yaitu mengenai manfaat menempatkan cermin di dekat jendela, yaitu dapat memaksimalkan cahaya alami. Mitra Buana, cermin di dalam kamar yang diletakkan di dekat jendela itu dapat memantulkan cahaya matahari, membantu menerangi ruangan secara alami sekaligus juga menciptakan ilusi ruang yang lebih besar. Hal ini tidak hanya membuat ruangan terasa lebih luas, tetapi juga ampuh karena dapat menghidupkan energi ruangan dan membuatnya tuh lebih kuat. Namun pastikan cermin tidak menghadap langsung ke tempat tidur ya, karena bisa mempengaruhi kualitas tidur Anda. Sumber informasi dari www.ikea.co.id. Itulah dua informasi yang kami bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di program Info Malam. Dan selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Dan saatnya ini pamit undur. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Ya, bersama dengan Indah, selamat malam, selamat beristirahat, salam bahagia buat Anda sekeluarga ya. Indah pamit dan salam yuk gerang.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun di antaranya. Pangkas rujukan berbelit, Jateng sambut sistem rujukan JKN berbasis kompetensi. Kemarau panjang ancam kebun kopi Temanggung. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Antisipasi darurat bencana dan masa paceklik, Pemkab Purbalingga siagakan cadangan pangan daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Stok itu siap dikonversi dan disalurkan jika terjadi krisis pangan. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
2: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
3: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan. Cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Nah, Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan itu ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
2: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Fenomena kemarau saat ini memicu kekeringan selama 4,5 bulan terakhir dan mulai mengancam sektor pertanian kopi di Temanggung. Laporan lengkapnya kami siapkan untuk Anda.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musim kemarau tahun ini datang dengan kondisi yang tidak biasa. Hal ini berpengaruh terhadap pertanian kopi di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang. Kepala desa setempat, Nur Wahyu, mengatakan jika sudah 4,5 bulan hujan tidak turun di desanya, sehingga warga melaksanakan sholat istiqo di punden desa yang dikenal dengan Bon Gede atau Bon Agung. Salat tersebut menjadi bagian dari doa bersama agar hujan segera turun, yang kemudian diikuti dengan tradisi perang cendol dawet.
5: Untuk acara terkait hari ini, pertama kita melakukan sholat istiqo, kita doa meminta agar diberi hujan karena di desa Kemirombo sudah berapa bulan tidak turun hujan, dan ini kebetulan ini menjadi tradisi, itu bisa 10 tahun sekali, bisa 6 tahun sekali, dan kita melakukan sholat istiqo. Setelah itu kita selamatan dan lempar-lempar cendol dawet. Dulu kisaran tahun 2023, terus sebelumnya itu lama tidak melakukan sholat istiqo dan balancan itu sudah lama. Ini 3 tahun lalu kita melakukan seperti ini.
6: Pak, ini kalau kekeringan di sini sudah berlangsung sudah berapa bulan, Pak?
5: Sekitar 4,5 bulan, tapi karena dengan kondisi cuaca ekstrim, dengan panas yang sangat ekstrim, banyak pohon-pohon kopi yang sudah mati dan mengering di Desa Kemiri Ombo.
7: Untuk makna dari perang cendol tadi apa, Pak?
5: Nah, itu tradisi nenek moyang kita. Itu memang istilah selamatan ya. Setelah itu kita balang-balang cendol itu turun temurun kita laksanakan.
6: Pak, kalau waktunya memang sengaja dipilih pada hari Jumat Kliwon gitu?
5: Iya, kita ambil di pas hari Jumat Kliwon. Karena itu menjadi hari sakral untuk Desa Kemiri Ombo.
8: Ini di punden desa?
5: Pak. Ini punden desa. Ini namanya Bon Gede atau Bon Agung.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Untuk meringankan beban masyarakat di 62 desa terdampak kekeringan, Pemkab Pati menyalurkan 30 truk tangki air bersih. Tak hanya menyasar krisis air bersih di 6 kecamatan, aksi kepedulian lintas instansi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran paket sembako bagi puluhan anak penyandang disabilitas. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam membantu warga. Yang menegaskan Pemkab Pati telah menyiapkan dana belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah yang dipastikan cukup untuk penanganan kekeringan saat ini hingga langkah antisipasi bencana di musim penghujan mendatang.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Perpustakaan Nasional bersama British Library mendigitalisasi 210 manuskrip koleksi Keraton Surakarta. Digitalisasi ini bertujuan membuka akses bagi para peneliti terhadap naskah-naskah tersebut. PSSI Jawa Tengah akan menggelar Kongres Pemilihan Ketua periode 2026-2030 pada 8 Oktober di Semarang. Komite Pemilihan telah menetapkan 2 calon ketua dan PSSI dimungkinkan mengambil alih pemilihan jika komite tidak bisa melaksanakannya. Gubernur Ahmad Lutfi meminta pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng periode 2026-2031 ikut menggerakkan sektor UMKM. Pesan itu disampaikan saat pelantikan di Hotel Padma Semarang, Jumat 2 Oktober. Pemprov Jateng memberi pemutihan denda dan pajak progresif kendaraan bermotor mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemprov juga menawarkan diskon BBNKB 10% di pameran otomotif GIAS 2026. Sekolah Vokasi Undip Semarang menggandeng Chiba University Jepang mengembangkan inovasi Internet of Things yang berkelanjutan lewat program WCU Visiting Professor. Dekan Profesor Budiono menyatakan AI, IoT, otomasi dan robotika harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rencana perombakan sistem rujukan JKN menjadi berbasis kompetensi mendapat perhatian serius dari jajaran Pemprov Jawa Tengah dan DPR RI. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik sekaligus memangkas birokrasi rujukan berjenjang yang selama ini sering menyulitkan pasien. Meski menawarkan manfaat besar, penerapan sistem ini menghadapi sejumlah kendala teknis di daerah seperti ketimpangan fasilitas antar wilayah serta keterbatasan tenaga dokter spesialis. Karena itu, DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera mematangkan integrasi data rujukan digital serta memberikan tenggat waktu persiapan yang memadai bagi setiap daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jateng menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta maupun TNI Polri. Sinergi ini diharapkan mampu mempermudah akses berobat masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Upaya Upaya peningkatan kualitas fasilitas sekolah di Temanggung terus menunjukkan hasil positif. Dinas terkait memastikan puluhan satuan pendidikan siap menjalankan pengerjaan fisik secara bertahap. Simak informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai berjalan di 11 sekolah di Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Joko Prasetyono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 99 satuan pendidikan disebut telah mendapatkan kontrak kerja dengan kementerian. Program ini juga dilaksanakan menggunakan mekanisme swakelola. Dalam skema tersebut, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan dukungan sejumlah pihak.
9: Terkait program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang namanya program revitalisasi satuan pendidikan. Sampai saat ini, sekolah yang telah mendapati kontrak kerja dengan kementerian, kami hitung itu 99 satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita masih akan ada kontrak-kontrak lagi dengan kementerian. Informasi yang kami terima, masih akan ada kontrak-kontrak baru, karena satuan pendidikan juga sudah melakukan tahap perencanaan. Perlu juga kami sampaikan pada semua pihak, pekerjaan itu dilaksanakan dengan model swakelola yang dilaksanakan penuh wewenang oleh kepala sekolah. Kenapa dilaksanakan swakelola? Karena sekolah tersebut ada empat kekuatan. Yang pertama adalah konsultan. Ada konsultannya, ada kepala sekolah dan guru, ada masyarakat. Kemudian ada tim fasilitator dari kementerian. Dilaksanakan swakelola, tugas kami, tugas dari Dinas Pendidikan, memang tersebut memfasilitasi perencanaan. Terus, menurut sampai sekarang, pemantauan kita dari 99 kegiatan sudah berjalan, ada yang progress reportnya 50%, ada yang 30%, karena di kementerian itu bertahap begitu. Sudah selesai, nambah lagi. Nah, hari ini sampai hari ini 99, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan tambah lagi. Kemudian dari Dinas Pendidikan sangat-sangat apresiasi. Siklus sekolah dapat bantuan, itu berkisar 15-25 tahun. Jadi sekolah itu dapat bantuan ini. Misalnya SMP Trogo Pucang, itu dibangun 2003. Kemudian sekarang ada pemeliharaan, ada rehab besar seperti ini. Tahun berapa ini sekarang? 23 tahun baru dapat siklus. Sekolah-sekolah itu, bahkan kalau yang SD, itu siklusnya 30 tahun, Pak. Kalau bangunan tahun 80-90 baru dibangun kembali. Yang TK malah ora tahu ono, Pak. Sekarang ada. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan betul-betul mengawal kegiatan ini karena siklusnya itu maniman, Pak. Kalau ini tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, siklus waktu sekolah mendapati proyek-proyek itu siklusnya lama, Pak. SD Ngadirjo itu bangunnya tahun Belanda mungkin, Pak. Bangunannya tahun Belanda, masih semuanya menggunakan kayu, tidak ada kolom, tidak ada slup. Kan iman-iman kalau kita tidak berbuat yang terbaik.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menyikapi penggunaan bahasa Jawa yang makin berkurang di kalangan anak-anak, Pemkab Sragen akan menghidupkan pembiasaan bahasa Jawa di sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Dewi Ratih.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno, SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
11: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah bahasa Jawa dan bagaimana pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali kebiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mengeluarkan edaran, tentunya akan mengkomunikasi dengan PD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya, sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah menggunakan bahasa Jawa, kemudian Bapak Ibu guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, insyaallah anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena bahasa itu prinsipnya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, kita akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
10: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
12: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dari Kabupaten Wonosobo dikabarkan oleh Iqbal Santosa.
13: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan Arpusda Wonosobo, Nilawati Diah Pramanasari, mengatakan bahwa banyak potensi naskah kuno yang belum teridentifikasi. Karena itu, masyarakat yang memiliki atau mengetahui keberadaan naskah kuno di lingkungan sekitarnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada Arpusda untuk ditindaklanjuti. Menurut Nilawati, Arpusda tidak mengambil alih kepemilikan naskah dari masyarakat. Arpusda dapat membantu melalui digitalisasi, alih media, maupun perawatan fisik. Untuk naskah yang kondisinya sangat rapuh, petugas bahkan dapat mendatangi lokasi pemilik dengan membawa peralatan digitalisasi sehingga naskah tidak perlu dibawa dan berisiko mengalami kerusakan. Hingga kini, sekitar 139 naskah telah berhasil didigitalisasi Arpusda Wonosobo. Koleksi tersebut nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang mengenai pengetahuan, kehidupan, dan perjalanan masyarakat Wonosobo pada masa lalu. Karena itu, Arpusda mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan tersebut dengan melaporkan keberadaan naskah kuno, masyarakat tidak hanya menyelamatkan sebuah dokumen lama, tetapi turut menjadi bagian dari proses peradaban Wonosobo dan memastikan cerita serta pengetahuan masa lalu tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.
12: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.
14: Sampai ketemu edisi berikutnya.
15: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
16: Nilai of Java Man.
15: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
16: Nilai of Java Man.
17: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
18: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
19: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
20: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 6 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan nanti Ari akan menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgia sampai di pukul 22 atau berjam 10 malam. Dan acara pada malam hari ini ya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya di live streaming kami dengan alamat di www.lbblbuanaasri.com ya, dan juga bisa dicari ya aplikasi Radio Buana Asri di Google Play Store ya. Silakan ketik aja Radio Buana Asri dan di situ nanti akan muncul logo Radio Buana Asri ya, silakan di-download ataupun diunduh. Setelah berhasil diunduh, Mitra Buana tinggal buka aja ya, dan nanti di situ Mitra Buana bisa langsung mendengarkan, mengikuti acara-acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam atau jam 24 malam gitu ya. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita tadi sudah Ari hadirkan dua buah lagu sekaligus ya. Ada Cinta Dalam Cinta di Bulan Desember ya. Dilanjut dengan Kini Baru Kau Rasa. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan silakan bagi Mitra Buana yang ingin request lagu ataupun ingin diputarkan lagu nostalgia kesukaan Anda ataupun lagu apa ya, lagu kenangan ya mungkin ya, karena ini di acara nostalgia ya, pasti lagunya yang berkenan kok berkenan, yang apa ya, yang terkenang ya, mungkin dulu pernah ngefans dengan siapa mungkin ya. Bisa request di sini ya, siapa tahu nanti ada di koleksi kami, jadi bisa Ari putarkan gitu ya. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada masuk, ini ada Ahmad Anas Ramadan. Selamat malam ini buat Mas Anas ya, yang ada di mana ya. Salam Nippon Kustono Iyahtiri Yulianto Agus. Iyahtiri gitu ya. Ini cuma salam-salam aja. Oke, terima kasih ini buat Mas Anas yang di mana ya. Pokoknya selamat malam, selamat beraktivitas dia. Di belakangnya ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini Bunda, ini di Jakarta apa sudah di Kadipiro? Atau mungkin lagi di rumah atau di Jakarta ini ya. Pokoknya terima kasih buat Bu Miko, sehat selalu dan bahagia sekeluarga. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam petugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas. Lagunya apa ini? Dari Tommy Cepisa ya, Suratan buat makasih buat Mas. Makasih yuk greng. Kembali kasih, terima kasih ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo, sudah bergabung ya, sudah menemani Ari ya. Sehat selalu buat Bu Miko, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Pokoknya ditunggu aja, pasti Ari putarin, putarkan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bu Miko, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Terus kalian aja ya di belakangnya, ini ada selamat malam ini buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Selamat malam Bunda, belum tidur ini ya. Apa Mas apa sudah ngelilir? Ngelilir itu apa artinya? Oke, selamat malam. Terima kasih buat Bunda Lis, sehat selalu. Selamat malam Mas Ari, malam juga selamat bertugas. Semoga gak capek, tetap semangat, selalu sehat sehat mau. Amin ya. Mau request lagu Kau Bukan Diriku ya dari Dewi Yul. Kau Bukan Diriku. Oh, Kau Bukan Dirimu. Ya nanti dari Dewi Yul ya. Salam buat Mbak Ani tiga-tiganya, Bunda Kun, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Miko. Makasih Mas Ari. Greng.
kembali ke sini buat Bunda Liz yang ada di Seragen. Kau bukan dirimu ya, dari DBU bisa ditunggu.

0: Baik Mitra Buana, masih bersama Ari ya. Mohon maaf ya nanti yang telepon setelah Ari putarkan lagunya dulu ya. Ini udah kelamaan, ini belum Ari putarkan ya. Ini buat Bunda Liz ya, ini adanya dari Bro Ri ya, bukan dari Dewi Yul, gak apa-apa ya Bunda. Tak cari-cari gak ada ya, adanya dari Bro Ri Marantika. Kau bukan dirimu ya. Sekali lagi buat Bunda Liz ya, ini yang dapat Ari putarkan dari Bro Ri ya, bukan dari Dewi Yul gitu ya. Baik Mitra Buana, kita berjumpa dulu dengan Bu Miko yang ada di Kadipiro Samrejo dengan suratan dari Tommy J. Bisa. Nanti dilanjut dengan Kau Bukan Dirimu buat Bunda Liz, tapi yang nyanyi dari Bro Ri ini ya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada suratan dari Tommy Jibisara dan lagu tadi yang direkos oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dilanjut tadi ada Kau Bukan Dirimu ya, dan lagu tadi yang direkos oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik Mitra Buana, sambil ini ada telepon, nah, angkat dulu ya. Selamat malam LPPL Buana asal di Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mas Ari yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Lagu Bunda ini. Lagu nostalgia ya ini.
0: Nostalgia ini Bunda.
1: Mengapa tak pernah jujur? Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur? Salamnya buat siapa ini? Mengapa selalu tak jujur Bunda? Dari siapa ini ya?
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur? Oke siap Bunda, ini lagi mendengarkan Bunda ini. Siap. Oke siap. Oke siap Bunda. Oke siap Bunda. Kembali kasih. Yuk kreng. Terima kasih pada Bunda Kini ya yang ada di Balu ya, sudah bergabung, sudah beratensi di acara kontak malam pada malam hari ini. Tadi mengapa tak pernah jujur. Oke, bisa ditunggu lagunya buat Bunda Kini, dan semoga saja sehat selalu dan panjang umur ya buat Bunda Kini. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Mas Heru Kundang. Heri Kundang, selamat malam ini buat Mas Heri Kundang ya. Selamat malam RBA FM, malam juga The Land of Java Man. Request lagu Yogyakarta dari Kela Project. Iwa Hiu, Iwa Emas, matur thank you Mas. Oke, terima kasih ini buat Mas Heri Kundang. Nanti Yogyakartanya bisa ditunggu ya dari Kela Project. Selamat malam. Selamat beristirahat ya buat Mas Heri. Mas Heri sehat selalu. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Yogyakarta dari Kela Project ya. Terus di belakangnya ada Mas Diat. Selamat malam ini juga buat Mas Diat. Sehat selalu dan selalu bahagia ya. The Land of Java Man. Bagus ya. Mas Dias request Keraguan dari Dian Pramana Putra. Salam buat Eyang Pono, Eyang Topan, Eyang Pono, Ayah Topan, Bapak Yon, Bapak RT, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Yasman, Ibu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini. Makasih Greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Dian. Nanti bisa ditunggu lagunya. Oke. Terus ada Mamani Fajar, Poppy Mercury, Hanya Satu, Darmansyah. Oke, selamat malam juga ini buat Mamani Fajar, sehat selalu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ini sekalian aja, anda Bunda Kun ya ada di Bonggo Selamat malam ini buat Bunda Gun. Sehat selalu ya Bunda. Selamat malam Mas, malam juga Ibu Regas. Aku rindu ya dari John Seran. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak WR, Mas Is. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya, ada di Bongko ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda. Baik Mitra Buana, kita urutkan satu persatu. Ini sudah dipersiapkan ya. Ada keraguan, keraguan Yogyakarta ya, yang tadi di request oleh Mas Heri Gondang. Terus ini ya, dari Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Pisesa. Lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Nanti buat Mas Tiat, Maman Fajar, Bunda Gun, bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, kita berjumpa terlebih dahulu dengan Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Pisisa buat Bunda Kini yang ada di Balus. Baik, dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Mengapa Tak Pernah Jujur dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Balu ya, dilanjut dengan Yogyakarta. Dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Eri Gondang. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Mas Eri dan Bunda Kini. Baik Mitra Buana, sebelum Ari ke lagu lagi ya, di sini akan Ari bacakan ya. Oh, di Senakar Sragen official ya, siap wujudkan mimpi magang ke Jepang. Wah, ini khusus warga Sragen ada kesempatan menarik nih ya, program magang ke Jepang Ikuisi Shuro ya, melalui pelatihan persiapan seleksi magang Jepang gratis 100% tanpa dipungut biaya. Waduh, ini mantap sekali ya. Ini persyaratannya gimana nih ya? Ini persyaratannya, warga Sragen laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK, usia 18 sampai 26 tahun ya. Kamu akan mendapatkan pelatihan gratis untuk mempersiapkan diri ke diri menghadapi seleksi magang ke Jepang tanpa dipungut biaya ya. Batas akhir pendaftaran 15 Desember 2026. Info lengkap pendaftaran secara QR kode flyer ya, atau hubungi kontak person ya di 0813 2960 0535, Umi Toyibah ya, atau di 0857 5050 0014, Muhtar Yahya ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mempersiapkan masa depan dan meraih pengalaman kerja di Jepang. Info selengkapnya langsung aja ke http://sragen.jepang.biz.id ya. Siapkan dirimu, raih peluangmu, wujudkan mimpimu ya. Baik, sekali lagi info ya, yang ingin magang ke Jepang belajar ya, di sini sudah dipersiapkan dari Disnaker, di Disnaker ya, dapat di mulai pendaftaran, akhir batas pendaftaran ya sampai tanggal 15 Desember 2026. Jadi masih ada waktu, silakan yang ingin mendaftar ya, karena gratis juga ini ya. Baik Mitra Buana, demikian ya info dari Disnaker Sragen official. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request rindu yang terlarang dari Bu Remarantika. Featuring Dewi Yul ya. Terima kasih dari Sragen. Saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oh, terima kasih nih buat Bu Sugi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada rindu yang terlarang nih ya. Siap. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya. Ada Keraguan dan tadi yang direquest oleh Mas Diat yang di Jatan Karanganyar. Terus dilanjut nanti ada Antara Jakarta dan Penang, dan tadi yang direquest oleh Mamane Fajar yang ada di Boyolali ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengar.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya, ada keraguan dan lagu tadi yang diregos oleh Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar ya. Dilanjut dengan antara Jakarta dan Penang, dan lagu tadi yang diregos oleh Mamani Fajar yang ada di Boyolali ya. Dan selanjutnya ini sudah Ari persiapkan ya, tadi yang di request oleh Bunda Gun ya, ada Aku Rindu dari John Seren ya, dan nanti dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang, dan lagu tadi yang di request oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Aku Rindu ya dari John Seren ya, dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Gun yang ada di Bongo. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, masih bersama Ari di sana ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dan tadi sudah dihadirkan ada lagu Aku Rindu ya dari John Sharon ya, dan lagu tadi yang direkose oleh Bunda Kun dilanjut dengan ada Rindu Yang Terlarang. Lagu ini tadi yang direkose oleh Ibu Sugi ya, ada di sini Seragian. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 6 Oktober

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menggelar Purba Fest Sragen 2026, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen, sebagai upaya memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Kegiatan yang berlangsung tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Menelusuri Jejak Aksara, Merawat Peradaban. Pembukaan Purba Fest Sragen 2026 dilaksanakan di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2026. Sementara, rangkaian kegiatan lainnya berlangsung di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP, dalam laporannya menjelaskan, Purba Fest menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjadikan perpustakaan bukan sekedar tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat. Program tersebut juga mendapat dukungan dana alokasi khusus non-fisik tahun 2026 untuk pengembangan program perpustakaan daerah. Sejumlah kegiatan digelar dalam Purba Fest 2026, di antaranya Book Fair dan Basar TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UMKM Kabupaten Sragen, Seminar Literasi Keuangan, Lomba Mewarnai Tingkat TK dan SD, Kegiatan Mendongeng, Seminar Literasi Kesehatan Remaja, Talk Show Sejarah Sukawati, Musikalisasi Puisi, Pameran Naskah Nusantara, dan Literasi Sejarah Budaya, serta pengenalan layanan perpustakaan digital Isragen.
2: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan kegemaran membaca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, Festival Literasi bukan sekedar acara seremonial. Menurut Bupati, Festival Literasi menjadi momentum untuk menghidupkan pengetahuan, menggerakkan masyarakat, dan meneguhkan komitmen bahwa literasi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Bupati juga menekankan pentingnya data dalam pembangunan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM menjadi pijakan untuk mengetahui capaian, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, serta menentukan arah kebijakan ke depan. Literasi juga mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, finansial, ekonomi, keluarga, dan budaya.
3: Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi. Pertanyaannya, sejauh mana kita itu gemar membaca, Bapak-Ibu sekalian? Kalau membaca saja belum gemar, apalagi nanti bicara tentang literasi, ini semakin jauh lagi. Ya, membaca, baru kemudian geser pada tingkat literasi. Membaca itu baru dasarnya. Kalau tingkat literasi, memahami, mengkritisi atas sebuah objek, literasi finansial, literasi kesehatan, literasi ekonomi, literasi keluarga, literasi budaya, dan sebagainya. Nah, setiap bidang ini bisa tumbuh literasi-literasi yang beraneka warna.
1: Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH, saat hadir dalam pembukaan Purba Fest Sragen 2026 menyampaikan, generasi mendatang tidak cukup hanya mampu membaca. Mereka juga harus mampu memahami, menyaring informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Pihaknya mengajak untuk bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
4: Sebagai pengingat untuk menghidupkan kebiasaan membaca, mari kita bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
5: Karakter kebangsaan yang kuat menjadi landasan moral bagi generasi muda agar memiliki rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memiliki daya saing di era global. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, membentuk karakter kebangsaan bagi generasi muda Indonesia menjadi salah satu bagian penting di tengah keragaman, pengaruh budaya asing, kemajuan teknologi, dan menurunnya rasa nasionalisme sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran moral di kalangan generasi muda. Karakter kebangsaan untuk generasi muda adalah fondasi moral, etika, dan jati diri yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat melalui pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pancasila diharapkan mampu menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, beretika, disiplin, toleran, dan cinta tanah air. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berintegritas dan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak, berjiwa nasionalis, dan bertanggung jawab.
6: Untuk anak muda ini sangat penting sekali. Anak muda merupakan generasi penerus yang mana dia harus mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Karakter kebangsaan yang kuat ini bisa kita ambil, bisa kita bentuk ya dari memaknai, mengerti arti dari Pancasila itu sendiri. Dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima itu mengandung arti kalau kita dalami itu mempunyai karakter-karakter yang bisa diambil atau bisa dipelajari oleh para generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kuat.
7: Ada program khusus itu Pak, mungkin dari Kodim?
6: Oh, dari Kodim, terutama dari TNI sangat sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hari ini dari mulai awal kegiatan. Terbukti kami sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan ataupun memberikan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan, memberikan wawasan kebangsaan ke setiap sekolah-sekolah dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah sampai juga dengan tingkat universitas. Kami sering mengadakan kerjasama untuk memberikan sosialisasi pendalaman-pendalaman tentang Pancasila itu sendiri.
1: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Ketua Pengabdian Masyarakat IDI Cabang Sragen selaku koordinator kegiatan, Dr. Puji Hastuti SPOGMkes, di sela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap. Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, IDI Cabang Sragen mendistribusikan sebanyak 10 tangki air bersih ke 10 titik yang berada di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Sementara pada hari Kamis, 8 Oktober 2026, bantuan kembali disalurkan sebanyak 10 tangki ke sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Tangen, Gesi, dan Mondoan. Dr. Puji Hastuti SPOGMkes menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil open donasi dari para dokter anggota IDI serta Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Sragen. Secara keseluruhan, IDI Cabang Sragen menargetkan penyaluran bantuan air bersih mencapai sekitar 50 tangki air bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Diharapkan, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bentuk kontribusi IDI Cabang Sragen dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Lebih lanjut ditambahkan, IDI Cabang Sragen akan terus berupaya berkontribusi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
8: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sragen ikut berbakti pada negeri ini dan pada masyarakat Kabupaten Sragen yang terkena dampak kekeringan Hari ini kita menyumbang 10 tangki air kerjasama dengan BPPD ya Kabupaten Sragen. Dan nanti hari Kamis juga 10 tangki. Dan rencananya total sampai kurang lebih 50 tangki. Dananya dari open donasi dari teman-teman sejawat ID dan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Sragen. Harapannya ya semoga kita sedikit ikut berkontribusi untuk penanggulangan kekeringan di wilayah yang kena dampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Semoga sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk apa masyarakat Kabupaten Sragen. Hari ini ada 10 titik lokasi, tapi kurang lebihnya di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Hari Kamis ada juga yang Tangen, Gesi, Mondoan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dasarian ke-1 Oktober 2026 berlaku mulai 1 hingga 10 Oktober 2026. Dalam peringatan tersebut, Kabupaten Sragen masuk dalam status awas terhadap potensi kekeringan meteorologis. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen masih mengalami dampak musim kemarau dan keterbatasan sumber air bersih. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI menjelaskan, dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen seperti Sumber Lawang, Miri, Mondoan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar, dan Tanon.
9: Prediksi kekeringan di Sragen, ada ya. Informasi sampai kapan?
10: Nah itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
9: Masih ini terus berlangsung.
10: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
3: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dalu para mirsa kakung saha putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Hari Wibisana wonten siaran Ronda Malam. Engkal dengan dalu sak menika dinten Selasa tanggal 6 Oktober 2022 lan sak menika wau nggih sampun hari buka nanti lelangan Kutung Janji di Balajangan Banyulangit dan kekali lelangan sak menika wau nggih. Dados lelangan pambuka wonten siaran Ronda Malam kalau dengan dalu sak menika lan boten kesupen siaran Ronda Malam sak menika dipun pancarakan wonten jalan veteran nomor 21 Sragen wonten frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Lan giaran Ronda Malam sampeyan nggih saged dipun midhangetaken lumantar live streamipun Radio Buana Asri wonten alamat www.lppl.buanaasri.sragen.com makaten. Bisa dipun widhangetaken nggih lumantar aplikasi Radio Buana Asri dipun kuruki wonten aplikasi Radio Buana Asri mangaten nggih. Nggih pemirsa sugeng dalu hari atulaken dumateng para pemirsa sedanipun nggih, mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dikumpun mudahaken semua urusan dan masalah-masalah ingkang kita hadapi nggih lan dipun lancaraken rezekinipun mangaten. Salajengipun sumangga para pemirsa ingkang badhe ndherek rejengaken utawa badhe ngersakaken dipun puteraken lalangan campur sari khususipun nggih saged telepon teng 0 kali 7 setunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 kali 7 setunggal 33 0 0 0 7. Lan badan kesupen nggih samangke aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan campur sari tunggu kita bosokan likur utawi jam kali welas samangke lan semoga yang badhe nderek ngresengaken status rencang panjenengan samangke nggih. Oh, wonten dalu samangke. Gih para pemirsa sinambi serantos mengatakan gih, atensi yang lebat maksud hari gih sakit kita midhangetaken luwih rumiyin gih wonten rompang saking dini channel featuring NDX AK kan dipun langsungkan wonten gemati saking nota senja langsung kemawon sumangga syukur midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lemu tapi tase wae. Napa ge tase nyantai-nyantai wonten ning Jawi. Mau tapi wonten teras griya. Sa menika lelang-lelang campur sari saged dados rencang nggih. Utawi dados lelangan-lelangane saged dados palibur. Saged dados rencang apa ya pakem rencang dan umpan jangan sedoyo makatan ini. Ini para pemirsa langsung kenalan kalian menunggu serantau serat atensi yang lebih sangat sangat pun makatan sampai ke sambal hari jawa sakan wonton antum basuki larang sambil kekan dipun kersakan benda surat di wonton GSA dipun lajeng akan wonton sepur argo ngawu sambil kekan dipun kersakan bunda surat Bunda Liz wonten ing Sragen atan. Nggih para pemirsa langsung kemawon sumangga sugeng medhangaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar menasuh sama mereka wangi sama nari peterakan mantan antum basuki larang sama mereka yang ngadepan keresak berbunda surati mantan GSA di mana jangkan sepor argo lawu dan larang sama mereka yang ngadepan keresakan pendalis mantan yang seragen dan wantan nemu ya dan kini ganti lelangan sama mereka wawu tata sepali purdu matang baru menasuh setani pun yang sama mereka tasih yang kita ngatakan tasih pebungan mantan ngalau dangan telusak menikah. Gih para merasa semoga yang berdendara jengakan sama nikah tasih tangguh pada telepon tasih pirang-pirang lelangan yang sabun ariknya pisahkan kagem ngelipur para merasa setani pun utawi tetes palipur ngelipur pangalipur sama-sama samaan ya kagem rencang panjenengan sedaya ngangetaken suasana ing kalodhang terus sama nikah sinam sinambi apa kemauan makatan tetap sopan nganget nganget akan suasana maksud tipe makatan lan samnigo entah saya ditangguh bantuan telepon SMS juga WhatsApp amriki samangke kasih saat zaman gue ya hari rencang pencerahan setuyo bantuan giaran rendah malam semoga yang berdengar sangat dibantu rekan larangan sangat telepon SMS bagi WhatsApp kan. Ya para pemirsa langsung mawon sami ninggal sampun hari jam akan nalangan salat simbun wonten lintang asmoro dipun ajeng akan sanes. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Mugi parma rasa sama menika wae sampeyan arep diterangaken iki wonten lintang asmara dipenajengaken sanes mugi-mugi kanthi kekalih lelangan sama menika wae nggih. Dados palipur dumateng para mirsa sedenipun ingkang sak menika tansah midhangetaken giaran renda malam ing kala dalan kula sak menika. Ya para pemirsa assalamualaikum wonten Bunda Suradi ngersakaken kembang atiku nggih saged dipantenggo kagem Bunda Suradi matur suwun sanget sami kersa midhangetaken kita sing rencang ari wonten giaran ronda malam wonten salah sing pun semoga para pemirsa ngabadi ndherek ngersakaken sami kersa tigang 35 menit ari rencang panjenengan sedaya nggih kanthi larang-larang campur sari wonten acara ronda malam. Semoga yang berdendam dan kenakan kasih hari tanggal dan sini pemilu lantar telepon SMS uki WhatsApp kenakan. Oke para pemirsa, saat menikah sambun hari siapa kan? Wonten kembang atiku, lalang sama menikah kan depan kersakan Bunda Suradi, wonten KSA, sama kayak di belakang kan lilang nolung aku saat ini biasa mana langsung kemawon. Semoga sugeng bidang katakan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa sama Nika Wangi sama Nadi Putra kan mantan gending atau gending terus. Kembang hatiku salam sama Nika kepada pemirsa kan bunda serating gimana nih biasa. Di pernah kan mantan tidak nolong aku sama Nika Asmara mungkin mungkin lelangan sama Nika Wangi ada tak sebalik bor. Utawi tidak sering cang panjang ngasih tuh ya.

Lan sampeyan wonten pundhali sih, wah matur suwun sanget sampeyan pundhali stasiun dangetaken ya stasiun Wuwungan. Wonten kang kedang terus sampeyan ngersakaken gending tresno nggih saged dipun pundhali sih wonten Sragen. Lan salah sing pun semoga para mirsa langsung mawon kita midhangetaken rekanan ingkang dipun kersakaken pundhali sih wonten gending tresno. Sama ke di penat jangan akan wantan langgeng daya ning rosa langsung kemauan semoga sugeng bidang atakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar merso, buatan ngeras ya, buatan lupan sama telas, hari ngering sangat panjang setelah, kan dilalang lalangan campur sari, buatan kiran ronda malam galau dengan telus samniko, dan sedaring pun arindu diring ya, samniko, sambun ari jawi saran lalangan panutup, buatan... tersenan sejati ya dan lelangan samnika mungkin atau selalangan panutup wonten kiaran aronda malam kalau dengan telus samnika. Oke para mirsa, hari bisa pamit, hari ngaturakan matur suwun sangat dumateng para mirsa sedayanipun kang sampun tumut regengaken mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam kaaturaken saged dados walibur dumateng para mirsa sedayanipun. Sugeng dalu, hari bisa pamit. Lan larangan-larangan sampeyan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Java Mem.
4: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 7 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

pangapuramu sing gedhe, aku tau nglarani kowe. Muga kowe krungu lagu iki.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM kali ini bersama dengan Indah Anjani di siaran pertanian untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Saya menjumpai Anda kembali dan akan berbagi tips nih untuk Anda di siaran pertanian, yaitu untuk topik kita pada pagi hari ini mengenai ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik. Ya, ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di siaran pertanian. Nah, terlebihnya apa kabar untuk Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan bagi Anda untuk hari ini ya. Semoga diberikan kelancaran dalam apa-apa kerja juga. Dan pastinya kita harus bisa memberikan senyum sapa kepada rekan kerja maupun juga orang yang kita temui ya. Baik, di sini di siaran pertanian kita memiliki satu tips ya untuk Anda mengenai ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, bisnis tanaman tidak selalu membutuhkan toko atau tempat usaha khusus ya. Jadi bisnis tanaman tidak selalu membutuhkan toko atau tempat khusus. Dengan memanfaatkan rumah, halaman kecil, teras, bahkan sudut ruangan, seseorang sudah bisa mulai menawarkan produk yang berkaitan dengan tanaman. Perkembangan media sosial dan marketplace juga membuat proses mengenalkan produk menjadi lebih mudah karena penjual dapat menawarkan barang tanpa harus menunggu pelanggan dalam langsung ke lokasi ya. Jadi penjual tidak harus menawarkan barang tanpa harus menunggu pelanggan datang langsung ke lokasi. Karena sekarang tuh banyak banget para pedagang, para pengusaha itu telah menawarkan produk yang berkaitan dengan tanaman itu melalui media ya, untuk Mitra Buana, melalui media sosial dan marketplace yang bisa membuat proses mengenalkan produk itu menjadi lebih mudah. Jadi bagi yang memiliki hobi berkebun ya, untuk Mitra Buana, bagi yang memiliki hobi berkebun, kondisi ini tentu bisa menjadi peluang nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi tanaman yang dirawat sendiri dapat dikembangkan menjadi berbagai produk, bukan hanya dijual dalam bentuk tanaman utuh, tetapi mulai dari bibit, media tanam, pot, hingga perlengkapan berkebun. Ini dapat menjadi bagian dari bisnis yang dijalankan dari rumah ya. Dan beberapa ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik itu diantaranya, yaitu bisa menjual media tanam ya, yang pertama. Atau selain jualan media tanam, Anda juga bisa jualan pupuk tanaman atau bisa jualan tanaman hias mini karena juga sekarang tuh banyak diminati, atau jualan bibit tanaman dan jualan paket berkebun itu juga bisa, atau jualan perlengkapan berkebun. Nah, sekarang tuh banyak banget yang bisa Mitra Buana coba ya, untuk Mitra Buana dan pendengar yang ingin memulai bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik. Yang pertama yaitu tadi ada jualan media tanam. Nah, jualan media tanam di sini Mitra Buana, tidak semua orang yang ingin berkebun itu memiliki waktu atau pengetahuan untuk membuat media tanam sendiri ya. Jadi tidak semua orang yang ingin berkebun itu memiliki waktu atau pengetahuan untuk membuat media tanam sendiri. Kondisi tersebut itu bisa menjadi peluang untuk menjual media tanam siap pakai. Jadi produk dapat dibuat berdasarkan kebutuhan tanaman tertentu dengan mencampurkan bahan yang sesuai dan dikemas dalam ukuran yang praktis. Jadi penjual itu dapat menawarkan beberapa pilihan ukuran ya, agar pembeli itu bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Misalnya nih, tersedia kemasan kecil untuk pemula dan kemasan lebih besar untuk orang yang memiliki banyak tanaman. Jadi produk ini dapat dipasarkan secara online sehingga penjual tidak membutuhkan toko fisik untuk menjangkau pelanggan.
Nah, Anda bisa mencoba jualan media tanam ya Mitra Buana, karena memang tidak semua orang yang ingin berkebun itu memiliki atau pengetahuan untuk membuat media tanam sendiri. Maka ini juga menjadi salah satu peluang nih untuk Anda dalam menjual media tanam yang siap pakai. Jadi produk dapat dibuat berdasarkan kebutuhan tanaman tertentu dengan mencampurkan bahan yang sesuai dan dikemas dalam ukuran yang praktis ya. Jadi Anda bisa menawarkan beberapa pilihan ukuran agar pembeli juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Selain menjual media tanam, yang kedua adalah jualan pupuk tanaman. Nah, ini jadi ide bisnis berikutnya dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik ya, yang tidak membutuhkan toko fisik. Yang kedua adalah jualan pupuk tanaman. Nah, untuk pupuk ini yang merupakan salah satu kebutuhan yang sering digunakan ya dalam kegiatan berkebun. Hal tersebut membuat produk ini memiliki peluang untuk dijadikan bisnis sampingan. Jadi penjual ini dapat menyediakan ya, penjual dapat menyediakan berbagai jenis pupuk itu sesuai kebutuhan tanaman dan memberikan keterangan mengenai cara penggunaan pada kemasannya. Selain menjual produk jadi, penjual juga dapat membuat paket perawatan tanaman yang berisi pupuk dan perlengkapan pendukung lainnya. Jadi penawaran dalam bentuk paket ini juga bisa Anda dapat untuk membantu para pembeli yang bingung memilih produk secara satu persatu. Jadi ada sebuah paket perlengkapan ya untuk Mitra Buana juga bisa membuat seperti itu. Jadi semua proses penjualan itu dapat dilakukan dari rumah selama penyimpanan produk dan pengemasannya itu dikelola dengan baik. Nah, itu ya dua ide bisnis ya dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik, yaitu Anda bisa jualan media tanam ya seperti tanah atau jualan pupuk tanaman, karena pupuk ini juga merupakan salah satu kebutuhan yang sering digunakan dalam kegiatan berkebun. Jadi selain menjual produk jadi, Anda juga bisa menjual yang pastinya membuat paket perawatan tanaman ya, yang berisi pupuk dan perlengkapan pendukung lainnya. Dan penawaran dalam bentuk paket tersebut dapat membantu pembeli yang bingung memilih produk secara satu persatu. Jadi semua proses penjualan itu dapat dilakukan dari rumah juga. Nah itu, jadi bisa menjual pupuk tanaman atau menjual media tanamnya. Nah yang ketiga adalah jualan tanaman hias mini. Tapi sebelum kita memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda di siaran pertanian kali ini tadi, setelah ada Arya Gale Sepurane Salahku ini sudah menemani Mitra Buana, kali ini ada Dara Ayu bersama Bajul Danu Ojo di Pleroi. Nah ini langsung saja menemani Mitra Buana di pagi hari ini yang cukup cerah, cukup segar. Langsung saja Ojo di Pleroi kami hadirkan untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik, Mitra Buana dan pendengar, ini tadi sudah kita hadirkan ya ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik ya. Tadi Anda bisa jualan media tanam, kemudian jualan pupuk tanaman. Nah, berikutnya adalah jualan tanaman hias mini. Mitra Buana, tanaman hias berukuran kecil ini cocok dijadikan produk bisnis rumahan karena memang tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Tanaman dapat ditempatkan di rak, meja teras atau area rumah yang mendapatkan cahaya sesuai kebutuhan tanaman. Dan ukurannya yang kecil ini juga membuat produk itu lebih mudah ditata dan difoto untuk kebutuhan promosi. Jenis tanaman yang ditawarkan itu dapat disesuaikan ya dengan tren dan kebutuhan pembeli. Jadi tanaman ini yang mini itu bisa dipasarkan sebagai penghias meja kerja, kamar, ruang belajar, maupun sudut rumah. Jadi penjual juga dapat menjualnya dalam bentuk paket bersama pot kecil agar produk itu terlihat lebih menarik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah itu ya, jadi Anda bisa menjual tanaman hias mini. Ini juga cocok nih dijadikan usaha atau bisnis ya, tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik gitu ya. Terus juga selain menjual tanaman mini ya, tanaman hias mini, Anda juga bisa menjual bibit tanaman. Nah, menjual bibit tanaman menjadi salah satu pilihan bisnis yang juga bisa dimulai dari rumah ya. Bibit ini membutuhkan tempat yang relatif kecil sehingga tidak harus memiliki lahan luas untuk memulainya. Jadi penjual dapat memilih jenis tanaman yang banyak dicari, kemudian melakukan penyemaian dan perawatan sebelum bibit ditawarkan kepada pembeli. Pemasarannya ini juga dapat dilakukan melalui media sosial, marketplace, atau grup komunitas berkebun. Jadi bibit-bibit ini bisa dikemas dengan lebih baik agar lebih aman ketika dikirim ya. Dan penjual juga dapat memberikan informasi mengenai cara menanam dan merawatnya sehingga nanti pembeli juga tidak hanya mendapatkan bibit saja tetapi juga bisa mengetahui langkah awal untuk membuat tanaman tersebut itu tumbuh dengan baik. Nah, jadi selain Anda menjual melalui media sosial, marketplace atau di grup komunitas berkebun, di sini bibit itu saat pengiriman juga harus dikemas dengan baik ya agar tuh lebih aman. Dan penjual juga dapat memberikan informasi mengenai cara menanam dan merawatnya juga sehingga nanti pembeli tidak hanya mendapatkan bibit saja tetapi dia juga akan mengetahui langkah awal untuk membuat tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Selain menjual bibit tanaman, jualan perlengkapan berkebun ini juga merupakan salah satu ide bisnis juga ya, yang tidak membutuhkan toko fisik ya, jualan perlengkapan berkebun. Nah, selain tanaman, orang yang memiliki hobi berkebun juga membutuhkan berbagai perlengkapan pendukung seperti skop kecil, sarung tangan, sprayer, alat pemangkas, label tanaman, hingga perlengkapan penyemaian dapat menjadi produk yang bisa ditawarkan. Jadi bisnis perlengkapan berkebun juga dapat dijalankan dengan sistem stok terbatas atau berdasarkan pesanan. Jadi penjual tidak harus menyediakan seluruh jenis barang dalam jumlah banyak. Jadi dengan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan target pasar, ruang penyimpanan pun di rumah dapat digunakan secara lebih efisien. Nah, itu beberapa ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik, yaitu ada jualan perlengkapan berkebun, kemudian jualan bibit tanaman, kemudian jualan tanaman hias mini, jualan pupuk tanaman, dan juga jualan media tanam. Masih ada satu hal lagi ide bisnis yang bisa Anda kembangkan ya untuk usaha Anda. Tapi sebelum kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini kita langsung saja dulu nih. Ada Guyon Waton, Korban Janji akan menemani indera dengar Anda masih di siaran pertanian.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, tadi sudah ada beberapa ide bisnis ya untuk Anda yang sudah kami hadirkan, yaitu dalam bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik ya. Sudah kita bahas dari beberapa ide bisnis tersebut, di antaranya tadi ada jualan media tanam, kemudian jualan pupuk tanaman, jualan tanaman hias mini, jualan bibit tanaman, dan juga jualan perlengkapan berkebun. Nah, yang terakhir ada jualan paket berkebun. Nah, Mitra Buana, tidak semua orang yang tertarik berkebun tahu apa sih yang harus dibeli. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan atau menjadi peluang ya untuk Anda dengan membuat paket berkebun yang berisi kebutuhan dasar dalam satu kemasan. Isinya itu bisa disesuaikan ya, misalnya berupa bibit, media tanam, pot kecil, dan panduan sederhana. Jadi paket tersebut dapat dibuat dalam beberapa pilihan sesuai kebutuhan. Jadi ada paket untuk tanaman hias, sayuran, tanaman herbal, atau jenis tanaman tertentu. Jadi konsep ini membuat pelanggan tidak perlu mencari perlengkapan satu persatu, Mitra Buana. Karena sudah ada satu paket produk itu ya, yang bisa dijual secara online dan dikirim langsung kepada pembeli. Itu memudahkan pembeli itu lebih mudah dalam berkebun. Jadi tidak perlu mencari perlengkapan satu persatu. Nah, jadi bisnis yang berkaitan dengan tanaman ternyata juga memiliki banyak bentuk dan tidak selalu membutuhkan toko fisik ya Mitra Buana. Tanaman bibit, media tanam, pot, perlengkapan berkebun hingga jasa perawatan itu dapat dikembangkan menjadi produk atau layanan yang ditawarkan dari rumah. Jadi kehadiran media sosial dan marketplace ini juga membuat penjual memiliki lebih banyak cara untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Nah, hal yang paling penting adalah memilih jenis bisnis yang sesuai dengan kemampuan, kemudian waktu, kemudian ruang dan modal yang tersedia. Jadi tidak harus langsung menyediakan banyak produk, tetapi di sini bisnis itu dapat dimulai dari skala kecil sambil melihat respon pasarnya, pangsa pasar seperti apa. Jadi bagi orang yang memang memiliki ketertarikan pada tanaman

teras, bahkan sudut ruangan, seseorang sudah bisa mulai menawarkan produk yang berkaitan dengan tanaman. Jadi perkembangan media sosial dan marketplace ini bisa membuat proses mengenalkan produk itu menjadi lebih mudah karena penjual dapat menawarkan barang tanpa harus menunggu pelanggan datang langsung ke lokasi. Jadi bagi yang memiliki hobi berkebun, kondisi ini tentu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk Anda. Jadi tanaman yang dirawat sendiri dapat dikembangkan menjadi berbagai produk, bukan hanya dijual dalam bentuk tanaman utuh saja. Anda bisa menjualnya dari bibit, media tanam, pot, hingga perlengkapan berkebun yang dapat menjadi bagian dari bisnis yang dijalankan dari rumah. Nah, itulah beberapa ide bisnis dari tanaman yang tidak membutuhkan toko fisik. Semoga bisa bermanfaat buat Mitra Buana di siaran pertanian. Dan nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Nah, saatnya ini pamit undur ya. Sampai ketemu lagi nantinya di program berikutnya. Indah pamit, selamat pagi, dan salam yuk ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal Wakil Presiden. Balik DPR RI bersama pemerintah membahas RUU Hak Cipta. Pasukan pemerintah Yaman melancarkan operasi militer berskala besar terhadap kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dios Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kebijakan pengurangan sampah oleh produsen. Seraya menegaskan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan dia saat memimpin forum konsultasi publik muatan rancangan peraturan Menteri LH tentang tata cara pengurangan sampah oleh produsen di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Informasi luar negeri, pasukan pemerintah Yaman pada Selasa melancarkan operasi militer berskala besar terhadap kelompok Houthi untuk merebut distrik Al-Wazi'iyah di Provinsi Taiz sebagai bagian dari operasi Dawn of Yemen. Nation Shield Force menyebut operasi tersebut bertujuan memulihkan lembaga-lembaga negara dan mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai kudeta Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Yannick Sinner menutup musim tenis 2026 dengan menjalani perawatan cedera lutut kanan setelah terakhir tampil di Wimbledon 2026 dan kemudian absen dari Shanghai Masters serta China Open. Absennya Sinner membuat dunia tenis kembali kehilangan salah satu bintang utamanya di tengah masa pemulihan cedera.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Persidangan untuk perkara nomor 01 / BAPU / Pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
3: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU Hak Cipta termasuk mengatur karya berbasis kecerdasan buatan AI. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
5: Pelindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi.
6: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah tengah membahas rancangan undang-undang tentang hak cipta sebagai upaya menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Ketua Panja RUU Hak Cipta Martin Manurung mengatakan, RUU Hak Cipta diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital. Martin menyebut RUU ini nantinya akan mengatur sejumlah hal baru, termasuk ciptaan berbasis artificial intelligence atau AI, serta perlindungan terhadap karya jurnalistik. Martin mengatakan perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi proses kreatif dalam menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diakomodasi dalam aturan hak cipta yang baru.
5: Pelindungan hak cipta bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta yang dilindungi memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari karyanya. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial karena karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas.
6: Perkembangan AI kemudian menghadirkan persoalan baru terkait status hukum karya yang dihasilkan teknologi tersebut. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij menyebut pemerintah perlu menentukan bagaimana hukum memandang karya yang dibuat dengan bantuan AI maupun sepenuhnya oleh sistem kecerdasan buatan.
7: Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014, Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah lebih dari satu dekade berlaku. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Hak Cipta perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan ini diarahkan untuk membangun ekosistem hak cipta yang berkeadilan, berdaya saing, memberikan kepastian hukum, serta mampu menempatkan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar kemajuan bangsa. Oleh karena itu, RUU Hak Cipta menjadi salah satu prioritas dalam rangka menghadirkan regulasi di tingkat undang-undang yang mampu sejalan dengan perkembangan teknologi.
6: Balik DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Hak Cipta akan selesai paling lambat 17 Desember 2026. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan yang mampu memberikan pelindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara di Palangkaraya yang mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari dan usaha. Berikut Cahya Narmila melaporkan dari RRI Palangkaraya.
8: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada, lumayan berat.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
8: Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas sehari-hari, apalagi di jalan. Memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama karhutla ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada, lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
9: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
10: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
9: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahya Narmila melaporkan.
0: Masih dari Kota Palangkaraya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya berdampak terhadap penerbangan di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, akibat jarak pandang di bawah 100 meter karena kabut asap pekat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: apa visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak.
12: Penerbangan di Bandara Cilikriwut kembali terganggu akibat pekatnya kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan pada Selasa 6 Oktober 2026, semua penerbangan dari dan menuju Kota Palangkaraya mengalami penundaan dikarenakan jarak pandang di bawah 100 meter, sehingga sangat membahayakan pesawat dari Jakarta dan Surabaya untuk mendarat atau sebaliknya. BC Departemen Head Angkasa Pura II Indonesia, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Andi Wiguna kepada RRI mengatakan, maskapai masih menunggu hingga malam hari terkait kondisi udara di Kota Palangkaraya. Namun apabila situasi masih tidak memungkinkan, semua penerbangan akan dibatalkan atau dialihkan ke hari berikutnya.
11: Apa visibility jarak pandang itu masih terlalu minim untuk kegiatan take off dan landing, Pak. Ini kalau kita cek dari laporan BMKG itu, visibility itu hanya 150 sampai dengan 300 meter. Sementara untuk jarak aman terbang itu, visibility itu harus 1.500 sampai dengan 2.000. Untuk hari ini, itu memang rencananya ada penerbangan dari Lion Air, kemudian dari Batik Air. Kalau dari Lion Air itu ada kedatangan dari Surabaya, kemudian Batik Air itu dari Jakarta. Nah, saat ini memang untuk kedatangan belum ada, Pak, ya. Dari tadi kita cek dan kita lihat memang belum ada kedatangan dari Surabaya maupun Jakarta.
12: Sementara itu pihak TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai hingga kini masih berjibaku memadamkan karhutla baru di sejumlah titik di Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jikan Raya Sertu Suyatno menyebutkan bahwa karhutla telah semakin tidak terkendali dan mendekati permukiman masyarakat, sehingga salah satu upaya dilakukan dengan melakukan pembasahan areal rumah warga guna mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
13: Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita, ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah pembasahan. Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran.
12: Jarak pandang di dalam Kota Palangkaraya hanya 50 meter saja akibat kabut asap karhutla. Dalam sepekan terakhir, karhutla semakin marak terjadi terutama dekat perumahan warga. Jumlah titik api tidak sebanding dengan jumlah personil gabungan pemadam kebakaran di lapangan. Namun pemerintah daerah terus berupaya agar api tidak mengenai rumah masyarakat yang terdampak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Butuh kekeringan pupuk untuk mempertahankan swasembada pangan. Petani berharap pemerintah mengakomodasi kepentingan petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, serta alsintan yang terjangkau. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
14: Rata-rata 5 ton sampai 80 ton lah per hektar.
15: Tak hanya swasembada beras, petani di daerah istimewa Yogyakarta juga mampu menyuplai stok gula yang melimpah. Meski demikian, ada beberapa persoalan yang membuat kesejahteraan petani tebu di Yogyakarta tak meningkat secara signifikan. Salah satunya adalah ketersediaan pupuk serta alat dan mesin pertanian atau alsintan yang terjangkau. Ristianto, petani tebu yang juga wakil ketua kelompok tani Rosan Lestari menuturkan, harga pupuk bersubsidi yang melonjak membuat keuntungan yang diterima petani semakin menipis. Ristianto pun berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan tersebut.
16: Kalau pupuk harganya sekarang naik kan gini,
15: iya.
16: Kebetulan yang kemarin belum naik. Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500. Iya, Pak. Ini jadi menjadi beban petani juga, Pak. Repot ini ke depan ini. Kami pendapatan dengan kemarin, dengan 4.500 dan apa, biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8-10 juta. Iya, Pak. Per hektarnya.
15: Itu belum dibagi sama...
16: Ya, sudah kan pendapatan petani.
15: Udah bersih ya?
16: Iya, Pak.
15: Sementara rata-rata satu anggota bapak itu berapa hektar?
16: Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Emang minim, Pak. Minim, iya. Kalau 40 juta mamanya, 40 juta. Sementara dibagi 12 kan hanya 3 jutaan sekian.
17: Iya, 3 juta ya.
16: Ya, UMR lah.
15: Selain itu, harga tebu yang jatuh ketika panen raya menjadi problem yang harus dicarikan solusinya. Ristianto menerangkan, petani tebu terkadang hanya memperoleh penghasilan yang tak seberapa, padahal masa tanam tebu terbilang panjang jika dibandingkan komoditas pangan lainnya.
16: Kemudian ada pengaruh lagi rendemen. Rendemen itu pabrik itu yang menentukan ataupun yang bisa menghasilkan rendemen pabrik. Rendemen itu satu kental tebu digiling, kemudian menghasilkan gula berapa. Kalau rendemen 6, berarti satu kental tebu keluar gula 6 kilo. Kalau rendemen 7, satu kental tebu keluar 7 kilo.
15: Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian pun telah turun tangan untuk mempertahankan swasembada gula di Yogyakarta. Salah satu program yang dilakukan adalah bongkar ratun tebu yang digantikan dengan varietas baru dengan produktivitas yang diharapkan lebih tinggi.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Diah, mari simak informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, serta di sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Kota Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Kota Bandar Lampung. Terdapat pula potensi udara kabur di Kota Jambi, Tanjung Pinang, dan Kota Pangkal Pinang. Potensi asap atau kabut di Kota Palembang, serta potensi berawan tebal di Kota Banda Aceh. Kemudian kita bergeser untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Jakarta, Serang, dan Kota Bandung. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Kota Denpasar dan di Kota Kupang. Waspadai juga potensi udara kabur di Kota Mataram. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Tanjung Seler. Kemudian potensi udara kabur di Kota Pontianak, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian waspadai juga potensi asap atau kabut di wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Palu dan di Kota Mamuju. Kemudian potensi berawan di Kota Manado dan potensi berawan tebal di Kota Gorontalo, Kendari, dan Kota Makassar. Kemudian kita bergeser ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Kemudian potensi berawan tebal di Kota Ternate dan potensi udara kabur di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simpel-simpel aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamem.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kami kembali hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program Seragen hari ini ya, sampai nanti pukul 7 pagi saya akan menemani Anda, dan lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menemani perjalanan Anda menuju ke tempat kerja Anda ya. Nah, kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar, di info Seragen hari ini kita akan bagi informasinya untuk Anda, yaitu mengenai magang ke Jepang ya, Ikusei Suru ya. Ini gratis untuk Mitra Buana dan pendengar. Jadi siap wujudkan mimpi magang ke Jepang. Nah, ini khusus warga Seragen, ada kesempatan menarik nih. Program magang ke Jepang Ikusei Suru melalui pelatihan persiapan seleksi magang Jepang, gratis 100% ya, tanpa dipungut biaya. Untuk persyaratan, warga Seragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu dan minimal lulusan SMA SMK, usia 18 hingga 26 tahun. Nah, bagi Anda ya yang akan mendapatkan pelatihan gratis untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi magang ke Jepang, dan ini tanpa dipungut biaya. Untuk batas akhir pendaftaran ini 15 Desember 2026 ya. Untuk batas akhir pendaftaran 15 Desember 2026. Untuk info lengkap dan pendaftaran bisa melalui flyer ya yang ada, atau scan QR kode pada flyer yang ada di Instagram Disnaker Seragen Official ya, atau bisa hubungi kontak person di 081329600535 bersama Ibu Umi Toyibah, atau bisa menghubungi kontak person ada Bapak Mukhtar Yahya dengan nomor telepon 085750500014. Nah, itu ya. Jadi untuk info lengkap dan pendaftaran bisa scan QR kode pada flyer yang ada di Instagram Disnaker _ Seragen Official, atau bisa untuk menghubungi kontak person Ibu Umi Toyibah dengan nomor telepon 081329600535, atau Bapak Mukhtar Yahya dengan nomor telepon 085750500014. Jangan lewatkan kesempatan untuk mempersiapkan masa depan dan meraih pengalaman kerja di Jepang. Info selengkapnya langsung saja ke https://seragen.jepang ya, seragen2jepang.biz.id/siap hadapi magang Jepang 2027. Siapkan dirimu, raih peluangmu, wujudkan mimpimu ya. Jadi ini pelatihan gratis, magang Jepang gratis ya, kerja ke Jepang pastinya ini merupakan sebuah impian untuk Anda semua ya. Jadi siap untuk wujudkan mimpi magang ke Jepang. Nah, ini khusus warga Seragen, ada kesempatan menarik program magang ke Jepang Ikusei Suru melalui pelatihan persiapan seleksi magang Jepang gratis 100% tanpa dipungut biaya. Sekali lagi, untuk persyaratan, warga Seragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK, usia 18 hingga 26 tahun ya. Untuk batas akhir pendaftaran 15 Desember 2026. Nah, itulah untuk Mitra Buana informasi yang kami hadir untuk Anda tanpa dipungut biaya. Jadi ikuti pelatihan gratis 100% persiapan seleksi magang Jepang. Untuk batas akhir pendaftaran 15 Desember 2026. Masih di Seragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di Sragen hari ini ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar. Tadi sudah kami informasikan untuk Anda mengenai magang ke Jepang ya, Ikusei Suro, ini gratis tanpa dipungut biaya untuk batas akhir pendaftaran 15 Desember 2026. Nah, untuk informasi berikutnya untuk Anda yang pagi hari ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Untuk yang pagi hari ini sudah beraktivitas, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kita harus menyempatkan pagi hari ini dengan sarapan pagi agar kita lebih mudah untuk berkonsentrasi, agar kita juga lebih bersemangat ya dalam mengerjakan tugas untuk hari ini. Pokoknya tetap semangat deh untuk Mitra Buana dan saudara pendengar seperti Indah Anjani, juga semangat untuk menemani Anda di Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana, informasi yang berikutnya kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Nah, ternyata ini ada festival layang-layang Mitra Buana. Untuk Mitra Buana ya, dan pastinya ini juga cukup menarik ya untuk pembahasannya untuk Anda. Kemarin juga ada batik festival, juga ada beberapa ragam yang pastinya bisa Anda dapatkan informasi mengenai membatik, kemudian masak bareng, ada talk show, workshop. Semoga beberapa informasi yang kemarin telah terlaksana itu bisa menambah pengetahuan untuk Anda. Kita juga bisa untuk menjaga kelestarian batik ya, kita bisa mengembangkan batik yang ada di Sragen itu biar bisa sampai ke kancah internasional. Jadi kita harus bisa mendukung ya para untuk bisnis batik yang ada di Sragen. Nah, itu ya. Kemudian juga di sini kemarin telah terlaksana yaitu distribusi air bersih. Nah, ini ya dari pemerintah Kecamatan Sambirejo yang mendistribusikan air bersih ke Desa Poleng RT 5 dan RT 11. Jadi pada hari Selasa Legi, nah 6 Oktober 2026, tim posko siaga kekeringan dan kebakaran Kecamatan Gesi kedatangan tamu rombongan dari Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yang mengirimkan bantuan distribusi air bersih mobil tangki air di wilayah Kecamatan Gesi yang dilanda kekeringan sebagai wujud gotong royong dan kepedulian terhadap sesama warga Kabupaten Sragen. Oleh tim posko siaga Kecamatan Gesi bersama PLT Camat Gesi Dion Henry Wibowo SHMH, bersama PLT Camat Gesi Dion Henry Wibowo SHMM. Ini ya, distribusi air bersih diarahkan diantar ke RT 5 dan RT 11 Desa Poleng yang kebetulan tampungan air dan tandon air sudah kosong. Jadi untuk tandon air di wilayah yang kekurangan air bersih lainnya sementara masih terisi. Nah, ini ya, jadi kemarin telah dilaksanakan pendistribusian air bersih dari pemerintah Kecamatan Sambirejo ke Desa Poleng RT 5 dan RT 11. Nah, itulah sedikit informasi yang kami hadirkan kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini. Dan nanti pukul 7 pagi Anda akan kembali untuk mendengarkan ya untuk Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, kali ini Mitra Buana, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebihnya 52 menit. Jadi sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Semoga beberapa informasi yang sudah kami hadirkan ini bisa bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Tetap jaga kesehatan, apalagi di cuaca panas seperti ini. Kita harus mencukupi cairan di dalam tubuh kita, harus makan makanan yang seimbang, dan pastinya di sini kita, apalagi pekerja yang ada di lapangan, harus tetap jaga kesehatan, harus bisa membawa sunscreen nah untuk Mitra Buana menjaga kelembapan kulit kita juga ya, karena menjaga kesehatan sangat penting sekali apalagi di cuaca panas seperti ini ya. Cukupi kebutuhan air, jangan sampai kita terhidrasi. Pastinya juga untuk Mitra Buana, kalau kita hidrasi ya, nah kita juga akan lemas. Nah, makanya dari itu kita harus cukupi minum air putih kita agar kita juga lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas tuh hari ini ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Baik, selamat pagi buat Anda semua, tetap semangat untuk melakukan tugas di pagi hari ini ya. Dan kali ini saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi untuk di lain kesempatan, karena selepas ini nanti pukul 7 sekali lagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan Indah pamit, selamat pagi, tetap semangat, sehat selalu, dan salam yo gram.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.